0: pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Yeah.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Orang khusus.
2: Kerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
6: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel HP, apa megang HP. Soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti okay. Sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan yeah. Harus cepat-cepat dapat.
7: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
9: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarak di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
12: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
13: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
12: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial Kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
13: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
12: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
14: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
12: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1, Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad Golongan Dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
14: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik,

0: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian, informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Dan lalu lintas dari arah Pelaji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 287 kasus lalu lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lalu lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, pendengar, masih bersama dengan saya Fard Kurniawan ya, sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Tiga tema kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini, pendengar. Yang pertama adalah Gubernur Pramono buka opsi swasta ikut bereskan kabel semrawut di Jakarta. Yang kedua tentang lowongan kerja bodong ya, ini masih sering terjadi. Diduga lowongan kerja bodong di Jakarta Selatan, pelamar tidak boleh pergi sebelum bayar 1,6 juta rupiah. Yang ketiga, Gubernur Pramono siap tindak lanjuti arahan Prabowo untuk hijaukan Jakarta. Mana yang menurut Anda paling menarik? Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811-7977912 dengan alasannya ya, kenapa Anda memilih tema tersebut. Dan kali ini akan ada perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Mbak Dini Istihana, yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga utara Jawa Barat. Selamat pagi Mbak Dini, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Farid dan selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 17 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat, pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kemudian kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang diprediksi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Serta waspada dengan angin mencapai kecepatan 20 knot yang berpotensi terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diprediksi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang nanti dan pasang minimum 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dini hari. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Dini. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Masih kami tunggu pendengar gabung Anda untuk menyampaikan informasi-informasi menarik dan juga pilihan temanya ya. Anda tertarik dengan tema yang mana? Sampaikan di Jakarta pagi ini.

0: perjalanan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ratna, kamu mau keluar rumah? Pakai masker tuh, ih. Lagi banyak debu vulkanik.
3: Debu vulkanik sedikit doang, lebay ah.
2: Ih, kamu mah, jangan asal ngomong. Debu vulkanik tuh bisa masuk ke saluran pernafasan. Partikelnya kan tajam. Nanti dia bisa bikin batuk, terus sesak napas. Bahkan kita bisa kena ISPA.
3: Ah, paling batuk biasa aja.
2: Batuk biasa gimana sih? Kan resikonya tinggi banget. Apalagi buat orang yang punya asma atau penyakit paru. Makanya kalau nggak ada keperluan mendesak, nggak usah deh pergi-pergi keluar rumah.
3: Terus, kalau emang harus keluar gimana?
2: Ya, paling enggak kita harus pakai masker. Pastikan hidung sama mulut kita tuh tertutup rapat. Jangan lupa juga untuk pakai kacamata pelindung, supaya debu tuh nggak masuk mata.
3: Kalau mata sama kulit kena debu, gimana, Kak?
2: Kayaknya harus dibilas sama air, apalagi kalau terasa perih. Sama kalau kena kulit, jangan lupa untuk dicuci. Dan ingat, jangan panik, kita harus tetap tenang dan harus ikuti langkah perlindungan.
3: Oh gitu ya? Oke deh, aku ngerti sekarang.
2: Iya, pokoknya jangan terlalu lama deh di luar ruangan, karena keselamatan tetap yang paling utama.
3: Oke.
4: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
5: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih tema dalam polling pagi ini, di mana tiga tema yang kami tawarkan. Yang pertama adalah Gubernur Pramono ini membuka opsi swasta ikut bereskan kabel semrawut yang ada di Jakarta. Yang kedua, diduga lowongan kerja bodong di Jakarta Selatan, pelamar tidak boleh pergi sebelum bayar 1,6 juta rupiah. Ini kayaknya ada beberapa videonya yang viral di media sosial yang ada konten kreator kemudian akhirnya membongkar itu nggak sih ya? Kemudian yang ketiga, Gubernur Pramono siap tindak lanjuti arahan Prabowo hijaukan Jakarta. Mana pendengar yang menurut Anda paling menarik, boleh silakan Anda sampaikan pilihannya di 0811 797 7912. Pak Pandu, Jakarta Selatan, coba kita dengarkan pilihannya ya.
6: Sebelum saya membahas topik ya Mas Farid, saya info cuaca dulu. Cuaca di sini tuh di Kebayoran Lama cerah, suhu luar masih tetap 29 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid, saya excited untuk membahas topik yang nomor 2, lowongan kerja bodong. Sebenarnya banyak sekali sosial media penuh dengan beberapa lowongan-lowongan kerja. Lowongan kerja resmi itu biasanya dilakukan oleh perusahaan langsung, bukan bikinan dari AI atau ada oknum yang mengatasnamakan sebuah perusahaan membuat sebuah lowongan kerja dengan dalih bekerja di tempat yang gajinya se-UMR, malah yang ada menjadi pekerja migran. Bodong juga. Tolong ya, ini masalah lowongan kerja ini, pastikan buat para pelamar kerja yang sedang mencari pekerjaan, agar mencari lowongan kerja yang tepat. Ataupun Anda misalkan ragu, job fair.
5: Baik, terima kasih untuk Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan ya. Berikutnya juga ada Mbak Dian yang ada di Cengkareng. Selamat pagi. Ini beli temanya nomor 1 tentang kabel semrawut di Jakarta. Katanya kabel semrawut ini sudah sering banget kita lihat di jalan. Selain bikin pemandangan gak enak, saya juga kepikiran soal keamanan kalau kabelnya menjuntai ke bawah. Iya, kayaknya di beberapa titik masih banyak yang seperti

Itu ya, Mbak Dian ya. Kemudian juga ada lagi Bu Sari, selamat pagi, yang ada di Kemayoran. Ini pilih temanya tentang penghijauan Jakarta. Jakarta saat ini panas banget akhir-akhir ini. Kalau menurut saya penghijauan memang penting. Kalau ruang terbuka dan pohon ditambah, mudah-mudahan kota jadi lebih adem dan nyaman. Setuju saya. Kemudian juga ada Fajar, selamat pagi, yang ada di Jakarta. Ini pilih temanya nomor 2 tentang loker bodong ya. Kasihan banget kalau orang sudah susah cari kerja malah dimanfaatkan dengan modus seperti ini. Menurut saya masyarakat perlu tahu ciri-ciri lawan kerja yang mencurigakan. Ada juga Mbak Rina, Cempaka Putih, selamat pagi. Ini juga pilih temanya tentang loker ya. Sekarang ini cari kerja memang gak gampang, jadi orang bisa saja mudah percaya kalau melihat ada lowongan, apalagi kalau diminta datang langsung dan akhirnya disuruh bayar uang. Ini yang harus diwaspadai. Iya, kemudian juga ada Pak Bambang, selamat pagi, Jakarta Selatan. Ini juga pilih temanya tentang loker bodong ya. 1,6 juta itu bukan uang yang sedikit buat sebagian orang, apalagi kalau pencari kerja sudah datang karena percaya ada lowongan, kemudian malah diminta buat bayar. Semoga cepat ditindaklanjuti katanya. Terima kasih untuk Pak Bambang ya. Kemudian juga ada lagi Mbak Mila, selamat pagi. Ini pilih temanya tentang penghijauan Jakarta. Jakarta memang butuh lebih banyak ruang hijau. Selain bikin kota lebih enak dilihat, saya rasa lingkungan yang lebih hijau juga bikin kita lebih nyaman beraktivitas sehari-hari. Kemudian ada lagi Butari, selamat pagi Butari, yang ada di Banten. Sehat ya Bu ya. Ini katanya pilih temanya juga tentang loker bodong. Ini harus cepat diberantas dan langsung ditindak apabila semua pelamar sudah jelas-jelas dirugikan secara sepihak, karena dimanapun instansi swasta maupun negeri atau BUMN dalam melamar atau mencari kerja itu tidak harus membayar dulu kecuali sudah jelas akan diterima dan akan ikatan dinas katanya. Semua aturan-aturan gaji perjanjiannya jelas, salarinya berapa per bulannya, harus berapa persen, setiap karyawannya juga harus membayar mau atau dipotong berapa persen dari salary tiap bulannya katanya. Semoga pihak yang berwenang cepat bisa mengatasi kasus ini dan tidak berlarut-larut katanya. Terima kasih untuk Bu Tari yang ada di Banten ya. Kemudian juga Pak Sutama, selamat pagi, yang ada di Cipondo, pilih temanya nomor 3 juga. Katanya semoga sesuai dengan programnya biar hati adem, pikiran ayem, walaupun gak ada duit, ada pohonnya adem jadinya katanya. Kalau saya nggak bisa Pak Sutama, kalau misalnya lagi nggak punya duit, rasanya panas mulu. Apalagi kalau ngeliat tetangga tuh beli makan enak gitu ya, tetangga beli motor baru, beli mobil baru. Kalau kita nggak punya uang, kayaknya panas hatinya Pak Sutama ya. Kalau Pak Sutama katanya bisa adem, masalahkan ada pohon katanya. Baik, terima kasih. Yang lain pendengar yang masih ingin memilih satu dari tiga tema yang kami tawarkan, sampaikan pilihan Anda 0811 7972 7912.

0: Setiap suara punya cerita. Setiap frekuensi punya makna.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
0: Dari pagi hingga malam, RRI hadir menemani Indonesia. Mengabarkan peristiwa, menyuarakan harapan, mengedukasi, menghibur, dan mendekatkan kita dari berbagai penjuru negeri.
1: Ini sebenarnya pembahasan tentang
0: waktu terus berjalan, zaman terus berubah. Namun, semangat RRI untuk hadir dan mengabdi bagi masyarakat tetap sama.
2: Mbak Pria, ini kan tadi
0: hari ini kita merayakan perjalanan panjang sebuah suara yang tak pernah berhenti mengudara. Sebuah perjalanan yang menjadikan RRI teman dalam bekerja, beraktivitas, bepergian, hingga menemani di kala sunyi. Untuk seluruh pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, terima kasih. Untuk setiap detik kebersamaan yang telah kita lalui, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan RRI.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku You Do You, Discovering Life Through Experiment and Self-Awareness, yang merupakan buku bestseller karya Alexandro Ruby. Lakukan apa yang Anda mau, mengeksplorasi hidup melalui eksperimen dan kesadaran diri. Karya Alexandro Ruby adalah buku yang mendorong pembaca untuk menjalani hidup dengan lebih mendalam melalui eksperimen dan refleksi diri. Buku ini mengajak untuk menjalani hidup secara autentik, mengeksplorasi potensi diri, dan memahami makna sejati di balik tindakan dan pengalaman pribadi. Pendekatan yang diusung dalam buku ini adalah eksperimen, di mana pembaca diundang untuk mencoba hal-hal baru, mengalami risiko, dan mempelajari pelajaran berharga dari setiap pengalaman. Alexandro Ruby percaya bahwa dengan melakukan eksperimen, kita dapat menemukan jati diri sejati, memahami nilai-nilai, dan mencapai kepuasan hidup yang lebih besar. Melalui cerita pengalaman pribadinya, penulis menyampaikan pesan bahwa hidup adalah tentang menjalani eksperimen. Setiap langkah, keputusan, dan pengalaman adalah bagian dari eksperimen besar dalam menjalani hidup. Buku ini memotivasi untuk tidak takut untuk mencoba hal baru, bahkan jika itu terasa di luar zona nyaman. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya kesadaran diri. Alexandro Ruby mengajak pembaca untuk merenungkan diri sendiri, memahami minat, bakat, dan nilai-nilai yang memandu hidup mereka. Dengan meningkatkan kesadaran diri, kita dapat membuat pilihan yang lebih baik dan hidup sesuai dengan tujuan dan aspirasi yang sesungguhnya. Pesan kunci dari buku ini adalah tentang mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Melalui eksperimen dan kesadaran diri, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan autentik. Kita dapat mengeksplorasi potensi diri tanpa batas dan meraih impian kita dengan keyakinan dan tekad yang lebih besar.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sedang ada di jalan. Semoga lancar perjalanannya pagi hari ini. Kalau jam-jam segini kayaknya lagi lumayan padat ya. Bukan lumayan padat lagi, tapi lagi padat-padatnya begitu. Semangat, jangan gampang emosi. Jangan lupa juga untuk jaga jarak aman Anda. Semoga Anda sampai tempat tujuan tepat pada waktunya. Pak Rudy yang ada di Pasar Minggu, selamat pagi. Pilih temanya tentang membereskan kabel semeraut di Jakarta ya. Katanya kalau pihak swasta bisa ikut membantu membereskan kabel-kabel di Jakarta, menurut saya bagus. Yang penting jelas siapa yang bertanggung jawab dan jangan sampai malah saling lempar tanggung jawab, katanya. Kemudian juga ada lagi ada Mbak Lilis yang ada di Mataraman. Ini pilih temanya tentang loker bodong ya. Katanya, saya punya ponakan yang lagi cari kerja, jadi cukup khawatir mendengar kasus seperti ini. Mungkin perlu ada edukasi, kalau ada perusahaan yang minta uang di awal, kita harus cek dulu benar atau enggaknya. Kemudian juga ada lagi pagi Pak Andi, selamat pagi. Ini juga pilih temanya nomor 2. Kasus seperti ini bikin para pencari kerja jadi takut melamar. Harusnya orang yang sedang cari pekerjaan tidak malah dibebani biaya yang tidak jelas. Oke, nanti akan kami rekap ya pendengar ya. Dan juga ada beberapa WhatsApp yang belum kami baca. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 RRI Jakarta.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 pagi, pendengar, bersama saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut groundbreaking proyek MRT Jakarta Lintas Timur Barat ditargetkan dilakukan tahun ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan pembagian tanggung jawab pembagian atau pembiayaan proyek tersebut. Untuk tahap pertama, jalur MRT direncanakan membentang dari Tomang, Jakarta Barat hingga Medan Satria, Bekasi. Secara keseluruhan, MRT Timur Barat direncanakan menghubungkan Balaraja di sisi barat hingga Cikarang di sisi timur dengan rencana 48 stasiun dan 3 depo. Informasi berikutnya, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat menemukan 7 warga negara asing atau WNA yang diduga menyalahgunakan izin tinggal dalam operasi gabungan wirawaspada di apartemen Green Pramuka City. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan dokumen keimigrasian serta kesesuaian jenis izin tinggal dengan aktivitas mereka selama berada di Indonesia. Ketujuh WNA tersebut terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan yang berasal dari Nigeria, India, Liberia, dan Arab Saudi. Seluruhnya kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Demikian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami Prosatu RRI Jakarta ya, mendengarkan di 91.2 FM ataupun juga streaming di aplikasi RRI Digital. Yang juga sudah memilih tema dalam polling pagi ini ada Bu Ayu yang ada di Kebayoran Baru. Ini pilih temanya tentang penghijauan Jakarta. Katanya soalnya taman itu bukan cuma buat pemandangan, tapi bisa jadi tempat warga melepas penat setelah kerja, apalagi kalau tamannya nyaman dan mudah diakses. Kemudian ada juga Pak Yoga Setiabudi. Ini pilih temanya tentang loker bodong ya. Katanya modus penipuan seperti ini bisa menimpa siapa saja, bukan cuma anak muda. Orang yang lagi butuh kerja memang rentan untuk dimanfaatkan. Jadi penting katanya untuk mengecek lowongan sebelum datang. Kemudian juga ada Mbak Wati, selamat pagi, yang ada di Jakarta Utara. Ini juga pilih temanya tentang loker bodong ya, tema nomor 2. Menurut saya informasi tentang loker itu harus lebih gampang diverifikasi. Jangan sampai karena butuh pekerjaan orang jadi nekat percaya begitu saja sama iklan lowongan, katanya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih tema pagi ini. Dan setelah kita rekap ya, yang masuk di WhatsApp dan juga di Instagram, ternyata yang paling banyak dipilih ini adalah tema nomor 2 tentang lowongan kerja di Jakarta Selatan yang diduga bodong begitu ya, di mana para pelamar ini nggak boleh pergi katanya ketika proses interview begitu ya, sebelum membayar 1,6 juta rupiah. Nah, ini juga sepertinya viral di media sosial nih, terkait dengan lowongan kerja ini. Praktik lowongan kerja bodong dengan meminta uang ke pelamar kerja terjadi di Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Saela Syah Alam, ini mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan laporan dari korban bahwa tempat perekrutan pekerja itu meminta sejumlah uang saat proses seleksi. Untuk korbannya saat ini, sejauh ini sudah ada 2 katanya, tapi baru ada 1 yang datang untuk diperiksa. Dan menurut pengakuan korban, dia diminta membayar uang sebesar 1,6 juta rupiah dan tidak diperbolehkan pulang sebelum melakukan pembayaran. Kemudian polisi juga sudah datang ke lokasi katanya untuk melihat langsung praktik perekrutan tersebut. Namun pihak perusahaan sudah meninggalkan lokasi sejak viral di media sosial. Walaupun begitu, kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut ya terkait dengan legalitas dan perizinannya melalui One Single Submission atau OSS. Dan untuk itu polisi sudah bersurat kepada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk memperoleh data perusahaan. Informasi sementara yang diperoleh dari lapangan, perusahaan ini memang bergerak di bidang jasa penyaluran pekerja atau outsourcing ya. Kalau untuk bidangnya, berdasarkan keterangan yang diduga, keterangan terduga itu adalah biro jasa untuk outsourcing katanya, tapi ini masih menunggu hasil resmi dari OSS-nya itu kira-kira perusahaan apa katanya. Anda pendengar yang mungkin juga pernah punya pengalaman tertipu dengan lowongan pekerjaan, atau mungkin ada saudara Anda, atau mungkin tetangga Anda, atau mungkin orang yang Anda kenal begitu ya, boleh juga Anda ceritakan, karena sepertinya praktik-praktik seperti ini masih sering terjadi. Dan ini salah satunya adalah yang viral, lokasinya ini ada di Jakarta Selatan. Kalau Anda sendiri bagaimana juga nih menanggapi atau mungkin memandang kejadian-kejadian seperti ini yang masih terus terjadi, boleh silakan Anda sampaikan komentar Anda, dan nanti juga kita akan bahas dengan narasumber kami di Jakarta pagi ini.

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Tika, besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
3: Enggak, Kak. Emang apa sih manfaatnya?
2: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
3: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
2: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
3: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
2: Nah, selain membantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
3: Kalau gitu aku ikut deh, Kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
2: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
4: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama.
5: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan, daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
6: Masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda. Dan pagi hari ini kita membahas tema yang paling banyak Anda pilih dalam polling kali ini adalah tentang ini ya, dugaan lowongan kerja bodong di Jakarta Selatan, di mana para pelamar yang datang ini katanya dimintai uang 1,6 juta rupiah sebelum sebelum bayar tuh nggak boleh keluar dari tempat seleksinya, katanya begitu ya. Nah, kali ini pendengar, kami sudah terhubung dengan narasumber yang pertama, ada Pak Timbul Siregar, pengamat ketenagakerjaan. Selamat pagi, Pak Timbul.
7: Selamat pagi, Mas.
6: Selamat pagi. Gimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak?
7: Sehat, Mas.
6: Sehat, ya. Pak Timbul, ya. Ini kalau kita berbicara tentang lowongan-lowongan kerja yang diduga bodong, ini kayaknya bukan 1-2 kali terjadi ya, Pak ya, tapi lumayan sering terjadi. Gimana, Pak Timbul, mengamati hal ini? Kenapa masih terus ada begitu yang praktek-praktek seperti ini?
7: Ya, jadi memang ini akan terus terjadi karena memang kebutuhan kesehatan kita kan bekerja,
6: okay.
7: Apalagi yang lulus perguruan tinggi SMA gitu ya, mereka kan ekspektasinya bekerja. Nah, sementara pembukaan lapangan kerja kita terbatas, jadi apa yang ada informasi sedikit aja langsung direspon begitu,
6: okay.
7: Saat bekerja kan gitu. Nah, jadi tentunya ini yang memang menjadi background latar belakang kenapa ya dimanfaatkan jadi oleh orang-orang oknum tertentu untuk membuka lapangan kerja bodong, tapi dia dimintain duit dulu akhirnya nggak kerja gitu. Jadi tipu menipu itu terjadi karena memang ada permintaan, ada kebutuhan untuk bekerja itu. Nah, Tetapi kan memang secara ini kan kurang juga masyarakat di literasi ya, bahwa yang namanya mencari kerja ketika dia mau bekerja itu kan nggak boleh dimintain uang. Itu ada di Undang 13 2003. Jadi dia harus, nggak boleh dia. Nah, kedua, lowongan kerja itu kan mengacu pada Perpres Peraturan Presiden 57 nomor 57 tahun 2023. Itu kan harus diberikan kepada pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja, nanti pemerintah yang akan membuka sehingga masyarakat kita pencari kerja dari Sabang sampai Merauke itu bisa mengetahui siapa yang membuka lowongan kerja. Nah, kalau ada orang-orang yang oknum-oknum yang meminta, oh ini ada apa, mengatakannya ada lowongan kerja nih, gini-gini, sebenarnya itu nggak boleh secara ketentuan Peraturan Presiden 57 tahun 2023. Atau misalnya juga dia meminta uang, itu udah nggak benar juga. Ini memang persoalan literasi masyarakat dan memang kebutuhan apa keinginan untuk bekerja itu yang tinggi gitu, sehingga dijadikan celah untuk menipu. Dimintain uangnya dulu, kemudian diproses basa-basi, setelah itu tidak diterima karena begini begitu dan sebagainya. Kan kalau penerimaan itu kan kayak subjektivitasnya si perusahaan.
6: Pak Timbul, tapi kalau selama ini penindakan dari praktek-praktek seperti ini bagaimana dalam pandangan Pak Timbul?
7: Ya, ini kan sebenarnya harus juga dilaporkan. Ketika ada seseorang mendapat informasi ada lowongan kerja, dia datang, dia dimintain dan sebagainya, ketika dia ditipu atau sebelum dia merasa ditipu, dia harus juga bisa melapor. Gitu. Kalau ada indikasi ada, oh ini saya dimintain duit, kemudian inilah. Masyarakat kita yang tidak pernah melapor sebenarnya. Ini kan persoalan yang akhirnya ketika tidak dilapor, ya pemerintah, kepolisian juga tidak bisa menindak, karena siapa yang menjadi pelakunya kan nggak tahu gitu. Jadi memang ini yang kita dorong, Kementerian Tenaga Kerja juga harus bisa mendorong, mengedukasi ya masyarakat, bahwa pertama tidak boleh ada permintaan biaya untuk pembukaan lowongan kerja. Kemudian juga lowongan kerja ini harus mengikuti Perpres 57, harus diserahkan kepada kementerian melalui karir hub kemenaker.go.id supaya seluruh rakyat pencari kerja itu tahu bahwa yang buka lowongan kerja aja. Nah, banyak indikasi, oh bayar dulu 250 ribu. Nah, itu udah diwanti-wanti, lapor aja nggak pak. Nanti kalau terjadi penipuan, ya tinggal di
6: laporin aja begitu ya.
7: Supaya apa? Supaya jangan melakukan hal-hal itu lagi gitu kan. Sekarang dia sewa di satu hari, satu bulan, dua bulan di ruko ini. Oh, ada memang nipu berapa orang, dia kabur, dia cari ruko yang lain, dia buka lagi dengan tempat PT lain dan sebagainya. Lagi kan oknumnya itu aja gitu. Memang biarkan terus, ya akhirnya dia tipu-menipu terus gitu.
6: Nah Pak Timbul, ini terkait dengan literasi tadi ya, dari masyarakat kita terkait dengan aturan-aturan, terkait dengan rekrutmen ketenagakerjaan. Sebaiknya ini diberikan pemahaman masyarakat di tingkat mana nih? Apakah memang dari awal sejak dini, atau mungkin ketika sudah masuk di apa, bangku kuliahan begitu, yang sudah siap untuk masuk ke dunia kerja?
7: Ya, jadi memang sebenarnya ini edukasi masyarakat melalui umum saja gitu. Jadi ada informasi layanan umum gitu ya, oleh Kementerian Kerja yang melalui apa dashboard atau apa dan sebagainya, ya melalui radio juga RRI diajak oleh pemerintah untuk menginformasikan ini loh layanan publik bahwa begini tentang lowongan kerja. Nah, ini kan yang akhirnya diterima oleh masyarakat dengan kalau pemerintah sudah mengatakan begini, kalau ada lowongan kerja kemudian minta begini begitu, ya nggak penting kan gitu. Kan pemerintah nggak mungkin yang salah benar yang dikasih ke pemerintah.
6: Tapi,
7: jadi saya berharap ya pemerintah tuh harus mengajak kolaborasi dengan media-media juga untuk menginformasikan. Edukasi ini tidak boleh sekali, dia akan terus. Karena apa? Kalau sekali dia lupa, besok ada lagi lowongan, ya dia ikutin, dia ketipu lagi dia gitu.
6: Tapi ada tanda-tandanya nggak sih Pak Timbul, kalau misalnya ada rekrutmen yang biasanya nih ujung-ujungnya adalah minta duit gitu, ada tanda-tanda khususnya nggak dalam pandangan Pak Timbul?
7: Ya memang begitu, arahnya dia adalah bagaimana meminta uang untuk memberikan hak-hak palsu itu. Jadi kalau sekedar hanya buka lowongan, kemudian dia datang, kemudian dia ini ya nggak diterima, mungkin kan si pekerja merasa oh ya udah nggak keluar duit, nggak keluar apa, ya memang nggak lulus ya udahlah kan gitu. Tapi kan yang menjadi masalah kalau dia dimintain uang gitu. Nah ini yang memang akhirnya menjadi persoalan. Tetapi juga tadi kalau memang ada indikasi ke arah penipuan, ya sebenarnya sih bisa dilaporkan juga gitu. Oleh si pekerja yang berharap dapat pekerjaan. Nah ini yang memang saya sih melihat ada sebuah kebutuhan masyarakat yang besar, permintaan tinggi tapi tidak bisa dibuka dengan baik. Itulah muncul penipunya di situ.
6: Karena
7: masyarakat berharap, ya khususnya lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi ini kan mereka merasa sudah selesai sekolah, bekerja kan bekerja. Tapi ketika bekerja, lapangan kerja kita juga memang belum banyak terbuka. Nah ini juga menjadi ruang untuk menipu, mencari kerja. Jadi di gitu secara pencegahan gitu.
6: Nah ini untuk pencegahannya selain literasi nih Pak Timbul, ini kan karena masih sering terjadi juga begitu ya, bukan cuma sekali ini aja begitu, dalam satu tahun juga mungkin ada di beberapa titik begitu ya. Selain literasi, apa yang mesti dilakukan pemerintah terutama untuk penyedia loker begitu, biar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi? Apalagi kan kalau untuk kita berkaca kasus yang terjadi di Jakarta Selatan, ini polisi sudah turun tangan dan katanya masih menyelidiki lebih lanjut terkait dengan legalitas dan juga perizinannya. Nah ini terkait dengan perusahaan-perusahaan ini nih yang ketika mengajukan izin begitu ya, apa yang pemerintah perlu turun tangan apa begitu?
7: Ya jadi memang kan perusahaan ketika berproses menjadi badan usaha kan ada ininya ya, proses-proses perizinannya dan tentunya kebutuhan-kebutuhan itu juga kan menjadi hal yang diketahui oleh pemerintah. Nah, pemerintah juga kan perusahaan-perusahaan itu kan ada juga undang-undang kan tahun 97 itu yang memang wajib lapor pekerjaan. Dia juga harus memberikan, ya kalau perusahaan yang benar kan harus memberikan rencana, oh dia saya mau akan merekrut ini nih dan sebagainya. Kemudian apa namanya keuangan dan sebagainya. Nah setelah itu harus lapor, ini juga pekerja kita namanya ini apa, jumlahnya sekian, karena maksudnya jumlahnya banyak dan sebagainya. Nah ini tentunya hal-hal yang dilakukan secara normal ya. Tetapi kalau hal-hal ini tidak dilakukan, ini memang perlu juga diantisipasi untuk mencegah terjadinya penipuan. Nah, jadi memang selain literasi, juga pemerintah harus juga lebih proaktif untuk bagaimana mengawasi dunia perusahaan-perusahaan ya, berkolaborasi dengan Pak Kementerian Investasi juga bahwa memang perusahaan yang benar itu ya begini gitu. Kalau perusahaan-perusahaan yang terjadi dan sebagainya yang memang tidak memenuhi prosedural, ya dia kemungkinan akan melakukan sesuatu yang tidak baik kan gitu. Yang merugikan masyarakat. Jadi memang selain melakukan edukasi ya, masyarakat ini yang di secara bottom, yang di bawah ini disadarkan, di literasi, pemerintah juga mengantisipasi dari sisi perizinannya, dari sisi proseduralnya gitu. Supaya baik bawah di masyarakat maupun di pemerintahan di atas kita sinergi untuk meminimalisir, menolkan kasus penipuan seperti ini gitu.
6: Ya,
7: karena nah, kalau juga untuk, jangan sampai nanti
6: kejadian lagi, kejadian lagi. Baik, Pak Timbul, ini kalau jerat hukumnya bagaimana? Karena kan ini apakah ini bisa dibilang kejahatan terorganisir begitu? Karena memanfaatkan keputusasaan banyak orang yang sekarang ini kayaknya nyari kerja tuh susah begitu.
7: Ya bisa, itu kan penipuan. Kalau pidananya ada
6: penipuan ya,
7: memang ada yang menyebabkan ada kerugian, yang itu masuk delik pidana juga kan gitu. Ini yang tentunya delik pidana yang sifat uan, bukan delik umum. Nah kalau ditipu ya kan harus dilaporkan dulu. Kalau nggak dilaporkan nggak tahu pihak kepolisian siapa yang ditipu, siapa yang menipu kan gitu. Artinya memang ada kembali literasi kepada masyarakat, follow up atau tindak lanjut bila terjadi ataupun ada upaya percobaan penipuan, itu pun sudah menjadi delik sebenarnya. Nah, jadi ini yang bisa kita arahkan, apa, kita edukasi masyarakat, kalaupun terjadi penipuan, arahnya, larinya kemana? Ya, kepolisian. Nah, mana dan sebagainya, ya tentunya ini yang nanti dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian untuk memastikan bahwa terjadi tindak pidana.
6: Oke, baik. Pak Timbul, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Lain waktu kita ngobrol lagi, Pak, ya.
7: Terima kasih, Mas.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
7: Mas.
6: Iya, demikian mendengar ada pengamat ketenagakerjaan Pak Timbul Siregar yang sudah memberikan pandangannya begitu ya terkait dengan lowongan-lowongan kerja yang ujung-ujungnya adalah minta duit gitu. Ini yang baru-baru ini terjadi dan juga sempat viral di media sosial. Mungkin Anda juga sempat melihat videonya begitu ya. Ada konten kreator kalau nggak salah yang kemudian mengungkap praktek dugaan lowongan kerja bodong ini yang terjadi di Jakarta Selatan. Anda yang mungkin pernah menjadi korban ya dari praktek-praktek seperti ini, atau mungkin ada teman Anda, rekan Anda, saudara Anda, tetangga Anda, atau orang yang Anda kenal, boleh silakan Anda ceritakan ya pengalamannya seperti apa. 0811 7972 7912.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta kan gak salah, Fer. Lagi pula aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

91.2 FM Prosatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang lagi pada cari kerja. Semoga cepat mendapatkan tempat kerja yang baru gitu ya, apalagi buat Anda yang merupakan korban PHK atau mungkin efisiensi, atau memang yang baru lulus beberapa bulan yang lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu masih nyari-nyari kerja gitu ya. Semoga Anda bisa mendapatkan tempat yang enak begitu, apalagi buat yang masih nyari-nyari pengalaman gitu ya. Tapi hati-hati karena banyak lowongan-lowongan kerja yang kemudian akhirnya meminta uang dalam jumlah tertentu, seperti yang terjadi di Jakarta Selatan yang baru-baru ini viral di media sosial, dan kemudian akhirnya polisi turun tangan, sudah datang ke lokasi tapi ternyata sudah kabur, nggak tahu kemana tuh penyelenggara atau apa namanya perusahaan yang membuat lowongan kerja tersebut. Penipuan berkedok lowongan kerja di Indonesia ini memang terus muncul dengan pola yang cukup beragam ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan OJK beberapa kali mengingatkan masyarakat soal lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan lembaga resmi. Pada tahun 2026 misalnya, OJK kembali mengklarifikasi adanya informasi rekrutmen pegawai palsu yang mengatasnamakan OJK. Dan OJK menegaskan proses rekrutmen resminya tidak boleh dipercaya hanya dari pesan atau informasi yang beredar di media sosial, tapi juga perlu diverifikasi melalui kanal resmi. Beberapa modus yang sering muncul terkait dengan lowongan kerja palsu ini adalah meminta membayar biaya di awal, di mana pelamar dijanjikan pekerjaan, tapi kemudian diminta membayar uang dengan alasan biaya administrasi, seragam, pelatihan, sertifikasi, pemeriksaan kesehatan, atau alasan lainnya. Dalam kasus yang sedang ramai di Jakarta Selatan misalnya, ini pelamar diminta untuk membayar uang hingga 1,6 juta rupiah. Bahkan kabarnya ketika masuk ke ruang seleksi, kalau belum bayar 1,6 juta nggak boleh keluar gitu katanya. Kemudian juga ada modus yang mengatasnamakan perusahaan atau lembaga terkenal. Pelaku bahkan

dan lowongannya itu memang benar-benar ada. Tapi kemudian akhirnya dimintai data atau mungkin dimintai untuk transfer dan sebagainya ya. Kemudian ada juga yang menawarkan pekerjaan dengan syarat tertentu yang terlalu mudah atau iming-iming penghasilan tinggi. Misalnya adalah pekerjaan tersebut tidak membutuhkan pengalaman katanya. Kemudian proses diterimanya sangat cepat, tapi gajinya ditawarkan cukup besar. Ini seharusnya menjadi alasan ya untuk melakukan pengecekan lebih lanjut, bukan otomatis berarti penipuan. Nah ini perlu kecermatan. Kalau tadi Pak Timbul bilang adanya apa ya, perlu adanya literasi begitu, perlu peningkatan literasi dari masyarakat kita. Kemudian ada juga yang modusnya adalah meminta data pribadi. Selain uang, pelaku bisa meminta KTP, KK, nomor rekening, foto selfie, kemudian juga NPWP dan juga data lainnya dengan alasannya adalah administrasi. Nah, risikonya nggak berhenti pada kehilangan uang karena data tersebut juga bisa disalahgunakan untuk modus penipuan lainnya. Ada cukup banyak ya modus-modus yang dilancarkan begitu. Jadi ini perlu berhati-hati, apalagi buat Anda yang memang sudah dalam kondisi yang aduh, pengen banget cepat-cepat dapat kerjaan gitu ya, tapi tetap harus dicek dan dicek lagi. Nanti kita akan coba menghubungi narasumber kami berikutnya, pendengar, untuk membahas terkait dengan dugaan lowongan kerja bodong di Jakarta Selatan atau mungkin di tempat lain yang pernah terjadi. Anda juga bisa memberikan komentar atau pendapat Anda, dan mungkin Anda yang pernah menjadi korban juga boleh speak up di sini. Sampaikan cerita Anda 08 11 79 707 912.

0: like slow spinning redemption.
1: Yud, kamu tahu Rio kan?
2: Iya tahu Put.
1: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
2: Hah? Gimana ceritanya itu?
1: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
2: Terus?
1: Nah, setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
2: Terus?
1: Nah, terus

0: Mio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
1: Oh gitu?
0: Iya, katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
1: Dan ternyata?
0: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
1: Waduh.
0: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
1: Oh gitu?
0: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
1: Duh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya?
0: Betul. Jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
1: Betul, Put.
0: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, Yud.
1: Iya, Put, betul. Kita mesti waspada ya.
0: Iya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
4: Jakarta pagi ini pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan dan kita juga masih membahas terkait dengan dugaan lowongan kerja bodong di Jakarta Selatan di mana pelamar katanya tidak boleh pergi sebelum bayar 1,6 juta rupiah. Dan kali ini pendengar kami sudah terhubung dengan Pak Johan Immanuel, ini adalah pakar hukum ketenagakerjaannya. Selamat pagi Pak Johan.
5: Selamat pagi Mas Farid.
4: Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Johan?
5: Baik.
4: Baik
5: Mas
4: ya.
5: Farid gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah saya baik. Pak Johan, ini kabarnya baik. Nanti hari ini bersama dengan komunitas pengawal RUU Perlindungan Ketenagakerjaan akan ke DPR begitu Pak ya?
5: Betul, kami akan RDPU nanti jam 4 Mas Farid.
4: Okay.
5: Dengan Komisi 9 ya.
4: Baik. Nah, ini terkait dengan lowongan kerja bodong yang masih terjadi. Apakah ini juga termasuk dalam RUU ini?
5: Iya, jadi terkait lowongan ini memang saat ini ya terkini itu masih spesifik ya, diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerjaan, Mas Farid. Jadi memang iya, untuk terkait pengaturan lowongan kerja ini memang itu termasuk dalam syarat kerja ya. Syarat kerja itu artinya itu diatur hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja, seperti itu Mas Farid.
4: Tapi sebenarnya kalau misalnya ada nih perusahaan yang kemudian rekrutmen tapi syaratnya adalah pelamar membayarkan uang tertentu, apakah ini boleh secara aturan?
5: Iya. Jadi kalau di Undang-Undang Kerjaan saat ini memang belum ada pengaturan untuk menahan ijazah, cuma di RUU Perlindungan Tenaga Kerjaan itu ada satu rumusan ya, memang dilarang untuk pelaku usaha untuk menahan ijazah seperti itu ya. Nah, cuma memang kalau terkait adanya bentuk lain yang ditahan seperti uang atau deposit itu memang tidak diatur dalam RUU, tapi itu sudah jelas sih ranahnya lebih ke arah dugaan ada tindak pidana penipuan sih seperti itu.
4: Jadi kalau arahnya ke penipuan ya.
5: Saat ini kan iya di KUHP yaitu pasal 492 itu Mas Farid.
4: Baik. Nah, kemudian masih maraknya praktek-praktek lowongan kerja palsu atau lowongan kerja bodong. Dalam pandangan Pak Johan apa nih? Apakah karena memang jerat hukumnya kurang apa ya? Kurang memberikan efek jera atau gimana?
5: Iya, jadi memang ini efek domino ya. Dari satu sisi pemerintah kan menjanjikan adanya lapangan pekerjaan ya.
4: Iya.
5: 10 juta lapangan pekerjaan, nah itu memang belum tercapai sampai saat ini ya. Jadi memang pemerintah sudah melakukan terobosan dengan mengatur tentang permagangan ya saat ini perundangan itu kan itu baik ya.
4: Yeah.
5: Jadi membuka untuk ini juga ya para pencari pekerja ya untuk magang terlebih dahulu ya sebelum masuk ke bidang masing-masing. Namun demikian memang di sini lagi-lagi kalau terkait adanya pengawasan memang itu harus semua KL ya, KL terkait ya, tidak hanya dari Kementerian Tenaga Kerjaan ya, itu kementerian lain pun harus saling sinergi ya untuk melakukan pengawasan terkait lowongan kerja bodong ini, Mas Farid, seperti itu sih.
4: Nah ini kemudian untuk para pencari kerja nih Pak nih, ya mungkin juga memang lagi ngarep banget begitu ya dapat kerjaan. Rambu-rambu atau apa yang perlu diperhatikan ketika akan datang untuk proses seleksi biar sampai biar nantinya jangan sampai menjadi korban-korban berikutnya.
5: Iya, ya tentu. Untuk para pencari kerja ya, Mas Farid ya, itu lebih baik apabila ada lowongan ya atau ada panggilan interview itu sebisa mungkin di riset terlebih dahulu ya.
4: Oke.
5: Okay. Sekarang mudah ya sarana untuk riset ya, bisa melalui internet ya, bisa juga tanya ke relasi-relasi ya seperti itu kan ya, ataupun cari di media sosial ya, apakah ada perusahaan ini, apakah memang pernah ada masalah perusahaan ini, ya, ataupun pemberi kerja apapun lah. Jadi sebetulnya harus riset terlebih dahulu sih, Mas Farid, sebelum para pencari kerja itu memenuhi ya, ada panggilan interview seperti itu sih, Mas Farid.
4: Oke, kalau sudah terlanjur menjadi korban, langkah apa yang menurut Pak Johan bisa ditempuh?
5: Iya, jadi tentu ini kan kalau bicara adanya lowongan kerja palsu gitu atau bodong ya, itu kan memang belum ada ikatan ya, belum ada hubungan ya antara si pencari kerja dengan katakanlah pemberi kerja tersebut ya. Jadi itu belum ada hubungan hukumnya ya.
4: Okay.
5: Jadi kalau memang belum ada hubungan hukumnya, ini merupakan ranah hukum publik. Jadi ranah dari kepolisian ya yang bisa menindaklanjuti. Jadi saran saya sebaiknya langsung melaporkan ke kepolisian, Pak.
4: Langsung lapor ke polisi ya. Baik, Pak Johan, ini untuk agenda RDP nanti apa yang akan dibawa dari teman-teman, Pak Johan?
5: Baik. Jadi kalau mengenai RDPU kami nanti di Komisi 9 sore ini nanti akan memberikan masukan-masukan yang belum dirumuskan ya dalam RUU Perlindungan Tenaga Kerjaan seperti itu, Mas Farid. Nanti kalau memang mau tahu detailnya silakan nonton live-nya aja di YouTube.
4: Oh, oke. Okay. Baik. Pak Johan, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Semoga lancar nanti ya, Pak ya. Terima kasih, selamat pagi.
5: Baik, terima kasih, Mas Farid. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Demikian pendengar ada Pak Johan Immanuel, pengamat hukum ketenagakerjaan di Jakarta pagi ini. Anda yang masih ingin memberikan komentar atau mungkin Anda mau berbagi cerita, boleh juga silakan Anda sampaikan ya di 0811-7972-7912 pendengar. Mungkin ada di antara Anda yang pernah mendengar ada pengalaman dari orang-orang di sekitar Anda yang menjadi korban dari lowongan kerja bodong ya, atau mungkin lowongan kerja palsu, boleh silakan Anda sampaikan, ceritakan pengalaman Anda di 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini. Pendengar Anda yang masih terus setia bersama dengan kami, kami ucapkan terima kasih. Dan kali ini kami menghadirkan cek fakta untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang mungkin Anda lihat di media sosial ya. Salah satunya pendengar, ini ada yang beredar di medsos adalah tentang cek kesehatan gratis. Itu agenda pandemi jilid 2 katanya. Ada unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa cek kesehatan gratis ini adalah merupakan agenda pandemi jilid kedua. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi mengenai agenda pandemi jilid 2 dengan program cek kesehatan gratis ini. Melansir dari kemkes.go.id, Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis atau CKG ini adalah merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan melalui deteksi dini dan juga pencegahan penyakit ya. Program ini mulai dilaksanakan tanggal 10 Februari 2025 dan menyasar masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir sampai dengan yang tingkat lanjut usia. Jadi klaim yang menyebutkan bahwa cek kesehatan gratis itu adalah agenda pandemi jilid 2 ini adalah hoax. Informasi ini pendengar kami baca dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Membayangkan, bagaimana jadinya jika hutan yang selama ini memberi kita udara bersih berubah menjadi lautan api? Kebakaran hutan bukan hanya membakar pepohonan. Asapnya mencemari udara, mengganggu pernafasan, mengganggu aktivitas, bahkan dapat mengancam kesehatan manusia dan kehidupan satwa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Hindari membuang puntung rokok dan benda yang dapat memicu api di area kering. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada petugas dan jangan mencoba memadamkannya sendirian jika situasinya berbeda. Ingat, mencegah kebakaran jauh lebih baik daripada menyesal setelah hutan menjadi abu. Mari jaga hutan, jaga udara, dan jaga kehidupan.
1: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat

Jakarta pagi ini pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi, silakan Anda sampaikan informasinya di 0811 7977912. Kita nostalgia ke tahun 2003. Ada lagu yang enak banget ini, lagunya The Rasmus, judulnya adalah In The Shadow. Ini adalah dari band rock Finlandia. Kayaknya lagunya yang paling dikenal ini doang kali ya, atau ada lagu yang lain gitu ya. Ini memang rilisan tahun 2003, mungkin zamannya dulu pas waktu Anda lagi kuliah, atau mungkin Anda awal-awal kerja, atau mungkin masih SMA dulu ya lagu ini ya. Yang jelas lagu ini punya lirik yang bisa dibilang apa ya, menyemangati begitu, karena ceritanya adalah tentang seseorang yang berusaha ingin bangkit begitu ya, atau ingin menemukan sesuatu yang lebih berarti. Lebih kurang begitulah ya pesannya dari lagu ini ya. Saya Farid Kurniawan, pendengar akan terus membagikan informasi-informasi menarik untuk Anda di Jakarta pagi ini. Yang mau berbagi informasi silakan bisa WhatsApp 0811 7977912.

0: Bu Yuke, saya mau cerita deh. Anak saya, Bu, yang kecil kan menderita ADHD. Saya takut, Bu, kalau nanti dia susah punya teman dan dijauhi.
1: Oh, tenang, Bu. Saya pernah ada di posisi itu. Dulu, saya juga sering nangis mikirin masa depan anak saya.
0: Oh gitu, terus sekarang bagaimana, Bu?
1: Alhamdulillah, waktu SMA dia mulai punya banyak teman. Dia bahkan bergabung dengan sanggar seni di sekolah dan sering dipercaya jadi pemeran utama saat pentas. Sekarang usianya sudah 26 tahun dan sudah punya usaha laundry sendiri loh.
0: Masya Allah, berarti anak ADHD juga bisa punya teman dan sukses ya, Bu ya?
1: Tentu bisa. Dari sini saya belajar bahwa yang terpenting bukan membandingkan anak dengan orang lain, tapi terus mendampingi, memahami kebutuhannya, dan percaya pada prosesnya.
2: Anak-anak kita adalah anugerah terindah. Rawat, dampingi, dan besarkan mereka dengan cinta untuk meraih masa depan yang baik.
3: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menuntaskan kebersamaan kita sampai dengan pukul 10 pagi ini ya. Mungkin jam-jam segini Anda sudah mulai sibuk ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kantor, yang ada di rumah, atau buat Anda yang kerjanya di lapangan, jangan lupa juga ya untuk Anda jaga kesehatan Anda, apalagi yang kerjanya di luar nih, karena cuacanya lagi panas, sedia tumbler, isi air mineral gitu ya, jadi biar tetap terhidrasi dengan kondisi cuaca yang panas kering seperti sekarang ini. Pendengar, PT KAI melakukan uji coba perjalanan pagi LRT Jabodetabek ya, dengan keberangkatan lebih awal, yaitu pukul 5.30. Dan uji coba ini berlangsung dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 September ini, untuk mendukung masyarakat yang akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan WUSH dari stasiun Halim. Jadi LRT dari relasi Duku Atas BSI ini menuju ke Jatimulia dijadwalkan tiba di stasiun Halim pukul 5.54. Jadi penumpang masih punya waktu sekitar 31 menit begitu ya, sebelum berangkat menggunakan WUSH yang keberangkatan pukul 6.25. Dan uji coba ini juga menjadi bagian dari evaluasi KAI untuk meningkatkan konektivitas antar moda dari transportasi publik. Untuk Anda pendengar yang pagi hari ini ingin berbagi informasi di Jakarta pagi ini, masih kami tunggu, silakan Anda sampaikan informasinya. Ya, masih ada di jalan, mungkin kondisi trafik gimana tuh di jalan-jalan yang Anda lintasi, parian nih biasanya nih. 0811 7977 912.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Mino, pendengar dari Kin, sudah membawa kita pada pukul 9.36 menit waktu di Studio Pro 1 ya. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini. Masih ada saya Farid Kurniawan sampai dengan pukul 10 nanti ya. Pendengar, pemerintah Provinsi Jakarta membuka opsi melibatkan pihak swasta untuk ikut membereskan kabel semrawut yang masih banyak ditemukan di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Anda mungkin dari pagi ya, dari rumah menuju ke tempat Anda bekerja, itu melewati beberapa titik tuh yang lihat kabelnya masih banyak yang semrawut ya. Nah, ini Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung mengatakan penataan kabel ini membutuhkan kerjasama karena jaringan yang berada di udara itu tidak hanya berkaitan dengan kabel telekomunikasi tapi juga jaringan listrik. Dan Pramono menyebut penataan secara menyeluruh ditargetkan bisa dilakukan dalam waktu 5 tahun, tapi Pemprov DKI terlebih dahulu membutuhkan payung hukum berupa peraturan daerah agar penataan dan pelibatan pihak-pihak terkait ini punya dasar yang jelas. Sementara itu penataan tahap awal sudah dilakukan di Jalan Supomo, Jakarta Selatan ya. Menurut Pak Gubernur, keterlibatan pihak swasta ini bisa menjadi salah satu opsi agar persoalan kabel ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja ya. Penataan ini diharapkan bukan sekadar membuat jalan terlihat lebih rapi, tapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama pengguna jalan dan warga yang beraktivitas di sekitar jaringan kabel. Jadi kedepannya, ini Jakarta diharapkan punya sistem penataan kabel yang lebih teratur dan tidak kembali semrawut seperti yang sekarang ini banyak terjadi.

0: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
1: Bu Rina, anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
2: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
2: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
1: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
2: Iya, Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman, Bu.
1: Iya, Bu, saya nggak mau terulang lagi.
3: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
4: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah.

yang sedang tumbuh. Bahkan ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar yang pagi hari ini sudah sibuk ya dengan kegiatan-kegiatan Anda, semoga lancar-lancar semuanya. Jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu konsentrasi Anda atau mungkin mengganggu mood Anda gitu ya pagi hari ini ya. Kalau memang ada hal-hal yang kayaknya bikin Anda kesel ya pagi-pagi, lupain aja lah ya. Fokus sama hal-hal positif di sekitar Anda, biar nantinya juga bisa lebih lancar. Anda pendengar pengguna Transjakarta, ini rute S11, S61, T11, dan T12. Di bus stop rest area kilometer 13 Tol Jakarta sampai dengan Tangerang, ini sudah beroperasi normal kembali ya, melayani pelanggan tanpa pengalihan. Karena sebelum-sebelumnya ini ada pengalihan. Kemudian untuk koridor 7, 9, 10, rute 7C, 7D, 7P, 7W, 9A, 9C, B41, B51, D11. Ini sejam yang lalu mengalami keterlambatan kedatangan karena adanya truk mogok sehingga terjadi kepadatan lalu lintas di sekitar Cawang arah ke Priok ya. Jadi buat Anda para pengguna Transjakarta harap menjadi perhatian. Sekarang sudah hampir

Pukul 10 pagi, pendengar, saatnya saya Farid Kurniawan harus segera pamit ya dari Jakarta pagi ini. Nanti akan dilanjutkan dengan Jakarta siang ini sampai dengan pukul 15 sore nanti. Bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, produser Budi Priantoro dan tim Jakarta pagi ini, saya Farid Kurniawan pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat menjelang siang, sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Selamat Selamat pagi menjelang siang deh. Karena masih jam 10 ya. Jam 10 ini ternyata banyak banget warga yang juga baru keluar untuk beraktivitas. Dilihat dari jalanan yang masih padat ya hari ini, pendengar Pro 1. Kemudian tadi pas menuju ke studionya RRI, cuacanya lumayan panas. Lumayan panas. Jadi tetap jangan lupa untuk pakai sunblock ya, atau mungkin bawa jaket ya, pakai kacamata hitam, atau mungkin Anda bisa pakai baju yang berwarna cerah tuh ya, supaya gak panas-panas banget gitu. Di hari Kamis ini semoga menjadi Kamis yang manis. Miss ya. Kamis yang manis untuk Anda ya, karena ya besok udah mau weekend gak sih? Selalu semangat pasti ya. Apalagi untuk Anda yang dapet WFH tuh, masih dapet WFH. Semangin pengen cepet-cepet selesai hari Kamisnya ya. Semoga semua kegiatan Anda berjalan dengan baik di hari ini, pendengar Pro 1 ya. Gak ada yang nyebelin, semuanya lancar-lancar aja. Dan hari ini saya akan temani Anda dengan informasi yang menarik dan lagu-lagu yang enak tentunya. Baiklah, kalau begitu saya akan mulai lagu pertama saya untuk menemani Anda, datang dari Serious Rocker, juga Manusia untuk Anda.

0: Habis makan, tinggal bungkusnya. Habis belanja, tinggal plastiknya. Habis nebang pohon, tinggal tunggulnya.
1: Iya, kita emang jago meninggalkan sisa.
0: Terus kenapa? Namanya juga hidup. Makan, ya ada bungkusnya. Belanja, ya ada plastiknya.
1: Masalahnya bukan cuma soal sisa. Tapi kita sering lupa kemana semua sisa itu pergi.
0: Lah, kan tinggal dibuang. Beres.
1: Beres buat kita, belum tentu beres buat bumi loh.
0: Waduh, mulai ceramah nih.
1: Bukan ceramah, coba bayangin. Setelah kita makan, tersisa bungkus. Setelah kita belanja, tersisa plastik. Setelah kita menebang, tersisa tunggul. Setelah kita mencemari, tersisa air yang gak lagi jernih.
0: Terus?
1: Ketika semuanya habis, apa yang akan tersisa untuk anak-anak kita?
0: Benar juga ya.
1: Sebab yang kita sisakan hari ini adalah dunia yang akan mereka tinggali besok. Jangan sampai yang tersisa dari alam hanyalah cerita.
2: Alam bukan tempat untuk meninggalkan sisa. Mulai dari kita, jaga bumi agar tetap menjadi rumah bagi generasi berikutnya.
3: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Roli Utaha yang menemani Anda di Jakarta siang ini. Dan di siang hari ini saya gak sendirian, pendengar Pro 1. Saya sudah kedatangan beberapa tamu di studio, jadi akan ngobrol rame-rame nih dalam beranda Asta Cita Dialog Interaktif bersama PT Surveyor Indonesia. Di tengah pesatnya perkembangan industri dan pembangunan Indonesia, justru ini dibutuhkan mitra yang mampu memastikan setiap proses berjalan sesuai standar, berkualitas, dan juga dapat dipercaya. PT Surveyor Indonesia hadir sebagai bagian dari perjalanan tersebut, pendengar Pro 1. Dan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang testing, inspection, certification, dan consulting, PT Surveyor Indonesia menghadirkan jasa pemastian untuk memastikan kualitas, kepatuhan, keselamatan, dan berkelanjutan dalam setiap proses. Jasa pemastian membantu industri mengidentifikasi resiko, memastikan kesesuaian, dan memperoleh informasi yang terpercaya sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Karena bagi PT Surveyor, kepastian bukan sekedar hasil pemeriksaan. Kepastian menghadirkan rasa aman yang dibangun melalui integritas dalam setiap proses dan kompetensi dalam setiap pekerjaan. Dari industri, energi, infrastruktur, keberlanjutan, hingga berbagai sektor strategis lainnya, PT Surveyor Indonesia hadir untuk memberikan kepastian yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, di studio saya ini sudah hadir Amelia Sofia, Vice President Perencanaan dan Pengembangan Korporat, dan Muhrina Anggun Sari Hasibuan, AVP Riset dan Pengembangan Bisnis. Selamat pagi Ibu Mila dan Bu Ririn.
1: Selamat pagi.
0: Wah, kompak nih. Udah janjian ya. Selamat pagi, semoga sehat ya Bu Mila dan Bu Ririn. Di pagi hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana nih penguatan layanan TIC dalam mendukung industri nasional. Tapi mungkin sebelum kita ngobrolin terkait dengan TIC ini, saya mau kenalan dulu nih sama Bu Mila dan Bu Ririn. Mungkin boleh dikasih sedikit profil singkatnya biar pendengar Pro 1 semakin dekat gitu. Silakan Bu Mila dan Bu Ririn.
1: Iya, terima kasih Mbak. Saya Mila Sofia, di sekarang VP Perencanaan dan Pengembangan Korporasi yang merencanakan seluruh perencanaan jangka panjang dan jangka pendek dari perusahaan.
0: Oke. Okay.
1: Dan melakukan pengembangan secara korporasi gitu.
0: Oke. Okay.
1: Singkatnya seperti itu.
0: Wah, seru nih. Pokoknya jangka panjang majunya ke Bumila ya. Kalau Bu Ririn, silakan Bu Ririn.
2: Halo, selamat pagi. Saya Ririn Hasibuan, biasa dipanggil Ririn. Saya Muhrina Anggun Sari Hasibuan. Saya asisten Vice President untuk riset dan pengembangan bisnis. Kalau tadi Bu Mila adalah pengembangan secara korporasi, kalau saya by bisnis atau produk.
0: Oh.
2: Di mana pengembangan produk atau pengembangan bisnis yang akan ditargetkan oleh PT Surveyor Indonesia ke depannya dengan melihat tren yang sekarang, kemudian apa yang harus kita lakukan secara bisnis ke depannya, itu di EPP Riset dan Pengembangan Bisnis.
0: Oh, turunnya nih ke timnya Bu Ririn gitu ya. Seru. Nah, tapi sebelum kita ngomongin TIC, saya mau kenalan dulu nih Bu, terkait dengan TIC itu sebetulnya apa sih? Silakan, mau Bu Mila dulu atau Bu Ririn?
1: Iya. TIC sendiri adalah suatu industri yang perusahaan yang memastikan kesesuaian standar, kemudian juga hal-hal yang menjadi requirement dari industri.
0: Mm-hmm.
1: Dengan melalui kegiatannya itu ada testing.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian di situ ada inspeksi dan di situ ada sertifikasi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di dalamnya ini ada pengembangan lagi ya. Jadi kegiatan inspeksi itu berkembang juga menjadi verifikasi, kemudian assessment gitu. Jadi bagaimana kita memastikan misalnya produk gitu ya, produk itu sesuai dengan standarnya.
0: Mm-mm.
1: Untuk sebelum masuk ke masyarakat umum. Kemudian memastikan misalnya kalau dalam pembangunan itu sesuai dengan spek-speknya yang sudah di requirement-nya. Mm-mm. Harus aman, harus sesuai dengan standar yang ada. Itu salah satunya gitu.
0: Jadi sebelum beredar di masyarakat atau digunakan masyarakat, dipastikan dulu semua.
1: Makanya
0: tuh ya Bu.
1: Makanya kita kan independent assurance ya gitu. Okay. Memastikan gitu sesuai aman, keamanan terutama ya.
0: Okay.
1: Kesehatan dan juga agar ini bagian juga dari bagaimana kita memastikan juga program-program pemerintah itu juga berjalan. Kita juga punya peran di situ di industri TIC.
0: Okay.
1: Program-program pemerintah yang terbaru, terkini, kita juga juga ikut memastikan program-program itu berjalan dengan implementasinya berjalan dengan baik.
0: Oke, jadi memang PT Surveyor Indonesia ini juga berperan penting ya lewat TIC tersebut untuk industri nasional gitu ya Bu. Ya. Kemudian secara garis besar ini yang tentunya nih di tengah perkembangan industri kan semakin kompleks gitu ya. Gimana PT Surveyor Indonesia juga melihat ini menjadi sebuah sistem yang baik Bu untuk kedepannya di industri nasional lewat TIC tersebut?
2: Baik, untuk secara Survei Indonesia sendiri, di mana aktivitas TIC ini merupakan bagian dari asuransi, yeah. Di mana asuransi ini adalah memastikan melakukan kepastian, keyakinan kepada industri, pemerintah maupun masyarakat terhadap suatu produk, proses, aset, dan sistem yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan pengalaman kita yang sudah lebih dari 3 dekade, PTSI telah berkembang menjadi perusahaan yang tidak hanya terfokus pada pre-inspeksi, tapi kita juga sebagai mitra terstrategis pemerintah. Kita memiliki kekuatan yang sangat besar, kita mengedepankan 3 hal, yaitu people, proses, dan teknologi yang diharapkan bisa menjadi kekuatan kita yang secara menyeluruh dalam bentuk gapaian menyeluruh melalui ekosistem TIC-nya sendiri. Jadi end-to-end services yang kita berikan menyeluruh dalam ekosistem industri. Jadi industri ini yang kita maksud tidak hanya di hilirnya dalam bentuk produk, tapi juga dalam pada tahap prakonstruksi dari industri tersebut.
0: Oke, ngomongin soal industri ini ya Bu, mungkin Bu Mila atau Bu Ririn bisa kasih contoh gitu ya ke pendengar supaya kebayang. Ini ngomongin industri tuh, industri yang seperti apa sih? Apakah mungkin masuknya ke makanan atau mungkin pembangunan apa atau mungkin distributor apa gitu Bu, salah beberapanya deh. Contoh-contohnya boleh bebas, mau Bu Mila atau Bu Ririn dulu.
1: Industri mungkin yang banyak dipakai masyarakat umum mungkin transportasi misalnya ya.
0: Transportasi, misalnya
1: LRT, Jabodetabek gitu ya. Waktu itu kita terlibat dalam di perencanaannya gitu ya. Di awal waktu di perencanaan kita memastikan bahwa perencanaannya itu berjalan dengan baik. Kemudian di saat fase konstruksi kita melakukan pengawasan terhadap pembangunan LRT-nya dan juga mengintegrasikan antara sarana dan prasarana. Seperti itu waktu yang LRT Jabodetabek ini
0: yang pertama ya.
1: LRT yang di dari Bogor dari Cibubur.
0: Cibubur ke Kuningan itu kan.
1: Itu kita memastikan bahwa seluruh teknologi yang ada berjalan itu bisa terpadu, terintegrasi dengan baik. Seperti itu sampai dengan operation readiness-nya. Waktu sudah mulai berjalan kita memastikan, nah itu untuk keselamatan yang di seperti itu. Jadi dari end to end-nya. Kalau misalnya di industri manufaktur gitu ya, misalnya di industri manufaktur misalnya kita di industri otomotif gitu.
0: Otomotif
1: kebetulan ada kerjasama antara Jepang dan Indonesia di mana bahan bakunya itu mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Nah, kita memastikan bahwa bahan baku yang memang diimpor gitu itu bahan baku yang memang benar-benar berkualitas. Kemudian kita pastikan melalui verifikasi gitu. Jadilah kememudian diassembling di Indonesia. Jadi kita memastikan, jadi melakukan verifikasi. Kalau itu mobil, mungkin Mbak Ririn bisa tambahkan di industri yang lain contohnya gitu.
2: Terima kasih Bu Mila. Jadi memang yang disampaikan Bu Mila ada memang sektor existing yang kita tahu di industri sekarang. Mungkin saya mengambil dari sisi lainnya. Di industri ini kita juga menghadapi beberapa tren ya. Beberapa tren PT Survei Indonesia itu sangat agile dengan tren-tren yang ada. Kita berbicara dengan perubahan iklim misalnya. Kita berbicara dengan target net zero emission, target sustainability development goals. Itu juga kita sangat aware. Kita punya satu divisi khusus terkait dengan sustainability dan enviro. Kita mengembangkan, kita melakukan pengembangan apa sih yang dihadapi Indonesia sekarang terkait dengan perubahan iklim. Di mana peran TIC di sana? Kita tidak berbicara hanya lab saja. Kita tidak berbicara tentang hasil pengujian saja. Oh, udara hari ini kurang baik gitu. Tapi kita melihat apa yang bisa kita lakukan. Sampai kita memikirkan terkait dengan pemerintahan, baik itu di daerah maupun di pusat, kita bisa berperan di mana. Kita banyak inisiatif yang kita lakukan dalam peran-peran tersebut. Seperti net zero emission, kita mengembangkan digitalisasi terkait dengan pengukuran serapan karbon. Kita sampai ke arah sana. dan kita melihat bahwasanya kenapa kita perlu serapan karbon, karena Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki tutupan hijau yang sangat luas, kita memiliki hutan yang sangat luas, kemudian kita juga mengetahui membuat pengembangan bisnis khususnya untuk bagaimana kita mengukur emisi, kita berperan berkolaborasi dengan pemerintah untuk SDG sendiri, kita berkolaborasi dengan kementerian kementerian terkait untuk mencapai target SDGs 2030 misalnya. Jadi kita sangat agile dengan apapun yang terjadi secara nasional dan global, kita ada peran TIC di dalamnya. Kenapa? Karena peran TIC sekali lagi adalah kita tidak hanya sebatas oh kita survei, kita melakukan perhitungan, tapi kita juga terlibat dalam agenda-agenda pemerintah.
0: Oke. Jadi saling support gitu ya Bu Ririn ya. Kemudian apa nih yang membedakan peran PTSI dalam memberikan layanan TIC dibandingkan sekedar cuman jasa pengujian dan pemeriksaan tadi Bu?
1: Ya kita bisa melihat jadi kalau jasa penguji mungkin banyak ya Mbak, banyak cuman kalau kita memang melihatnya secara holistik keseluruhan, okay. Jadi kalau kita memberikan solusi kepada pelanggan itu selalu kita lihat kebutuhannya secara menyeluruh dari hulu sampai ke hilirnya mereka, okay. Mulai dari perencanaannya mereka sampai mereka komersialisasi misalnya dari tahapan. Jadi tidak sepotong-sepotong, itu yang mungkin salah satu yang membedakan SI dengan yang lain gitu, karena kita sudah banyak melayani seluruh industri dan banyak pengalaman yang cukup panjang, kita punya expertise-expertise yang memang mengetahui bagaimana memberikan solusi agar pelanggan itu makin optimum, optimum ya dia dalam melakukan operasionalnya, bagaimana dia memastikan seluruh yang tantangan-tantangan ke depan ini dia bisa overcome gitu, dengan kita membantu memberikan solusi gitu kepada industri gitu. Itu yang membedakan kita dengan yang lain gitu. Dan kita juga bisa melakukan prediktif sebelum resiko-resiko itu muncul. Jadi kan dalam melaksanakan operasional perusahaan industri itu kan pasti ada resiko-resiko. Nah itu kita bisa melakukan prediktif ya terhadap resiko. Misalnya ada suatu bangunan atau suatu infrastruktur migas misalnya yang sudah berumur tua, kita sudah bisa memastikan ini kita memberikan kira-kira ini umurnya berapa lama lagi, ini harus dilakukan apa kepada mereka supaya mereka sudah bersiap-siap sebelum misalnya menjadi rusak sehingga menimbulkan resiko yang cukup besar. Jadi seperti itu.
0: Iya. Sebagai alarm juga gitu ya Bu ya,
1: early warning
0: ya. Jadi betul. Oh nih kayaknya udah dari sekarang mesti di benerin, ditoto lagi gitu betul, ya Bu ya. Ada tambahan mungkin dari Bu Ririn?
2: Kalau kekuatan kita ya Bu Mila ya, kita juga sangat kuat di konsultansi. Jadi ketika kita berbicara testing, inspeksi dan sertifikasi, kita juga kuat di konsultansi di mana kita membantu industri menerjemahkan tadi seperti yang sampaikan Bu Mila, kebutuhan dan resikonya, resiko bisnisnya, solusi yang tepat. Dan keempat ini akan saling melengkapi karena harapannya kita tidak hanya mencari ketidaksesuaian atau penyesuaian, tapi memberikan assurance untuk mengendalikan resiko yang ada dan meningkatkan kinerja industri. Seperti contoh misalnya, kita melakukan pendampingan terhadap resiko iklim di suatu kawasan industri misalnya. Ketika kawasan industri itu ingin prakonstruksi, dia pasti membutuhkan assessment terhadap wilayah yang akan dijadikan salah satu wilayah kawasan industri misalnya. Tapi kita sudah menganalisis, selain kita membantu dalam perizinan-perizinan yang harus disiapkan oleh kawasan industri, misalnya perizinan lingkungan, izin berusaha dan sebagainya, tapi kita juga membantu untuk melihat resiko iklimnya. Misalnya apakah ini rawan banjir, apakah ini rawan kekeringan, bagaimana terkait dengan sumber daya airnya dan sebagainya. Nah, dan ketika resiko-resiko itu sudah terjawab, kita bantu juga di sektor perizinan dan lab dan sebagainya, harapannya industri itu bisa berkelanjutan.
0: Oke. Jadi tidak cuma mementingkan konsep industri tersebut, tapi juga peduli sama lingkungannya gitu ya Bu ya. Semoga ini bisa diterapkan secara real juga ya untuk teman-teman yang mungkin saat ini lagi mau bangun sesuatu gitu, tetap harus mikirin bagaimana ekosistem lingkungannya gitu ya.
1: Betul.
0: Bukan cuma buat masyarakat setempat, tapi juga nanti dampak besarnya untuk Indonesia sendiri khususnya gitu ya. Kemudian kalau dari sisi inspeksinya sendiri Bu Mila dan Bu Ririn, ini apa sih dampak yang mau diberikan oleh PTSI kepada industri sendiri?
1: Yang
0: terkait dengan tadi kan sempat dibahas ada independent assurance gitu ya, Bu Mila dan juga Bu Ririn.
1: Ya, kalau dari inspeksi sepertinya sudah saya sebut sih, Mbak, salah satu
0: sudah masuk tadi ya.
1: Yang tadi ya, sebenarnya memang kita dalam memberikan assurance kan tadi saya bilang ada inspeksi, kita melakukan pengujian, ada konsultasi juga, kemudian sertifikasi. Nah, ini memang kita sudah banyak memberikan melakukan inspeksi untuk infrastruktur-infrastruktur strategis nasional.
0: Okay.
1: Nah, itu kita juga berperan, misalnya kita terlibat dalam pemastian waktu itu ada program 10 megawatt gitu ya di PLN gitu ya, yang pemerintah membangun infrastruktur tenaga listrikan 10.000 megawatt, kita terlibat mulai dari inspeksi di awal, kemudian di tengah-tengah saat pembangunan, dan juga di akhir kita juga memastikan menginspeksi bahan bakunya. Misalnya dia bahan bakunya adalah batu bara, kita melakukan pemastian kualitas dan kuantitas batu bara yang akan masuk ke dalam power plant itu gitu, supaya power plant-nya bertahan lama gitu ya, umurnya. Jadi kita harus memastikan. Nah, itu yang kita lakukan terus-menerus gitu. Itu contohnya kalau di pembangkit listrik.
0: Oke, jadi memang gitu. Si independent assurance ini rangkaiannya cukup panjang tadi itu ya, Bu. End to end tadi itu ya. Oke. Jadi benar-benar dipikirin nih, kalau ambil yang ini enggak mungkin bertahan sampai berapa lama nih. Gitu ya, dampaknya akan kayak gini nih gitu ya. Kemudian terkait dengan sertifikasi nih, Bu Mila dan Bu Ririn ya, ini juga kan kalau misalnya kita lihat di kalau misalnya kita lagi jalan lihat galian-galian gitu ya, lihat pembangunan tuh ada sertifikasi ISO ya, gitu ya.
2: Betul.
0: Benar. Betul. Terus kayak untuk masyarakat sendiri pastinya juga pengen tahu tuh, Bu, terkait dengan sertifikasi tersebut nih, gimana nih?
2: Nah, baik, jadi memang sertifikasi ini sebenarnya merupakan sarana untuk memberikan bukti formal terhadap suatu produk, sistem, proses, ataupun kompetensi yang telah memenuhi persyaratan yang sudah diberikan.
0: Yeah.
2: Sehingga bagi industri, manfaat tidak hanya pada aspek compliance-nya aja, tapi juga sertifikasi juga dapat meningkatkan kredibilitas. Jadi ketika suatu produk itu sudah tersertifikasi, itu juga membuktikan sudah kredibel produk tersebut, sudah sesuai dengan kebutuhan akses pasar. Kemudian ini adalah sebagai salah satu bentuk trust terhadap pelanggan ketika sudah disertifikasi dan membantu perusahaan untuk masuk ke dalam rantai prosesnya. Sederhana saja, makanan ada sertifikasi halal kan, Mbak? Ketika kita dapat sertifikasi halal, mungkin kita sebagai muslim misalnya, oh ini udah halal nih, berarti saya sudah bisa mengkonsumsi ini.
0: Tenang gitu.
1: Benar.
0: Ya,
1: SI melakukan audit terhadap industrinya, makanannya gitu ya, baik yang industri besar maupun yang UMKM. Kalau sudah ada logo itunya, kita itu berarti sudah secara proses dan produk yang dilihat.
0: Jadi
1: prosesnya nggak cuma kandungannya, tapi prosesnya bagaimana, halal atau tidak, sesuai dengan undang-undang
0: jaminan
1: halal itu.
0: Ya.
2: Jadi memang tadi seperti yang Mbak sebutkan, karena ISO dan sebagainya itu kan bisa terkait dengan proses juga ya. Jadi kita sebagai pemasti itu prosesnya sudah benar sesuai dengan tata kelola dan persyaratan yang sudah ditentukan. Jadi dengan adanya layanan sertifikasi dari berbagai sektor ini, termasuk tadi ISO management seperti beberapa ISO itu, harapannya sertifikasi ini bisa membuktikan suatu proses dan produk itu memang sesuai dengan layanannya.
0: Jadi benar-benar dilihat dari prosesnya tadi ya, Bu, bukan cuman tiba-tiba udah di hasil akhirnya jadinya kayak gini nih, gitu ya.
1: Betul, dilihat proses.
0: Jadi keamanan dari awalnya juga udah bagus nih, bisa lanjut ke step berikutnya gitu ya. Kemudian untuk industri nasional ini kan juga sangat beragam ya, Bu Mila dan Bu Ririn. Kemudian bagaimana rekan-rekan dari PTS ini memastikan kalau layanan TIC ini tetap relevan untuk di setiap sektornya, Bu Mila dan Bu Ririn?
1: Kalau dari kami selalu update terus terhadap perkembangan seluruh industri.
0: Yeah.
1: Baik dari people kita harus mengembangkan kompetensi people kita terus. Itu sudah pasti. Alat kita juga, kita akan mengembangkan alat ataupun teknologi yang kita pakai, itu juga kita selalu melakukan pembaharuan untuk bisa menghadapi tantangan ke depan gitu ya. Alat, kemudian juga sertifikasi maupun perizinan yang dibutuhkan untuk bisa sesuai dengan perkembangan atau perubahan yang terjadi. Kita juga selalu mengikuti seluruh isu terupdate yang ada di dunia maupun yang ada di global ataupun yang ada di Indonesia seperti apa. Jadi itu kita selalu mengikuti dan bagaimana kita mengadopsi itu menjadi kepada people kita, kemudian kepada peralatan yang ada, kemudian metodologi. Kita juga menyusun metodologi yang paling tepat, misalnya bagaimana melakukan suatu inspeksi di suatu standar yang baru, kemudian bagaimana melakukan pemeriksaan, pengujian maupun verifikasi gitu. Jadi kalau objeknya beda, kemudian tujuannya berbeda, itu memang metodologinya berbeda. Sama-sama namanya inspeksi,
0: case by case harus, ya Bu.
1: Kita harus melakukan updating terus di knowledge kita terus, karena kan dunia berubah, standar berubah. Nah, standar juga banyak di kalau ini standar Eropa, apakah ini standar Amerika gitu, yang mana kita terus mengikuti, updating terus ya, pokoknya
0: keep update ya untuk menyesuaikan ke produk masing-masing gitu ya Bu. Jadi ya mungkin perizinannya sekarang kayak gini, tiba-tiba 2 hari lagi berubah
2: lagi.
0: Atau mungkin rencana plannya dari awal kayak gini, tiba-tiba loh, tapi masyarakat sekarang butuhnya yang lebih oke nih gitu ya, jauh ya, jadi harus
1: sekarang kan produk sudah tidak lagi, sekarang sudah mulai mereka menuju green product.
0: Iya, udah mulai shifting semua tuh.
1: Seperti Mbak Ririn tadi sampaikan, kita menuju ke situ. Bagaimana standar-standar green product.
0: Green product gitu ya. Baiklah, mendengar Pro 1, kita akan lanjutkan kembali. Kita akan jeda dulu ya, Bu Mila dan Bu Ririn. Mengingat juga nih di tengah pesatnya perkembangan industri dan perkembangan dan juga pembangunan Indonesia ya, pendengar Pro 1, sehingga dibutuhkan mitra yang mampu memastikan kalau setiap proses ini berjalan sesuai standar, berkualitas, dan dapat dipercaya. PT Surveyor Indonesia hadir sebagai bagian dari perjalanan tersebut. Jadi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang testing, inspection, certification, dan consulting, PT Surveyor Indonesia ini menghadirkan jasa pemastian dan memastikan kualitas, kepatuhan, keselamatan, dan berkelanjutan dalam setiap proses. Di mana jasa pemastian membantu industri ini untuk mengidentifikasi resiko, kemudian memastikan kesesuaian, dan juga memperoleh informasi yang terpercaya sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Karena bagi PT Surveyor Indonesia, kepastian ini bukan sekedar dari hasil pemeriksaan saja, di mana ini menghadirkan rasa aman yang dibangun melalui integritas dalam setiap proses dan kompetensi dalam setiap pekerjaan. Dari industri, energi, infrastruktur, keberlanjutan, hingga berbagai sektor strategis lainnya. PT Surveyor Indonesia hadir untuk memberikan kepastian yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, kalau Anda juga mau ikutan ngobrol bersama kami, silakan saya undang lewat WhatsApp ya. Di 0811 7972 7912, Anda boleh kasih teks, boleh kasih voice note. Kami tunggu setelah lagu yang satu ini.

0: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
1: Jakarta siang ini, 91,2 FM, RRI Pro 1 Jakarta.
2: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Masih di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1, bersama saya Roli Hutahayan dan juga Amelia Sofia, VP Perencanaan dan Pengembangan Korporat, dan juga Muhrena Anggun Sari Hasibuan, AVP Riset dan Pengembangan Bisnis. Kembali lagi Bu Mila dan Bu Ririn. Bersama teman-teman dari PT Surveyor Indonesia, pendengar Pro 1, dengan tema di dialog interaktif hari ini adalah penguatan layanan TIC dalam mendukung industri nasional. Kalau tadi kita sudah berkenalan ya dengan PT Surveyor Indonesia, kemudian TIC itu apa, terus ngapain aja sih sebetulnya gitu ya, riset yang dilakukan, kemudian membantu industri lainnya gitu ya untuk sustainable juga gitu. Nah, untuk contoh suksesnya sendiri nih Bu Mila dan Bu Ririn ya, dari sukses story-nya PTSI yang menunjukkan bahwa kalau TIC ini memberikan dampak nyata bagi industri. Boleh dikasih beberapa mungkin?
3: Iya, ya, Mbak Oli. Ya. Ada beberapa mungkin sukses story yang ya. SI sangat berperan dan menjadi pionir di sini dalam pemberdayaan industri dalam negeri. Mm-mm. Bagaimana kita memberdayakan industri dalam negeri ini untuk bisa bersaing di pembangunan nasional itu. Jadi kalau sebelumnya mereka belum punya kemampuan untuk bisa memasok bahan baku maupun peralatan yang sesuai untuk pembangunan nasional ini, kita memastikan melalui verifikasi total komponen dalam negeri dan verifikasi kemampuan industri.
2: Okay.
3: Di situ kita meningkatkan kapasitas industri untuk bisa memenuhi requirement yang dibutuhkan dalam baik itu proyek-proyek strategis nasional maupun proyek-proyek pembangunan lainnya. Nah, seperti itu. Jadi, sehingga industri itu berkembang.
2: Yeah.
3: Itu baik itu di migas maupun industri migas. Itu kan kebanyakan awal-awal tuh banyak kita impor ya. Mm-hmm. Mulai valve-nya segala macam. Yeah. Nah, itu dengan pelan-pelan kita melakukan verifikasi, kemudian verifikasi kemampuan industri. Industri penunjang migasnya di dalam negeri menjadi berkembang.
2: Nah.
3: Seperti itu, gitu. Okay. Memastikan total, jadi dengan adanya ketentuan dari pemerintah total komponen dalam negeri yang harus ada, ini industrinya jadi berkembang, gitu. Seperti itu. Kemudian di kendaraan listrikan juga sama.
2: Yep.
3: Jadi bagaimana industri-industri penunjangnya ini bisa bertumbuh kapasitasnya, gitu.
2: Okay.
3: Itu sukses story-nya, karena SI cukup menjadi pionir di dalam bersama dengan pemerintah kita meluncurkan program total komponen dalam negeri ini.
2: Oke. Okay. Ada tambahan mungkin, Bu Ririn?
4: Kalau saya contohnya aja, Mbak.
2: Oke, okay, boleh.
4: Jadi contohnya seperti ini. Kalau TKDN ini HP misalnya,
2: mm-mm,
4: kita nggak boleh sebut merek ya, brand.
2: Mm-mm.
4: Jadi HP ini ketika masuk ke Indonesia, dalam bentuk produk.
2: Iya. Yeah.
4: Nah, kita memastikan berapa persen komponen dalam negeri di dalamnya.
2: Oh, oke.
4: Okay. Itulah TKDN.
2: Mm-mm.
4: Kenapa? Karena kita di mana kita ditunjuk pemerintah untuk memastikan adanya lokal konten di dalam suatu produk tersebut.
2: Mm.
4: Untuk

0: dari tahap bahan baku hingga produk sebagai asuransi yang untuk memastikan bahwa produk maupun bahan baku yang ada dalam suatu industri itu telah terverifikasi dan sesuai dengan ketentuan.
1: Oke, jadi semuanya dikawal terus ya, Buririn ya, supaya terus semuanya sama rata dan produk lokal kita juga ikutan berimpact untuk masyarakat ya, Bu ya.
2: Nah, industrinya berkembang.
1: Berkembang dan juga nih bagaimana PT PSI melihat peran layanan TIC dalam mendukung agenda sustainability industri nasional sendiri, Bu Ririn dan Bu Mit.
0: Baik, untuk terkait dengan sustainability industri nasional, mungkin saya tadi sempat memaparkan di awal ya, sedikit tentang industri nasional. Memang untuk sustainability industri nasional sendiri adalah hal yang kita lakukan melihat regulasi yang ada secara global maupun nasional terhadap sustainability industri tersebut. Kemudian PT Survei Indonesia tidak hanya kita sebagai perusahaan TICC melakukan pendekatan untuk membantu industri dalam memenuhi regulasi dan ketentuan tersebut. Baik tadi sampaikan oleh Bu Mila kan ada secara global, Eropa khususnya memiliki beberapa persyaratan industri. Kemudian seperti contoh mungkin kalau dari saya langsung contohnya saja. Kita berkolaborasi dengan kementerian untuk membuat standar kawasan industri hijau. Kita melakukan penyesuaian metodologi indikator apa yang bisa menyatakan suatu industri itu hijau. Bahwa industri itu memenuhi standar industri yang berkelanjutan. Nah, disitulah peran kita. Ketika kita sudah menentukan metodologi yang pas, di mana kan kalau industri ini ada maturity levelnya yang ada memang industri yang sangat besar atau menengah. Nah, harapannya ini bisa digunakan di seluruh aspek industri, di seluruh sektor industri untuk membantu pemerintah dan kita berkolaborasi sebagai tagline kita ya, nanti ada tagline kita Guardian of Assurance untuk memastikan sustainability industri nasional ini bisa berjalan. Dengan ada indikator itu, metodologi itu, kita membangun suatu rating, kita membangun suatu standar. Harapannya adalah industri itu nanti akan melakukan improvement juga, akselerasi. Oh, ternyata positioning industri tertentu, misalnya suatu kawasan, kalau saya tadi mencontohkan kawasan industri misalnya. Kawasan industri ini melihat, oh maturity level ternyata saya di positioning ini, misalnya kita ada scoring lah 75, oh saya ingin 80, apa yang harus saya lakukan? Jadi dia mengetahui positioning apa, program yang harus dilakukan untuk menuju sustainability industri nasional tersebut. Jadi itu yang kita kolaborasikan dengan didukung oleh regulasi dan pemerintah, kita bersama-sama untuk membangun sustainability industri yang berkelanjutan secara nasional.
2: Saya tambahkan ya Mbak Oli, kenapa kok sekarang harus misalnya kawasan industri harus memenuhi itu, karena itu sudah tuntutan global gitu ya. Jadi sekarang itu di Eropa, di Amerika, dimanapun itu sekarang industri tidak hanya dilihat dari kualitas pekerja, tapi memastikan juga bahwa mereka berdampak seperti apa terhadap sustainability dari bumi ini kita gitu. Karena bumi yang harus kita jaga bersama. Jadi secara bersama-sama, jadi ini standarnya harus memastikan bahwa praktek-praktek industrinya itu berjalan sesuai dengan ESG, environmental, governance, sosialnya itu sudah dijaga semua oleh industri itu. Jadi itu dinilai kalau di mereka, jadi dinilai dari bagaimana praktek-praktek industrinya itu berjalan. Jadi itu sudah tuntutan. Bahkan di perbankan juga meluncurkan banyak sekali pendanaan-pendanaan yang berbasis hijau gitu. Karena investornya sudah meminta sebelum melakukan pendanaan itu harus memastikan bahwa industri ini juga industri yang tidak merusak lingkungan, industri yang memang praktek-praktek ketenaga kerjaannya baik, tidak menggunakan labor di bawah misalnya yang di bawah umur, kemudian bagaimana kesetaraan gender, kemudian seperti itu. Jadi memang
1: sampai HR-nya juga diperhatiin ya Bu ya, SDM-nya ya,
2: semuanya. Jadi itu yang sekarang dituntut oleh global gitu Pak, terhadap kita. Jadi kita harus sudah siap juga menuju itu.
0: Saya sedikit menambahkan, ketika itu based on product ya, sederhananya ketika suatu produk misalnya kopi, misalnya kopi, kakao, kemudian mungkin lebih ke arah industri ya palm ya, untuk itu apa namanya kelapa sawit misalnya. Jadi kita berbicara itu ketika produk ini ingin diekspor misalnya ke Eropa, jadi kita harus mengikuti apa yang ditetapkan Eropa. misalnya mereka ada regulasi tertentu misalnya. Karena kenapa? Misalnya kopi lah yang sederhana lah, gak usah yang berat-berat. Kopi, kopi ini sendiri adalah salah satu produk yang memang kalau kita sering nyebutnya, ada yang sebutnya

0: cukup itu produk tanaman hutan misalnya. Padahal di hutan ini dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada naungannya. Justru harusnya kita itu menunjukkan bahwasannya itu memang produk yang sustainable misalnya. Tapi untuk memastikan itu, disitulah peran TIC, menunjukkan bahwasannya produk ini tidak berada di suatu kawasan hutan yang memang merambah hutan atau bebas terhadap deforestasi. Nah, harapannya seperti itu. Contoh sederhananya seperti itu, seperti yang disampaikan Bu Mila. Kalau based on produk, ya kita memastikan produk yang industri kita hasilkan itu memang sudah sustainable.
1: Jadi yang dikirim juga sesuai dengan regulasi mereka, dan kita membuktikan loh memang betul nih ya, gitu. Tempatnya sudah sesuai, pekerjanya juga sesuai, dan segala macamnya gitu ya Bu ya. Wah, seru, panjang nih kegiatannya ya ternyata.
2: Seru ya Mbak.
1: Seru. Sebelum kita tutup ya Bu Mila dan Bu Ririn, mungkin secara singkat bisa diinformasikan kepada kami gitu ya, pada akhirnya kontribusi apa sih yang mau diberikan oleh PT Surveyor Indonesia melalui penguatan layanan TIC dari industri nasional dan untuk industri nasional juga gitu Bu. Mungkin menambahkan dari yang tadi juga sempat kita bahas ya, kayaknya sudah cukup jelas gitu semuanya. Silakan Bu, yang terakhir.
2: Ya, apa yang ingin dikontribusi PTSI? Kita mau memberikan rasa aman ya, rasa aman bagi masyarakat gitu, bagi masyarakat luas dalam dia menggunakan produk-produk. Kemudian juga memastikan meningkatkan kapabilitas juga industri nasional kita. Kemudian menguatkan daya saing Indonesia itu ke di tingkat global. Itu yang salah satu cita-cita kita ke depan. Jadi kita juga menguatkan daya saing Indonesia, industri Indonesia untuk bisa bersaing di global. Itu yang paling kita inginkan ya. Mungkin Mbak Ririn bisa menambahkan.
0: Baik, untuk PT Survei Indonesia sendiri, kita akan terus bergerak ke depannya untuk menuju ke integrated data. Sebagai perusahaan TIC, kita juga mengedepankan peningkatan teknologi dan kebutuhan berbasis risiko pelanggan. Jadi kita sekarang terus mengedepankan digital assurance dengan penerapan beberapa pengembangan bisnis di bidang digital, IoT, kemudian digitalisasi laboratorium, di mana ini untuk meningkatkan akurasi, kredibilitas, dan menghasilkan data yang memang berguna bagi masyarakat dan secara nasional. Arah kedepannya itu kita ingin melihat bahwa TIC ini merupakan pondasi kepercayaan terhadap suatu industri, itu adalah perusahaan TIC. Kita berperan di sana, ketika kualitas itu diuji, kita hadir di dalamnya. Ketika kondisi ini harus diinspeksi, kita hadir ke dalamnya. Jadi PTSI ingin menghadirkan yang namanya adalah trust, di mana trust ini tadi kita sampaikan secara ekosistem, mulai dari hulu ke hilir, mulai dari pada tahap prakonstruksi, penyiapan bahan baku, processing, hingga pada saat after operasi, operasi dan after operasi, di mana sistem ini akan kita integrasikan dengan sistem yang memang dapat dipercaya. Kita ada sertifikasi yang memang untuk memastikan itu sesuai berjalan dengan tata kelola, dengan kekuatan yang sudah kita miliki, tadi disampaikan oleh Bu Mila juga, dan saya beberapa kali mengulangnya adalah people, teknologi, dan proses yang kita akan selalu upgrade ke depannya. Harapannya ini bisa menjadi kekuatan proses asuransi yang lebih berkelanjutan.
1: Terima kasih Bu Mila dan Bu Ririn. Sejam ini kayaknya ya, kurang dari sejam ini saya dapat edukasi baru dan juga penjelasan nih ya, seru sekali bagaimana untuk sama-sama mendukung industri nasional ya lewat layanan TIC dari PT Surveyor Indonesia. Terima kasih Ibu, selamat siang, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi, dan ini dia akhir dari dialog interaktif di Jakarta siang ini bersama dengan PT Surveyor Indonesia ya, pendengar Pro 1, dengan tema penguatan layanan nanti TIC dalam mendukung industri nasional bersama dengan Amelia Sofia, VP Perencanaan dan Pengembangan Korporat, dan Muhrina Anggun Sari Hasibuan, AVP Riset dan Pengembangan Bisnis. Sehingga di tengah pesatnya perkembangan industri dan juga pembangunan Indonesia ini, pendengar Pro 1, dibutuhkan mitra yang mampu memastikan setiap proses berjalan sesuai standar, berkualitas, dan juga dapat dipercaya. PT Surveyor Indonesia hadir sebagai bagian dari perjalanan tersebut. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang testing, inspection, certification, dan consulting, PT Surveyor Indonesia menghadirkan jasa pemastian untuk memastikan kualitas, kepatuhan, keselamatan, dan berkelanjutan dalam setiap prosesnya. di mana jasa pemastian membantu industri ini mengidentifikasi resiko, memastikan kesesuaian, dan juga memperoleh informasi yang terpercaya sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Karena kepastian bukan sekedar dari hasil pemeriksaan saja, dan kepastian ini juga menghadirkan rasa aman yang dibangun melalui integritas dalam setiap proses dan juga kompetensi dalam setiap pekerjaan. Dari industri, energi, infrastruktur, keberlanjutan, hingga berbagai sektor strategis lainnya, PT Surveyor Indonesia hadir untuk memberikan kepastian yang dapat dipercaya. Kita lanjutkan kembali Jakarta siang ini, dan tepat di pukul 11 nanti pendengar Pro 1, kita akan bergabung bersama dengan Programa 3 untuk dinamika olahraga. Selalu lagi yang satu ini.

0: 2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Luca Bacchio, lots of white shirts forward. Luca Bacchio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Luke Bacchio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Luke Bacchio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan lengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua, sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hürstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamika olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung menundukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson Colin cetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berduel di lapangan. Dan Hani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Kosovo menyampaikan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan diskusi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat tinggal disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sudah lama ya, Bu, kita tidak jalan-jalan ke hutan seperti ini.
1: Iya, Pak. Rasanya kayak beda ya, Pak. Udaranya segar. Suasananya tenang. Tempat seperti ini memang bikin rindu, Pak.
0: Ya, sayang sekali kalau keindahan seperti ini hilang karena ulah manusia.
1: Benar, Pak. Padahal hutan bukan hanya untuk dinikmati. Hutan itu menjaga udara tetap bersih, menyimpan air, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup.
0: Kalau kita ingin alam ini tetap ada, kita juga harus ikut menjaganya.
1: Betul ya, Pak. Karena saat kita menjaga hutan itu, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Hutan Lestari, kehidupan tetap berseri.
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
5: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
7: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kamu ya.
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Menemani hari Kamis Anda, Kamis manis ya, di tanggal 17 September 2026. Saya mau mengucapkan dulu nih selamat Hari Palang Merah Nasional dan juga selamat Hari Transportasi Umum International ya, tanggal 17 September. Ini juga menemani kita di hari Kamis ini ya. Kalau ngomongin Palang Merah Indonesia pasti teringat dengan aksi donor darah ya, pendengar Pro 1. Apakah Anda adalah warga yang rajin juga nih untuk donor darah? Kalau saya warga yang kalau ada event donor darah, saya donor darah. Pertama kali donor darah tuh beberapa tahun lalu ya, karena membantu seorang sahabat, dia butuh donor. Dan akhirnya itu pertama kalinya saya donor darah. Ya ampun, agak kaget jujur pertama kali, karena kan jarumnya besar sekali ya. Terus beberapa kali ada event donor darah, coba ikutan deh gitu. Mulai rajin pelan-pelan. Semoga Anda juga ikutan rajin pelan-pelan ya, pendengar Pro 1 ya. Lumayan nih, ini udah mau di penghujung tahun ya, September, Oktober, November, Desember, bentar lagi nih. Siapa tahu kalau Anda punya kartu PMI-nya tuh bisa dicek kapan terakhir kali donor, terus sebelum tutup tahun Anda bisa deh untuk ikutan donor darah ya, pendengar Pro 1. Dan di siang hari ini nanti pukul 12 saya gak sendirian nih, di Maxi saya nanti akan punya banyak teman-teman yang akan menemani. Untuk siang hari ini tentunya nanti kita akan ngobrol-ngobrol makan siang ya, pendengar Pro 1. Menuju ke jam makan siang, saya punya berita menarik yang bisa kita nikmati mungkin juga ya di hari ini. Tentunya ini terkait dengan transportasi umum, pendengar Pro 1. Ini kalau ngomongin transportasi umum ya, kayaknya Jakarta tuh hampir lengkap ya, semua udah punya gitu ya. Dimana hari ini merupakan Hari Perhubungan Nasional nih, tanggal 17 September, sama dengan Hari Palang Merah Indonesia ya, sama-sama jatuh di tanggal 17 September. Nah, ini juga mungkin punya kabar baik ya untuk Anda warga Cibubur, warga Cileungsi ya, karena ini akan ada pembangunan kereta gantung. Ih, seru banget kereta gantung gak tuh ya. Ini kayak di ini ya, Taman Mini ya, sama di Ancol ya. Jadi nantinya nih pendengar Pro 1 ya, akan ada kereta gantung ya untuk warga Cibubur dan Cileungsi. Ini rutenya Mekarsari Harjamukti, dan ini sudah di tahap plotting, pendengar Pro 1 ya, dimana rencana pembangunan ini siap menyasar di stasiun LRT. Jadi akan dimulai di stasiun LRT Harjamukti menuju Mekarsari hingga Cileungsi. Kabar baik ini resmi disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub bersama dengan PT Minski pada Jumat 11 September 2026 lalu, di mana kehadiran ILRT ini, sebutnya adalah ILRT ya pendengar Pro 1, ini bertujuan untuk menghadirkan transportasi yang semakin cepat, efisien, dan pastinya mempermudah mobilitas masyarakat untuk terhubung dengan LRT. Dan proyek ini sudah masuk ke tahap plotting, di mana selesai merampungkan studi kelayakan dengan 100% pembiayaan swasta. Kita tunggu aja nih kalau gitu ya. Tapi ini belum tahu nanti targetnya selesai kapan, karena memang masih masuk ke tahap plotting ya, tahap perencanaan juga gitu ya. Wah, seru nih. Apa saya pindah ke Cibubur, Cileungsi ya? Kok transportasinya makin seru nih. Tapi pasti harganya juga lumayan ya. Jadi gajinya juga mesti gede juga nih kalau mau pakai ini kayaknya ya. Tapi semoga semua rencana baik ini berjalan baik ya, pendengar Pro 1 ya. Lebih banyak pilihan transportasi umum dan harganya juga semoga menyesuaikan dengan gaji kita ya, saudara-saudara.
Untuk Anda yang hari ini mau update nih di hari Kamis ya, mungkin udah mau cerita-cerita, udah kebayang mau makan siang apa, atau mungkin mau ngobrol aja gitu ya, update informasi lalu lintas, informasi cuaca gitu, boleh, saya tunggu banget nih di 0811 7972 7912.

0: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.
1: Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbarui dirinya sendiri. Lapisan kulit paling luar secara alami akan berganti setiap sekitar 27 hingga 30 hari. Sel-sel kulit lama yang sudah mati akan terlepas, kemudian digantikan oleh sel-sel baru yang terbentuk dari lapisan kulit di bawahnya. Menariknya, tubuh kita melepaskan jutaan sel kulit mati setiap hari. Bahkan, sebagian debu yang terdapat di dalam rumah berasal dari serpihan sel kulit yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun terdengar mengejutkan, proses ini sepenuhnya normal dan menjadi bagian dari mekanisme alami tubuh dalam menjaga kesehatan kulit. Regenerasi kulit juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Kurang tidur, dehidrasi, stres, serta paparan sinar matahari berlebihan dapat memperlambat proses pembaruan sel kulit. Karena itu, selain menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, penting juga untuk mengonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat secara teratur. Karena kulit yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menjadi benteng pertama tubuh dalam melindungi diri dari berbagai kuman, polusi, dan cedera ringan.

The Cinnamon, selamanya cinta pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini. Sambil menemani Anda milih-milih makan siang, saya mau mengingatkan Anda nih pendengar Pro 1, kali-kali aja ada yang lupa ya, untuk cek ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Hayo, apakah Anda adalah salah satu yang rutin untuk cek gigi 6 bulan sekali? Karena saya mulai rutin nih mendengar Pro 1 untuk cek gigi 6 bulan sekali ya, dari beberapa tahun lalu, karena lumayan saya punya banyak masalah gigi ya. Kalau kata dokter gigi saya, kamu tuh boleh mau makan manis-manis, minum kopi, minum milk tea, tapi gak boleh dicicil minumnya ya, gak boleh seseruput-seruput. Kalau mau dikonsumsi tuh langsung makan selesainya gitu, jadi gak dipotong-potong. Itu yang bikin gigi kamu kadang-kadang bolong-bolong gitu katanya. Akhirnya saya bekerja keras untuk membayar dokter gigi sekarang. Akibatnya itu ternyata pendengar Pro 1 ya, saya tuh dari kemarin-marin gitu ya, kemarin-marin dalam arti beberapa tahun belakangan ini tuh tidak rajin ke dokter gigi, tidak rajin untuk cek berkala selama 6 bulan sekali ya ke dokter gigi. Kalau udah ngerasa ngilu-ngilu gitu, mulai merasa sakit ya, padahal kalau kita rajin ke dokter gigi 6 bulan sekali, hal itu tuh gak usah harus dialamin gitu ya pendengar Pro 1. Apalagi kesehatan gigi dan mulut ini gak semua masalahnya tuh ada keluhannya dari awal. Bisa jadi ada gejala yang muncul sementara kerusakan gigi atau peradangan pada gusi ini terus berkembang tanpa disadari. Jadi kalau Anda sekarang punya kebiasaan nunggu sakit dulu

sebelum sebelum ke dokter gigi gitu ya, ini adalah sebuah kunci yang lebih baik gitu, yang semula ringan dan membutuhkan perawatan jadi lebih kompleks ya. Jadi jangan tunggu giginya sakit dulu, karena saya kemarin-kemarin tuh menunggu gigi sakit dulu, akhirnya sekarang harus perawatan saluran akar. Perawatan saluran akar gigi tuh gak cuman sekali dua kali datang, pendengar Pro 1. Belum lagi kalau misalnya giginya udah cakep nih ya, udah ditambal sempurna gitu, Anda tetap harus pakai itu tuh, ada crownnya kalau harus butuh pakai crown, atau harus pakai inplay ya kan, atau mungkin ada gigi yang udah nggak terselamatkan, atau mungkin ada gigi yang nggak baik penyembuhannya, itu harus dicabut. Nah kalau giginya dicabut kan harus pakai gigi palsu ya. Budgetnya jadi lebih gede tuh, gak kuat gaji kita bayar dokter gigi ya kan. Mau pakai asuransi, tindakannya mesti sebulan sekali, keburu bengkak tuh gigi kita. Jadi lebih baik pendengar Pro 1 kalau Anda ini mulai rajin ke dokter gigi nih. Tiap 6 bulan sekali harus dicek. Paling enggak scaling gigi tuh, bersihin karang gigi supaya kelihatan mana nih gigi-gigi yang bolong, mana gigi-gigi yang harus dirawat gitu ya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Karena sakit gigi itu gak mungkin tiba-tiba sakit langsung parah. Karena kebiasaannya aduh sakit-sakit dikit gak apa-apa deh, minum obat sakit gigi, ah sembuh nih besok gitu ya, ah sembuh nih gak apa-apa. Lama-lama tiba-tiba giginya bengkak. Tiba-tiba pipinya bengkak tuh, gusinya bengkak sampai ada nanahnya karena radang ya. Nah itu udah lebih bahaya lagi. Bahkan kalau misalnya sakit gigi terus giginya bolong, itu bisa berpengaruh dengan kesehatan organ dalam lainnya. Bisa pengaruh ke jantung, bisa pengaruh ke paru-paru gitu ya, mendengar Pro 1. Jadi sekarang saya mau ngingetin Anda nih untuk rajin-rajin ke dokter gigi 6 bulan sekali ya, pakai asuransi yang sudah ada gitu ya. Pasti semuanya pada punya kan si asuransi yang depannya B, belakangnya S itu. Gak apa-apa lah, nunggu lama dikit kalau 6 bulan sekali ya. Dan diingatkan juga nih pendengar Pro 1 ya, saya dapat artikel dari kompas.com. Selain gigi berlubang, masalah lain seperti penumpukan plak, karang gigi, atau radang gusi, ini juga bisa terjadi tanpa munculnya rasa sakit yang berarti. Tapi karang gigi yang numpuk ini bisa mengiritasi jaringan gusi dan memicu peradangan. Jadi bisa pengaruh ke gusi Anda gitu ya. Dalam beberapa kasus memang awalnya cuman gusi yang gampang berdarah saat sikat gigi, atau ini sebenarnya ada salah satu yang mengganggu lagi sih, bau mulut yang gak kunjung hilang. Aduh sebel banget ya kalau ketemu lawan ngomong gitu ya, atau mungkin ada di fasilitas umum, tempat terbuka gitu ya, atau Anda lagi naik KRL tiba-tiba ada yang bau mulut gitu. Aduh. Pasti ada aduh gitu ya. Nah, ini kadang-kadang banyak orang yang tidak menyadari kalau gejala tersebut itu harus diselesaikan dan menganggap itu sebagai hal biasa aja gitu ya, pendengar Pro 1. Karena ternyata karang gigi dan gigi berlubang ini dua masalah gigi yang paling sering ditemukan. Jadi, kalau misalnya karang gigi Anda enggak dibersihkan, ini bisa jadi radang gusi gitu ya. Kemudian kalau kelihatan juga tuh akhirnya ada beberapa gigi yang bolong. Jadi ini sebabnya mengapa Anda harus rajin rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk melihat kondisi gigi dan jaringan mulut secara lebih menyeluruh, termasuk masalah gigi yang mungkin belum menimbulkan keluhan ya, pendengar Pro 1. Jadi ayo yuk. Ayo yuk Rowli ya, saya ngingetin diri saya sendiri juga kok. Ayo yuk Rowli, mulai rajin ke dokter gigi ya. Paling enggak sekaling-sekaling sambil dicek kalau memang ada gigi yang harus ditambal, bisa ditambal secepatnya gitu. Tuh, ya. Yuk sama-sama sehat. Saya yakin kita mau umur cukup panjang dan sehat-sehat semuanya ya. Jangan jadi punya masalah gigi terus jadi nyebar ke penyakit lainnya. Kalau gitu sambil menemani makan siang Anda, saya punya beberapa lagu nih yang akan menemaninya ya. Saya punya lagu dari Karina Salim, ini judulnya Dalam Hati Saja untuk Anda.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Jakarta Utara mengajak masyarakat ikut mengawasi keberadaan tenaga kerja asing di wilayah Jakarta Utara. Pengawasan ini dilakukan untuk membantu mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan izin tinggal serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan keberadaan atau aktivitas orang asing yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah serta instansi terkait dinilai penting dalam meningkatkan pengawasan terhadap tenaga kerja asing. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar Pro 1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP DKI Jakarta merancang tempat promosi hasil perikanan cengkareng di Jalan Cendrawasih 1, Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat menjadi destinasi wisata. Dan untuk mewujudkan rencana ini, Dinas KPKP akan merevitalisasi bangunan dan juga kawasan TPHP Cengkareng dengan melibatkan investor atau pihak ketiga. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta mengatakan Bapak Hasudungan Sidabalok, kalau di TPHP Cengkareng ini saat ini terdapat 39 pelaku usaha ikan hias yang aktif berjualan dan kondisinya saat ini tidak seramai dulu, bahkan banyak konsumen yang kembali membeli melalui daring, pendengar Pro 1. Diharapkan nantinya untuk rencana ini akan ada sterilisasi, safari gemar ikan, serta kegiatan lainnya yang diharapkan bisa menarik minat masyarakat untuk kembali berkunjung ke TPHP Cengkareng di Jakarta Barat. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek juga di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Roli Huta Hayan menemani Redi Maxi hari ini nih. Dan siang hari ini, selain mengingatkan Anda untuk makan siang, saya juga nanti akan ngobrol bareng bersama dengan teman-teman dari The Vocal Legacy. Ini akan punya sebuah rencana untuk bikin cinematic music experience, judulnya adalah Rewind ya. Akan rame banget studio kita. Untuk Anda yang mau ikutan bertanya, silakan 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Saatnya Maxi pendengar Pro 1. Gimana nih? Hari ini sudah kepikiran mau makan siang apa belum? Kalau saya sudah kepikiran ya. Tadi saya sudah jajan nasi goreng, smoked chicken, fried rice. Udah, kayaknya nasi goreng itu adalah pilihan yang paling mudah ya. Sat-sat, gak perlu mikir mau makan apa. Udah komplit gitu ya. Mau nasi goreng seafood, mau nasi goreng ayam, mau nasi goreng ikan teri gitu ya. Kalau Anda gimana nih? Sudah ada Pak Brandy yang sudah bergabung lewat line WhatsApp di Bogor, yang juga cerita panas nih Roli hari ini di Bogor ya. Jadi paling enak menu makan siang yang hardang ini adalah pepes ikan mas dan sayur asem. Wah, sedep banget nih sesundaan ya. Ditambah gurami bakar sambal kecap, ditambah juga sambal dadak. Wah, banyak proteinnya ya. Perikanan semua hari ini konsep makan siangnya. Kerupuknya gendar. Wah, enak sih. Aku suka juga nih kerupuk gendar. Udah gitu minumnya es kelapa hijau yang segar. Mantep, air kendinya jangan lupa. Terima kasih ya Pak Brandy udah cerita makan siang hari ini yang mungkin juga bisa jadi pilihan makan siang untuk pendengar Pro 1 lainnya. Seperti janji saya tadi, kalau di Maxi hari ini saya gak sendirian ya, pendengar Pro 1. Hari ini ditemenin sama teman-teman dari The Vocal Legacy yang nanti mau ceritain sama saya. Mereka punya project namanya Cinematic Musical Experience. Wah, gimana nih, ada cinematicnya tapi musical gitu ya. Judulnya adalah Rewind. Di studio sudah hadir bersama saya ada Yoben Immanuel, Avria Louis, Gloria Lengki, dan Ripka Kairupan. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Kalau anak-anak musikal halonya udah harmonis ya, ada nadanya ya. Boleh deh dikenalin nih dari Yoben dulu mungkin, satu-satunya yang paling ganteng di studio ini ya.
2: Thank you. Halo Kak, halo semuanya, halo pendengar di luar sana. Perkenalkan, nama aku Yobel Immanuel. Di sini aku berperan sebagai Reno.
0: Yobel ya?
2: Yobel.
0: Oh, Yobel. Oke. Contekan aku Yoben soalnya. Gimana sih nih warga ya? Oke, ada Yobel.
3: Hai.
0: Next ada siapa?
4: Halo, aku Ripka Priscilla. Aku berperan sebagai Luna.
0: Luna. Dan ya, abis itu ada siapa nih?
5: Halo, aku Avril Lewis. Di sini aku berperan sebagai Maya.
0: Maya.
5: Yes.
0: Lalu,
6: halo semuanya, aku Gloria Lengki dan di sini aku berperan sebagai Kayla.
0: Gloria. Yes. Nih, teman-teman dari The Vocal Legacy ini nanti akan bawa musical namanya Rewind.
1: Betul
0: ya. Tapi nanti kita akan ngobrol deh tentang si Rewind ini ya. Kita ngomongin makan siang dulu nih.
1: Mantap.
0: Mantap.
2: Ini kita tunggu-tunggu.
0: Ini yang paling ditunggu-tunggu ya, ngomongin makan siang. Ini teman-teman dari, aku bilangnya apa ya? Dari Vocal Legacy aja.
1: TVL.
0: Oh iya ya. Biar ringkes ya. Yeah. TVL ini masih kuliah atau sudah ada yang fokus bekerja mencari nafkah?
2: Jujur sebenarnya kita satu kampus semua.
0: Oke.
2: Okay. Kebetulan juga tiga dari kita nih satu kelas.
0: Oke.
2: Okay. Jadi aku, Gloria sama Louis, jadi kita satu kelas.
0: Mm-hmm.
2: Kita ngambil majoring di Performing Arts Communication di LSPR.
0: Oh, junior aku ya.
2: Terus juga Ripka ngambil jurusan apa tuh Kak Ripka, kalau boleh tahu?
4: Jurusan Marketing Communication.
0: Marketing Communication.
4: Lagi? Marketing Communication LSPR.
2: Oh, yes.
0: Ini programnya bukan program LSPR ya, mendengar Pro 1 ya. Mentang-mentang saya juga alumni ya. Jadi ada Performing Arts sama teman-teman dari marketing ya. Ini ketemunya memang dari LSPR.
2: Betul. Ya benar.
6: Tapi kalau aku sama Ripka kita memang saudaraan.
0: Oh, lumayan banyak konflik internal ya. Jadi memang ketemu untuk TVL ini berangkatnya dari LSPR. Atau memang kalian kan LSPR tuh banyak audisi kan?
2: Mm-hmm.
0: Pasti kan tuh ada musical apa, pasti ada invitation untuk audition, musical segala macam gitu-gitu. Atau memang ini adalah pure ketemu dari LSPR terus dipertemukan tiba-tiba ada audisi ini, ketemu lagi di sana ternyata gitu.
5: Bukan dari LSPR-nya langsung sih Kak.
0: Okay.
5: Memang kita kan udah berteman dengan Gloria kan.
0: Mm-hmm.
5: Nah, maka dari itu kita di diperkenalkan oleh Mami Irma.
0: Oh.
5: Gitu. Jadi kita ditawarin satu-satu.
0: Untuk di TVL. Jadi ini Friends of Friends, MLM ya konsepnya ya. Iya. Oke, jadi kalau untuk teman-teman dari TVL ini ngomongin makan siang gimana nih? Secara kan saya mau ngomongin makan siang di London School nanti jadi internal banget ya obrolannya ya. Jadi London School Radio nanti ya. Nah, kalau untuk makan siang sendiri ada ini enggak sih, ada pilihan khusus sendiri enggak sih buat dari teman-teman TVL? Karena kan kalau ngomongin kantin kampus tuh kebetulan kantin kampus kita kecil tapi banyak makanannya ya. Yeah. Terus kalau mau jajan di luar juga banyak, jajan di rukonya juga banyak gitu ya. Kalau pilihan dari teman-teman sendiri gimana nih? Boleh, siapa mau duluan?
2: Makanan favorit masing-masing mungkin.
0: Boleh, kalau pilihan makan siang. Karena kan pasti sebagian hidupnya habis di kampus ya. Betul kan?
2: Kalau aku pribadi, my favorite food itu yang harus kalau bisa dimakan tiap hari, aku mau banget makan soto ayam siang-siang, malam-malam, pagi-pagi, I'll eat that.
0: I eat that.
2: Yes. Terus jeruknya harus banyak, teman-teman. Itu enak banget.
0: Soto ayam.
2: Soto ayam.
0: Ada yang khusus nggak? Kan ada soto ayam Ambengan, ada soto ayam
2: Lamongan yang pasti. Yang kalau namanya
0: Jawa Timur ya? Ada koyak-koyaknya gitu ya?
2: Enak banget, koyaknya harus banyak banget.
0: Ada favorite kamu nggak, Yobel?
2: Ada, deket rumah aku. Aku nggak tahu namanya, pokoknya aku panggilnya soto pade. Thank you, pade.
0: Kayaknya semua
2: semua soto namanya
0: semua Pak De. Soto panggilnya Pak De ya. Jadi rumahmu di mana, daerah mana?
2: Di Ben Hill, teman-teman, dari seberang kampus banget.
0: Ah, di mana tuh?
2: Di Ben Hill.
0: Soto Pak De yang dekat mana?
2: Dekat lapangan merah, teman-teman.
0: Oh, anak 40.
2: Bener.
0: Wah, ya. Saya warlock banget ya mendengar Pro 1 ya. Soto Pak De ada di situ ya?
2: Ada.
0: Ih, menarik.
2: Itu dia
0: menarik.
2: Cuma ada satu soto di situ dan ini paling enak, yang paling rame di situ.
0: Soto Ben Hill ya.
2: Soto Ben Hill.
0: Ya. Jadi untuk pendengar Pro 1 yang mungkin juga warga Ben Hill ya, bisa coba tuh pilihan Yobel soto Pak De ini. Kenapa suka soto ayam? Kamu tipe orang yang makan nasi harus pakai kuah atau gimana?
2: Iya, karena aku ini agak semi jompo ya. Jadi kalau enggak makan kuah keselek.
0: Seret ya.
2: Jadi emang harus pakai kuah, semua kuah.
0: Gitu. Banyak tuh ternyata yang kayak gitu, harus ada kuahnya. Entah itu dari sayur, ada sopnya.
2: Bener banget.
0: Nah, kamu memilih zona aman, soto ayam.
2: Soto ayam.
0: Pagi, siang, sore, malam, soto ayam. Kalau di dunia ini cuma ada satu makanan, saya, kamu hidup sama soto ayam.
2: Bener
0: ya.
2: Bener banget.
0: Tapi harus ada ayamnya.
2: Harus ada ayamnya. Bener banget.
0: Iya. Terus ada apa lagi nggak favoritenya?
2: Favorite aku ya. Apa ya?
0: Selain soto ayam.
2: Selain soto ayam. Ini juga menyambung dengan yang tadi calling mungkin ya. Ikan asin sambal tuh enak banget.
0: Ikan
2: jujur.
0: Asin sambal mantep sih.
2: Mantep banget sih, makannya tuh pakai nasi panas gitu kan.
0: Iya.
2: Crazy, it's so good.
0: Good banget, Indonesia banget lah pokoknya. Enak kerupuk gak sih?
2: Iya dong, kerupuk harus kerupuk putih.
0: Iya.
2: Aduh enak banget.
0: Kerupuk putih yang kaleng ya.
2: Aduh enak banget.
0: Oke, jadi dua makanan favorit Yobel yang bisa Yobel bertahan hidup adalah soto ayam dan ikan asin itu.
2: Betul.
0: Tadi ya. Mantap.
2: Betul
0: ya
2: banget. Betul
0: mantap,
2: banget.
0: Mantap. Kalau Ripka gimana Ripka?
6: Makan siang nih.
0: Iya. Favorit.
6: Aduh, soto lagi.
2: Ya.
6: Soto juga.
0: Gak apa-apa, sama mungkin bedanya soto daging gitu kali
6: soto
0: ya.
6: Soto daging, soto makanan betau.
2: Boleh.
6: Oh. Makanan Manado.
0: Wah.
2: Kita udah kayak 3 harian ini kita makannya itu makanan Manado terus.
0: Makanan Manado enak sih. Best. Di mana makanan Manadonya? Kan banyak tuh pilihannya.
6: Dekat rumah. Jadi kita tinggal jalan kaki, tinggal kucuk.
2: Di mana tuh kalau boleh tahu tempatnya?
6: Di Medit 2.
0: Medit Tanjung Duren.
2: Tanjung Duren.
0: Itu biasanya yang kantin bawah gitu ya.
2: Iya, kantin bawah yang di basement.
0: Tapi yang di ITC Kuningan juga enak loh. Kan ada pilihannya banyak tuh. Ada reggae, ada mimo. Aku tim reggae sih, best. 50.000 bahagia.
2: Oh, best. 50.000 bahagia.
0: Best ya.
2: Best banget.
0: Segunung-gunung lo kenyang sampai
2: besok.
0: Ya, hidup ya. Oke, Ripka, makanan Manado pilihannya apa tuh lauknya?
2: Sebut, Kak.
6: Cakalang.
2: Ikan woku.
6: Oh, benar.
2: Oh, yes.
6: Ayam woku. Apalagi? Oh, dabu-dabu.
0: Sambal dabu-dabu enggak boleh lepas sih.
6: Enggak boleh lepas.
3: Pisang goreng pakai
0: sambal
6: roa.
2: Oh my god.
0: Tapi pisang goreng sambal roa tuh enggak semua bisa bikin sih.
2: Iya, betul. Only the chosen one.
0: Iya, dan pisangnya tuh mesti beda gitu loh ya. Tapi dari pilihan makan Manado ini apalagi selain itu?
6: Lagi ya.
0: Ada lagi enggak?
2: Tinutuan oke kali ya. Bubur Manado oke kali ya.
0: Bubur Manado. Menarik sih. Bubur Mada tuh komplit ya, enggak usah mikir menu lainnya ya.
2: Sayur udah ada, karbo udah ada, semua udah ada dalam situ.
0: Iya. Kemudian untuk Gloria, kamu apa Glo?
6: Kalau aku tergantung tempat sih, Kak.
0: Oh gitu.
6: Tapi kalau di Bali babi guling.
0: Nasi campur ya.
6: Nasi campur Bali.
0: Kamu orang Bali?
6: Enggak, aku orang Manado.
0: Orang Manado.
6: Iya,
0: maka tadi
6: aku pernah tinggal di Bali.
0: Cukup lama. Oke, terus akhirnya babi guling nasi campur tuh best. Kriuknya mantep banget ya kulitnya.
6: Jujur, karena di Jakarta jarang ada yang
0: sekriuk itu ya.
6: Itu.
0: Bener, kadang-kadang suka udah susah digigit gitu.
6: Betul.
0: Ya.
6: Udah alot,
0: benar. Capek dia diguling di Jakarta ya. Kemudian ada Avril. Panggilannya yes. Avril bener ya, Avril.
5: Avril.
0: Kalau kamu apa tuh pilihan makan siangnya?
5: Makan siang itu kalau bisa sih mie ayam ya.
0: Oh itu udah seporsi mie ayam. Bentar,
5: nagih banget.
0: Bener-bener. Apapun akan kulewati mie ayam dulu ya.
5: Iya.
0: Terus.
5: Terus nasi
0: ada favorite-nya
5: ayam
0: gak?
5: Goreng.
0: Nasi ayam goreng yang tepung gitu.
5: Jujur aku emang makanannya basic. Karena aku picky eater, Kak. Aku tuh gak bisa yang makanan terlalu banyak rasa atau terlalu kuat rasanya gitu loh.
0: Oh, jadi milihnya comfort food ya.
5: Maaf ya, memang kedengeran pick me. memang aku lebih suka yang basic. Yang enggak begitu banyak.
0: Oke, jadi mie ayam dan nasi ayam goreng. Ada favorite-nya enggak nih, Avril?
5: Itu dua itu.
0: Enggak name tempatnya gitu.
5: Tempat apa aja sih aku?
0: Sebenarnya aman aja ya.
5: Aman-aman aja. Kalau ada menu yang bisa.
0: Oke. Jadi mie ayam atau nasi ayam goreng. Dan berhubung kalian satu kampus gitu ya. Kalau misalnya nih mungkin mendengar Pro 1 sekarang anak-anaknya lagi milih tempat kuliah gitu ya. Terus juga mungkin ada yang sama nih sama saya alumninya ya. Kalau mau memperkenalkan satu makanan yang khas banget nih dari LSPR ya di kantinnya. Sabar Bapak Ibu, sabar. Satu-satu boleh ngomong. Boleh. Coba apa yang mau kalian kenalin dari kantinnya LSPR atau makanannya di LSPR?
2: Kalau makanan di LSPR ya ini menu wajib.
0: Wajib.
2: Menu dari leluhur kita.
0: Oke.
2: Yaitu
0: siapa tau baca aku gak dapet ya kan.
2: Mungkin
0: gak dapet. Mungkin coba dapet.
2: Yaitu ayam cabai hijau di belakang kampus.
5: Jujur rame banget.
0: Dekat mana itu BNI?
2: Sebelum BNI, kalau lagi di pertigaan tuh Kak. Nah di pertigaannya itu tuh
0: ya,
2: ada
0: jadi
2: di ujungnya Cajo.
0: Cabai hijau. Karena kampus kami tuh deket sama bank, deket sama apartemen. Jadi banyak pertigaan ya mendengar perasaan tuh.
2: Pertigaan ya pilih aja lah mau makan apa itu banyak
6: kanan.
0: Ayam cabai hijau. Terus abis itu
2: Indomie. Karena kantin kita sekarang punya museum Indomie ya konsepnya.
0: Oh, mie instan.
2: Jadi segala bentuk mie instan ada di situ.
0: Tapi satu brand itu doang.
6: Banyak
2: brand.
0: Mie jadi kantinnya kios mie instan gitu.
2: Bener
0: ya
2: banget.
0: Berbagai rasa tuh banyak.
2: Bener banget.
0: Menarik, ketahuan saya udah lama gak main ke kampus ya.
2: Banyak perubahan lah sekarang.
0: Oh iya baik. Saya tahu kalau ada si udon itu ya.
5: Ada.
0: Saya lagi mikir kalian uang jajannya berapa bisa jajan itu di kampus.
5: Cukup.
0: Orang have ya.
5: Amin.
0: Oke boleh dua lagi deh. Satu-satu boleh adil. Apa udah cukup dua doang nih? Ayam sama mie instan.
2: Nasi kuning.
6: Nasi uduk.
2: Gimana lagi kalian bisa nemuin nasi uduk dan nasi kuning cuma harganya 10.000. Dan isinya lengkap ya. Full protein karena udah ada ayam
0: di dalam kantin.
2: Semua iya.
5: Exactly.
6: Di dalam kantin.
0: Yang jualan brownies bukan?
2: Di sebelahnya.
0: Oh, yang
2: di atas.
0: Yang lama yang
6: oh,
0: di atas.
6: Oh, dari dulu ternyata browniesnya itu.
0: Iya, itu brownies legend ya.
2: Banget. Itu
0: rasanya
2: juga
0: gak berubah.
2: Ini ya, menu
0: dessert kita kan.
2: Dessert khas LSPR.
0: Ada lagi yang mau ditambah?
2: Mungkin
6: ya?
2: Ini kali ya.
6: Kantin-kantin agak, yang di samping kali ya.
2: Iya kali ya. Sama mungkin kita mau agak flexing dikit. Kalau di kampus kita punya endorphins.
0: Yes.
5: Oh iya benar.
6: Punya loh.
2: Gimana lagi?
0: Dia punya dessert endorphins loh. Bingung banget. Nah dari kegiatan di kampus gitu ya. Selain belajar, selain ikut UKM. Aku lupa sekarang namanya apa ya.
2: Student League,
0: BEM.
2: BEM
0: ya. Kayak semacam unit kegiatan mahasiswa gitu pendengar Pro 1 ya. Itu yang tadi ada teater juga ya. Mungkin ini yang paling dekat sama teman-teman performing arts. Kalau tadi kenalan sama Yobel, Avril dan juga Gloria, karena Ripka anak marketing ya.
6: Emang sih paling beda.
0: Iya, kamu urusannya selling tiket aja nanti ya. Nah, ini awalnya tadi juga udah sempat diceritain kalau berawal dari Gloria, terus akhirnya ajak teman-teman yang lain untuk bergabung dalam The Vocal Legacy gitu, dan sekarang akhirnya punya cinematic musical experience namanya Rewind. Boleh nih dikenalin deh Rewind ini tentang apa, terus waktu awal perekrutannya tuh gimana ketemu sama Kak Irma nih? Ayo siapa tunjuk-tunjukkan.
6: Iya, jadi Rewind itu sebenarnya a part of a show sih Kak.
0: Okay.
6: Karena itu kan satu hari full ya acara kita tuh. Nah, sebelum Rewind itu ada namanya The Vocal Legacy.
0: Okay.
6: Dimana The Vocal Legacy ini tuh competition, singing competition yang akan beralih di hari H itu juga udah ada announcement winner-nya.
0: Oh, jadi langsung selesai tuh hari itu ya.
6: Dan di akhir harinya itu adalah si Rewind ini.
0: Oke.
6: Jadi Rewind itu tuh sebenarnya tentang film, spill-spill dikit kali ya, kayak. Dan karena si Vocal Legacy ini temanya memang back to 80s, 90s. Jadi memang Rewind itu seputar itu, Kak. Jadi membahas tentang empat anak sekolah yang di tahun 2000-an sekarang terus ditarik ke belakang, tiba-tiba mereka muncullah hidup di tahun 80-90-an.
0: Oh, time traveler.
6: Iya.
0: Mundurlah tuh dia ke 80-90
6: dan ngerasain semuanya. Apa sih rasanya kayak hidup di tahun itu, hidup di tahun orang tua kita. Ya kayak gitulah.
0: Berapa menit nih? Berarti kan hitungannya cukup singkat ya?
6: Panjang sih,
5: panjang.
0: Oh, panjang.
6: Kita sebenarnya satu jaman ya.
5: Betul, karena kita tuh bukan cuman play dokumenternya doang, tapi kita di sini ada live musiknya. Ada dance performance-nya.
0: Betul.
5: Juga.
0: Jadi abis a whole show di awal tuh ada competition dari The Vocal Legacy, abis itu di belakang disajikan si Rewind ini.
2: Betul,
0: satu jam atau lebih?
2: Satu jam.
0: Jadi ceritanya dan musiknya juga banyak bawa di tahun 80 dan 90 ya.
2: Semuanya.
0: Tapi kan kalian nih coba kelahiran tahun berapa?
2: Kebetulan kita
0: kita masih sumuran sih. Iya, 98 gitu kali ya.
5: Enggak.
0: Oke, sorry.
2: Aku 2005.
5: 2005 lah.
0: 2005.
6: Aku 2003.
2: Iya.
0: 2003, 2005. Ada lagi?
2: Ini 2005 semua kecuali Gloria, Gloria 2003.
0: Oke. Cukup panjang ya generation gap-nya ya. Ke tahun 80 gitu. Nah, ini kan kita mundur ke 80-90, walaupun kalau ngomongin musik, ngomongin entertainment, 80-90 tuh gak ada matinya ya. Kalau misalnya dengerin live music, lagu-lagunya juga balik ke 80, balik ke 90 gitu ya. Sedikit banyak pasti mengenal lah lagu-lagu di tahun itu gitu ya. Tapi waktu pertama kali nih Kak Irma ngejelasin konsep si Rewind ini buat teman-teman gitu ya, gimana yang paling membuat tertarik dalam pertunjukan? Karena kan itu jauh banget gapnya dari anak-anak tahun 2005 baru lahir loh ya kan. Ngegaulnya 2000 berapa tuh?
2: Ngegaulnya baru
0: 2020-an, 2018 enggak sih?
2: 16 ke sekarang lah.
0: Iya kan? 16 ke sekarang tuh kan cukup jauh ya. Gimana akhirnya bisa tertarik tuh? Kayaknya menarik nih 80-90. Ada beban gak sih kayak, aduh bisa gak ya di representasi tahun 80-90? Nah loh.
2: Mungkin kalau dari aku pribadi ya, gak ada rasa bebannya sih Kak. Karena menurut aku, I'm really enjoying this moment sama era-eranya yang dikasih. Karena emang sebenarnya kebetulan aku juga really interest dengan culture-nya di tahun 80-90-an itu. Dimana kayak as we know ya, mungkin dan aku kan juga tertarik sama fashion ya. Jadi yang kita tahu juga dunia fashion di tahun itu kan kayak benar-benar ngonjreng, anak zaman sekarang bilangnya dangdut. Jadi kebetulan nih seperti yang kalian bisa lihat hari ini, aku pun menggunakan baju yang super neon,
0: super disco ya,
2: orange. Ya, karena emang aku sebenarnya tertarik banget di bidang-bidang tahun 80-an 90-an ya. Jadi pas aku tahu dan aku dapat tawaran ini, aku langsung kayak okay, I'm in gitu. Jadi kalau dibilang ada rasa beban gak sih, capek gak sih? Jujur enggak, I'm really having fun. Pas syuting, setelah syuting, dan perjalanan itu gong banget, Shum.
0: Oke, okay. Kalau itu dari Yobel, karena memang kamu interest dari fashionnya juga ya.
2: Bener.
0: Jadi oke, okay, bisa nih, kayaknya seru ya gitu. Kalau buat tripnya gimana?
6: Aku lebih interest karena barang-barang yang di zaman-zaman dulu tuh kayak bagus banget, sure. Kayak gemes-gemes gimana gitu.
0: Vintage ya.
6: Apalagi udah megang-megang kayak kameranya itu loh. Karena kameranya kayak gimana ya, kuno-kuno.
0: Analog ya.
6: Analog.
0: Iya. Mahal loh itu.
2: Yang
0: 20-30 millions ya.
2: Yang harus digulung dulu.
0: Gulung dulu.
6: Terus ada yang kotak gitu. Kotaknya itu gemes banget sih.
0: Oke, okay, the things berarti pro ini ya, barang-barangnya yang lucu-lucu di tahun itu ya.
2: Bahkan kemarin kita bisa nemukan barang yang baru kita lihat hari itu, yaitu pager.
0: Yes.
2: Kita lihat itu kotak kecil gemas itu pipi ya. So kayak ini cara pakainya gimana ya? Gitu. Terus
0: kita dikasih nowadays ya.
2: Apa ini? Udah punya Instagram, kita udah punya sosial media yang lain untuk saling ngabarin ya. Dan aku nanyain mami, terus mami bilang kayak, "Oh iya, itu cara pakainya tuh nanti kayak kamu taruh aja di dekat-dekat kamu, nanti bakal ada yang ngechat di situ, nanti ada kayak kata-katanya sih keluar."
6: Tapi bikin lucu itu adalah ketika
0: looks like Tamagotchi ya.
2: Bener-bener.
6: Yang lucunya adalah kalau misalnya kita mau ngasih pesan ke pagernya itu, kita harus ngomong dulu ke orang yang bagian ngetiknya itu loh.
0: Iya, mesti telepon dulu.
6: Ayo buruan ya gitu. Terus bener-bener yang kayak, oh harus di-expose banget nih gimana aja gitu. Tapi yang ngetiknya tuh yang kayak, nanti saya ulang lagi ya, ini diulangi kayak, cepetan ya. Padahal kayak emosinya harusnya kan emosi.
2: Udah
6: gitu kan.
2: Buru-buru.
6: Iya. Tapi orang yang ngetiknya tuh bacanya biasa aja.
0: Biasa itu aja.
2: Thank you ya.
0: Gitu. Kalau buat April gimana nih?
5: Kurang lebih sama kayak Yobel, karena aku juga tertarik pada bidang fashion. Apalagi aku suka berpenampilan ekstra, jadi cocok memang.
0: Oke.
5: Okay. Bisa beradaptasi juga kan di situ. Dan bagaimana cara mereka hangout juga, komunikasinya kan ya kata Ripka tadi kan butuh effort yang lebih dan sebagainya. Jadi lebih kerasa lah ya, intimasinya lah gitu, bondingannya lebih kerasa juga. Gitu sih Kak. Terus kayak tempat-tempatnya, kayak tempat bentuk rumahnya, terus tempat bermainnya, tempat hangoutnya tuh memang beda sih.
0: Bentuk itu yang bikin kamu ya, lebih ke culture ya, culture, berarti ya, lifestyle-nya.
2: Lifestyle. Jadi juga tempat-tempat gaulnya ya, kayak lipstick, terus
0: melawai, luar biasa.
2: Melawai.
0: Melawai. Melawai ya. Kalau buat Gloria gimana?
3: Sebenarnya mirip-mirip sih Kak. Mostly kalau aku sih lifestyle.
0: Lifestyle.
3: Iya, karena kayak kita ngerasain banget hidup tanpa handphone. Sekarang kayaknya orang nongkrong terus pada main handphone semuanya gitu kan. Kalau zaman dulu kan kayaknya lebih interaktif, lebih nge-value waktu itu sih sama teman-teman yang lain.
0: Gak
3: gitu.
0: Punya handphone tetap bisa ketemuan di tempat janjian. Bener. Ya.
3: Itu menurut aku interesting banget karena kayak everything is based on trust kan. Jadi kayak oke, kita ketemu di sini jam segini. Ya muncul atau enggak kan kita enggak ada yang tahu kan. Mungkin zaman sekarang kita bilang OTW masih baru bangun. Kalau zaman dulu OTW beneran OTW
0: udah
3: mungkin.
0: Jalan. Ya, pokoknya ketemu jam 4, jam 4 kita tinggal ya.
3: Itu sih Kak, sama game-gamenya.
0: Apa tuh game-nya di game 80?
2: Game Boy. Kita nyobain Game Boy, terus
0: Tetris. Sabar. Apalagi
2: terus apa ya, kayak mungkin Tamagotchi gitu-gitu kali ya,
0: yang 2000 dia.
2: Apalagi
0: TTS lah.
2: TTS.
0: Sudah tahu zaman kalian ada TTS nggak sih?
6: Masih ada
2: ya. Kita yang kayak oh ya oke, TTS gitu. Terus kemarin juga
6: ya, ular, game ular tangga.
0: Iya, aduh.
2: Kalau itu timeless mungkin ya. Karena anak-anak sekarang masih main gitu ya.
0: Mungkin zaman dulu nih Snake Ladders yang ada di handphone.
2: Oh my god.
6: Iya, benar.
0: Yang ada di handphone.
2: Yang suaranya masih agak nyaring di kuping gitu ya.
0: Iya.
2: Pakai Nokia Syariah, bukan Nokia apa?
0: Asia Syariah.
2: Asia Ramadan.
0: Oke, seru banget nih. Ternyata kita udah dapat sedikit gambaran tentang Rewind ini. Tapi setelah ini saya akan ngajak Anda juga berkenalan dengan karakter yang akan diperankan oleh Yobel, Avril, Gurya, dan juga Ripka di Rewind gitu ya. Kalau tadi sudah dikenalin, ada Kayla, ada Reno, ada Luna, dan Maya. Dan mereka berempat ini memang adalah movie cast dari The Vocal Legacy ini, pendengar Pro Sato. Jadi nanti kita akan balik lagi. Kalau ada yang mau ikutan bertanya nih, yang mau ngejak flashback ke tahun 80-90, mau ngasih kuis buat Yobel, Avril, sama Gloria Torika ya, mau dikasih tebak boleh. Lagu
6: boleh
0: 0811 7972 7912.

0: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutayan masih menemani Anda di Maxi hari ini ya, pendengar Pro 1. Masih bareng sama teman-teman dari The Vocal Legacy ya, yang nanti akan punya show musical. Ini judulnya Rewind, ini adalah cinematic musical experience ya. Ada Yobel Emmanuel, Avril Louise, Gloria Lengki, dan Ripka Kairupan. Yes, balik lagi ya. Tapi sebelum kita ngomongin karakter kalian gitu ya di Rewind ini, sebelumnya berempat ini memang ada basic untuk misalnya udah punya basic les vokal atau mungkin basic teater gitu, atau benar-benar baru kecemplung sekarang?
2: Kalau di LSPR kan memang teater banget ya kak ya, dan itu matkul wajib kan untuk ikut teater. Kalau aku pribadi sih, aku emang pernah ikut kayak camp teater, Broadway camp lebih
1: tepatnya. Broadway camp. Jadi musical sama banget ya, kental
2: musical
1: ya.
2: Musical sama singing lessons sih. Singing and dance lessons gitu. Jadi memang udah ada base-nya dari kecil. Cuman di LSPR lebih dipancarkan lagi.
1: Gitu. Yang lain gimana?
3: Kalau aku pribadi, aku emang sebenarnya mulai dari tahun 2023 aku udah mulai ketercimplung di dunia musical, dan emang udah menjadi pekerjaan tetap bisa dibilang. Untuk sekarang menjadi actor musical gitu.
1: Apa sebelumnya punya pernah main di mana aja?
3: Terakhir aku main di Grease the Musical. Dia musical Broadway yang ada di
1: Lotte.
3: Bukan, tadinya dia ada di Amerika, terus dibawa ke sini. Terus aku main, kita main di gedung kesenian Jakarta, gedung teater besar.
1: Tim.
3: Ya udah sih.
1: Jadi emang basicnya juga udah musical ya.
3: Terus anaknya emang senang dancing juga. Jadi emang ya.
1: Cocok nih gitu ya. Suka nih gitu ya. Yang lain gimana?
4: Kalau dari aku, dari kecil memang udah singing, pelayanan di gereja. Terus aku sebelum kuliah, aku memang udah beberapa kali ambil project short movie, music video, dan dance performance lainnya. Terus baru kuliah aku baru nyemplung ke dunia teater. Nah itu benar-benar memang beda sih. Dia semua talent, semua skills itu di stage, benar-benar di stage gitu kan.
1: Gak itu, bisa dia kritik gitu ya.
3: Gak bisa.
4: Itu gimana ya, momen yang luar biasa sih memang. Feelingnya beda, stage-nya juga, dari stage-nya juga beda kan performance-nya. Terus aku juga ambil, masih ambil juga kayak short movie, music video juga. Terus ikut casting commercial juga gitu-gitu sih kak.
1: Kalau buat Avril gimana? Ripka.
5: Ripka
1: ketuker.
5: Kalau aku ya, aku kan beda sendiri nih.
3: Boleh.
5: Aku sebenarnya bukan enggak tertarik sih, tapi kayak aku enggak terjun ke dunia performing arts kayak gitu-gitu. Cuman kalau misalnya dibilang pernah belajar, pernah ikut, pernah sekali waktu tugas performing arts yang Gloria bilang PAC. Jadi kayak di semester 1 tuh wajib, semester 1 atau 2 gitu. Nah itu pertama kalinya aku ikut yang kayak acting-actingan gitu kan. Terus tapi kalau misalkan dibilang passion aku lebih ke dancer gitu. Karena dari kecil emang aku suka ngedance
1: gitu.
5: Ya tapi lebih ke baru aktifnya lagi di masuk kuliah. Jadi aku di kampus tuh ya, di LSPR tuh kan ada LSPR dance. Nah di situ aku masuk
1: dance-nya juga.
5: Jadi kayak annual event-nya yang project besar itu setiap tahunan itu aku selalu masuk. Gitu.
1: Jadi sekarang boleh diperkenalkan nih karakter Kayla, Reno, Luna, dan Maya. Silahkan siapa yang mau duluan.
2: Kalau Kayla ya, mungkin aku enggak spill terlalu banyak kali ya kayak. Cuman kalau dikit-dikit, Kayla itu very cheerful person. Dia selalu happy, selalu

0: lo bisa ngejaga mood dan pengen kayak apa ya, hari-harinya tuh kerasa seru gitu, selalu fun. Jadi ya benar kayak basically lebih ke mengayomi grupnya supaya all together gitu. Ya gitu sih kalau karakternya kayak
1: dia yang selalu nyatuin grupnya.
2: Dia yang membawa si bonding itu.
0: In a glimpse itu. Kayak gitu sih dia karakternya yang very happy and cheerful.
3: Oke. Terus siapa nih yang berikutnya?
2: Oke. Kalau Maya itu dia kan polos naif gitu kan. Cuman polos naif itu kan banyak kategorinya. Jenisnya. Makanya di situ aku explore benar-benar karakter itu. Enggak cuman polos naif yang bodoh terus kayak menutup mata dan telinga banget, tapi dia juga mau mencari tahu hal-hal yang belum dia ketahui, terus dia enggak yang keras kepala banget gitu loh. Tapi kekurangannya adalah dia gampang emosi gitu. Ada nih satu scene enggak aku gambarin terlalu jelas, tapi pokoknya si Maya dan Reno itu sering berantem gitulah. Karena kan si Reno kan dia heboh juga kan, dia heboh anaknya. Dialah si entertainer di grup itu. Dia itu juga suka rage bait, mancing emosi. Nah, si Maya ini yang gampang kepancing gitu loh. Jadi Reno dan Maya disatuin hancur sudah lah.
3: Disaster ya.
2: Tapi disitulah letak keseruannya.
3: Oke, okay, next.
4: Kalau karakternya Luna itu lebih ke pendiam, misterius nggak ya? Nggak ya?
1: Misterius ya? Misterius nggak ya? Makanya nonton.
4: Oke, okay, jadi kalau misalnya Luna ini karakternya lebih ke pendiam, tapi selalu care dengan ya teman-temannya gitu. Tapi kalau Luna ini lebih kayak ke kalau misalkan lagi ngumpul-ngumpul bareng, terus kayak dia tuh selalu merhatiin gitu. Tapi dia tahu kalau misalkan oh ini salah ini, tapi dibenerin gitu. Pasti kayak Luna tuh ngasih saran, tapi dia selalu diam dulu. Dia selalu kayak mendalam berpikir.
1: Iya
4: benar-benar.
1: Such a good listener sebenarnya.
4: Pokoknya diperhatiin dulu baru ngomong gitu. Tapi kalau dibilang introvert, no.
3: Ternyata pendiamnya tidak introvert ya. Tapi lebih kayak aku lagi simpan energi nih. Reno, gimana Reno?
1: Nah, ini dia. Jadi karakter Reno ini yang aku peranin, dia tuh karakternya dia super rame, mulutnya tuh nyablak banget, really extrovert. Dia tuh badutnya grup. Jadi kalau ada di mana ada Reno tuh pasti di situ rame banget tongkrongan. Dan mulutnya dia tuh nggak pernah ada remnya ya. Makanya yang tadi dibilang sama Louis, apa namanya, pas ada satu scene di mana kita agak cekcok, itu bukan cekcok berantem ya teman-teman, itu kita saling ngeledek aja. Di mana dia ngatain aku, katanya alis aku tuh tebel banget, so aku bilang bibir lo tuh jeding. Jadi emang mulutnya Reno tuh agak-agak nggak bisa direm gitu ya. Tapi emang orangnya sangat penyayang dan sangat rame ya, sangat fun gitu.
3: Tapi kayaknya kalau ngelihat dari beberapa karakter ini dengan kehidupan nyata kalian tuh sepertinya tidak begitu sulit ya.
1: Bisa terlihat ya.
3: Jadi kayak nggak perlu terlalu effort untuk mendalami karakter ini ya. Atau ada yang justru sedikit lebih sulit? Enggak ya kayaknya.
0: So far aman.
1: Really good sih.
2: Enjoy juga sih kita.
3: Oke. Nah, kalau untuk latihan ini kan pasti maksudnya dalam arti dance-nya tuh mungkin enggak semuanya bisa ngikutin dalam satu level yang sama gitu ya. Atau mungkin mimik muka dalam theatrical-nya juga belum tentu semuanya bisa sama. Ada kesulitan sendiri enggak sih dari berempat ini, tantangannya selama latihan untuk rewind ini?
4: Kalo
3: siapa apa? Mesti catch up, siapa mungkin
4: kalau point of view aku selama shooting rewind, kita jam terbang sih sebenarnya. Kita yang kayak keren nih kita nih, bisa catch up semuanya. Stres dikit sih karena kayak gitu loh,
1: buru-buru
4: banget. Tapi ya aman sih
1: sejauh ini aman sih. Dan kebetulan kalau sesuai dengan pertanyaan kakak tadi ya, kita sebenarnya latihan kita cuman sekali. Kita cuman reading doang.
4: Hamin jam.
1: Jadi malam sebelum paginya kita syuting.
4: Itulah jam terbang kita. Tapi kalau misalnya latihan dance, jadi kalau misalkan kita ini di rewind kan itu full dokumenter. Tapi kalau misalkan di apa theatrical dance, dancernya itu beda lagi latihannya, terpisah gitu.
2: Betul.
4: Kalau soal latihannya agaknya gimana Reno?
1: Kalau soal latihan dance-nya jujur ya, karena kita latihan bersama banyak-banyak judges yang sangat legend mantap ini ya. Mereka masih lincah gitu ya, tanda kutip teman-teman. Jadi memang cukup agak effort ya, Shay.
3: Menantang di bagian dance-nya ya.
4: Menantang.
0: Pengen gue tantang.
1: Wow. Tapi jujur latihan sama mereka tuh asik ya, karena mereka untungnya mereka mau coba banyak hal baru, termasuk koreo-koreo yang kita kasih gitu. Jujur, it's pretty fun to do ya.
4: Bisa kecap sih sebenarnya, walaupun agak
3: ya perlu adaptasi lagi ya dengan hal yang baru tentunya. Lanjut deh langsung nih ke acaranya nanti di kapan? Mungkin bisa dikenalin untuk informasi lengkap, mau ada yang beli tiket kali atau mau ada yang ikutan singing competition-nya di The Vocal Legacy, silakan nih boleh.
4: Jadi TVL itu adalah singing competition. Nah, jadi kita tuh ngadain di 3 kota, di Jakarta, Madiun, Jogja. Di Jakarta itu tanggal 23 Oktober di Gedung Perfilman Negara Usmar Ismail. Terus di Madiun itu tanggal 25 Oktober di Hotel Merdeka. Nah, terus yang terakhir di Jogja tanggal 31 Oktober itu di Hotel Grand by Ambarukmo. Gitu. Itu untuk singing competition-nya. Terus untuk rewind-nya sendiri itu kan jadi acaranya itu finalnya setelah kompetisi langsung
0: hari yang sama,
1: langsung ada finalnya.
4: Iya, tapi sebelum finalnya itu juga kita ada rewind, di mana kita ngajak nih orang-orang untuk bisa beli tiket untuk nonton rewind
1: dan nostalgia. Mungkin ya, nonton dari film rewind
4: gitu. Jadi di setiap kota bakalan ada rewind ini. Jadi kompetisi dulu dari pagi sampai sore malam. Nah, habis itu sore. Habis itu baru langsung ke puncak acaranya, kayak konser lah kayak gitu.
1: Asik, boleh konsernya konser ya, nggak apa-apa banget.
3: Berarti untuk informasi lengkapnya bisa kemana nih sosial medianya?
4: Di Instagram kami itu ada di the_vocal_legacy_ gitu. Yang backgroundnya warna putih ya guys. Atau kalian juga bisa hubungin kontak kami di 0878 1435 6564.
1: Sekali lagi boleh?
4: 0878 1435 6564.
1: Yes.
3: Catat ya teman-teman.
4: Catat ya. Adminnya 24/7.
1: Wow. Kita akan jawab kalian kok.
3: Jadi untuk informasi lengkapnya bisa cek nih di Instagramnya the_vocal_legacy_ ya, pendengar Pro 1 ya. Terima kasih ya untuk teman-teman The Vocal Legacy, ada Yobel, Avril, Gorea, dan Ripka. Sukses nanti untuk rewind-nya. Sampai ketemu lagi di hari H kalau gitu ya. Bye-bye, selamat siang.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Sekarang setelah diresmikan Bapak Presiden, nanti akan beroperasi sepenuhnya. Selama 8 hari, tarifnya Rp8, Pak.
3: Kita memprogramkan 12.000 rumah yang mendapatkan kita. Kita menyadari pasar itu sudah mulai menyesuaikan lah tentang hal ini.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sari berita penting. Selama 8 hari tarif LRT Kelapa Gading Manggarai dipatok hanya Rp8. Forum Konsultasi Publik DJKN Banten kembali membahas tantangan penyerapan aset lelang BTN termasuk akses pembiayaan dan perluasan informasi kepada masyarakat. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetapkan tarif LRT Kelapa Gading Manggarai hanya Rp8 selama 8 hari. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter RRI Jakarta, Noviana Gebi.
4: Masyarakat dapat mencoba LRT Jakarta fase 1B rute Kelapa Gading Manggarai dengan tarif Rp8 selama 8 hari mulai Rabu 16 September 2026 bertepatan dengan peresmian jalur baru yang menghubungkan Jakarta Utara dan Jakarta Selatan tersebut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif Rp8 diberlakukan sebagai bagian dari pengenalan layanan baru kepada masyarakat. Setelah masa tarif khusus berakhir, Pemprov DKI akan memberlakukan tarif flat Rp5.000 bagi seluruh penumpang. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengevaluasi skema tarif permanen pada Oktober 2026. Evaluasi tersebut mencakup kemungkinan tarif berdasarkan segmen perjalanan seperti Kelapa Gading Velodrome dan Velodrome Manggarai atau tetap menggunakan tarif flat. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Selama 8 hari, kami akan membebaskan bagi seluruh warga Jakarta yang akan menggunakan mulai sekarang setelah diresmikan Bapak Presiden, nanti akan beroperasi sepenuhnya. Selama 8 hari tarifnya Rp8, Pak. Sebenarnya hampir aja gratis, Pak. Dan saya yakin dengan sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
4: Operasional LRT fase 1B juga memperkuat integrasi transportasi di stasiun Manggarai sebagai salah satu simpul utama angkutan umum di Jakarta. Penumpang yang melanjutkan perjalanan menggunakan TransJakarta tetap dikenakan tarif Rp3.500 sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan beroperasinya jalur Kelapa Gading Manggarai, jaringan LRT Jakarta kini memperluas konektivitas antara kawasan utara, timur, dan pusat ibu kota melalui salah satu titik transit terbesar di Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Asosiasi Pedagang Ikan Hias Cengkareng menggelar edukasi ikan hias kepada pelajar di tempat promosi hasil perikanan atau TPHP Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syada melaporkan.
5: Asosiasi Pedagang Ikan Hias Cengkareng atau APIC menggelar edukasi ikan hias bagi anak sekolah di tempat promosi hasil perikanan atau TPHP Cengkareng, Jakarta Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan TPHP Cengkareng kepada masyarakat sekaligus juga mendorong sentra ikan hias tersebut agar semakin dikenal dan memiliki daya saing lebih luas. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sida Balok, mengatakan TPHP Cengkareng memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk menjadi wadah bagi masyarakat yang memiliki hobi memelihara ikan hias. Pelibatan pelajar dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi TPHP Cengkareng untuk berkembang menjadi salah satu tujuan wisata edukasi bagi berbagai kalangan. Demikian hal ini disampaikan Hasudungan kepada wartawan pada Kamis 17 September 2026.
6: Kami harapkan ya dengan adanya kegiatan ini masyarakat lebih mengenal ternyata pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi ya untuk memasarkan atau promosi ikan hias yang satu-satunya mungkin ada di Jakarta. Jadi kami harapkan dengan kegiatan ini masyarakat umum bisa lebih mengetahui bahwa ada sentra penjualan ikan hias yang bisa kita jadikan sebagai acuan.
5: Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Ikan Hias Cengkareng, Brian Gautama, mengatakan saat ini sedikitnya ada 39 pedagang ikan hias yang beraktivitas di TPHP Cengkareng. Brian menilai kegiatan promosi dan edukasi perlu dilakukan sejak usia dini agar masyarakat masyarakat semakin mengenal ikan hias, sekaligus mengetahui potensi kekayaan ikan hias yang dimiliki Indonesia.
7: Saya buatlah program edukasi ikan hias ini ke anak usia sejak dini, sejak usia PAUD dan anak SD, supaya mereka mengenal lebih dulu bahwa kekayaan alam Indonesia ini ada berupa ikan hias dan sangat digemari di seluruh Indonesia.
5: Melalui edukasi tersebut, anak-anak sejak usia PAUD hingga sekolah dasar diperkenalkan dengan berbagai jenis ikan hias dan potensi ikan hias Indonesia yang diminati hingga pasar internasional. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Komisi DPRD DKI meminta agar desil tidak berdampak pada penerima Kartu Jakarta Pintar. Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Silakan rekan Rizky.
8: Baik, pendengar Pro 1 RRI Jakarta, Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, M. Subki, berharap tidak ada pemutusan bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar atau KJP di tengah jalan akibat polemik data desil. Subki berharap bantuan bagi warga penerima KJP tetap akan disalurkan hingga tahun ajaran baru mendatang, meskipun terdapat penyesuaian atau polemik data desil. Demikian disampaikan Subki kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
9: Hari ini sedang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, tapi kita minta untuk yang sedang menerima sekarang jangan kemudian berubah karena berdasarkan desil. Kita minta mereka tetap diakomodir untuk diberikan KJP karena tanggung kan. Tanggung ini sudah berjalan setengah tahun kan. Tinggal nanti kalau memang ada pendataan baru, ke depan boleh itu dilakukan.
8: Lebih lanjut, Subki menyatakan standar dan beban hidup di Jakarta berbeda dari daerah lain. Sehingga DPRD DKI mendesak agar Pemprov DKI melalui Dinas Sosial memiliki dan mengelola data secara mandiri, khususnya untuk bantuan yang bersumber dari APBD. Subki juga menyoroti proses sanggah data desil di masyarakat yang kerap dinilai lamban dan belum memberikan kepastian waktu penyelesaian yang jelas. Karena itu, Subki meminta agar pusat data dan informasi kesejahteraan sosial diperkuat agar mampu memvalidasi kondisi warga Jakarta secara akurat. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta dan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Rizky laporannya. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar Pro 1. Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1. Meski kalah, timnas Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak final. Meski lolos ke babak semifinal Asian Mini Football Championship 2026 sebagai runner-up group. Berikut Setio Agung melaporkan.
10: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
11: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita, sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
12: Kita bisa sudah kualifikasi ke 2027.
11: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
10: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
13: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara apalagi di negara sendiri.
14: Jadi target juara di ASEAN.
13: Iya benar.
10: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam dua babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Forum Konsultasi Publik DJKN Banten membahas tantangan penyerapan aset lelang BTN, termasuk aset pembiayaan dan perluasan informasi kepada masyarakat. Berikut Lucy Astari melaporkan.
15: Forum Konsultasi Publik Kanwil DJKN Banten tahun 2026 menjadi ruang bagi pengguna layanan untuk menyampaikan masukan terkait pelaksanaan lelang. Salah satu masukan disampaikan BTN yang menyoroti meningkatnya jumlah aset yang masuk dalam proses lelang, sekaligus tantangan penyerapan di pasar. Kepala Departemen BTN Pusat Rizky Dermawan menyampaikan, BTN tengah menyiapkan program lelang dengan jumlah aset rumah yang diproyeksikan mencapai belasan ribu. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya aset yang perlu dipasarkan. Namun Rizky menyebut masih ditemukan aset yang belum terserap, sehingga perlu ada upaya untuk memperluas pasar lelang.
3: Kita memprogramkan 12.000 rumah untuk dapatkan untuk lelang. Kita menyadari pasar itu sudah mulai menyesuaikan lah tentang lelang ini. Sudah makin intak tentang lelang kita dari 2024 ke 2022. Namun di lapangannya dari program 12.000 rumah ini, kita ada challenge. Ya, saking banyaknya barang-barang yang kita lelang, beberapa kali kita menemukan turun ke lapangan itu justru barang kita kebanyakan Pak di Indonesia.
15: Narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Diki Zainal menjelaskan, pemenang lelang memiliki batas waktu untuk menyelesaikan pelunasan. Secara umum, pelunasan dilakukan dalam waktu 5 hari kerja. Jika tidak diselesaikan dalam batas waktu tersebut, jaminan penawaran akan disetorkan ke kas negara. Karena itu, ia menyebut mekanisme KPR perlu disesuaikan dengan jangka waktu pelunasan yang berlaku dalam lelang.
3: Pengikutnya, itu sudah harus lunas efektif di rekening KPR penyelenggaranya. Lewat hari itu, jaminan penawaran akan disetorkan ke kas negara. Ya, tidak ada surat peringatan atau apapun sesuai dengan yang sudah disepakati dalam kepanan secara lelang. Nah, bagaimana mekanisme apa yang bisa dilakukan? Tentunya tetap memperhatikan waktu 5 hari kerja.
15: Forum Konsultasi Publik ini mengusung tema dari aspirasi menjadi aksi untuk layanan yang lebih baik. Kegiatan yang digelar secara hybrid di Aula Kanwil DJKN Banten Rabu 16 September 2026 menjadi rangkaian kegiatan yang juga diisi pemberian penghargaan kepada Satuan Kerja dan Mitra yang memberikan kontribusi terhadap pelayanan tugas DJKN. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK Provinsi Banten ke-54, PKK Banten tetap komitmen pada fokus penguatan 10 program pokok PKK menuju Indonesia Emas 2045. Berikut Nurul Fadiah melaporkan.
16: Pemerintah Provinsi Banten bersama tim penggerak PKK menggelar puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54 di Aula Pendopo Gubernur Banten. Acara ini berfokus pada penguatan 10 program pokok PKK demi mendukung visi nasional Indonesia Emas 2045. Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan kader PKK dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
17: Nah, tadi saya menyampaikan 10 program pokok PKK tersebut, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung hal tersebut tadi telah saya sampaikan, dan juga supporting dari pemerintah pusat terhadap 10 program pokok PKK tersebut. Dan dari sejak dulu, ya, 10 program pokok PKK itu tidak ada yang berubah. Ya, yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa memenuhi semua yang diharapkan dalam 10 program pokok PKK.
16: Sementara itu, Ketua TPPKK Banten Tinawati Andrasoni menyampaikan penguatan 10 program pokok PKK sangat krusial, terutama dalam membangun ketahanan keluarga dan respon mitigasi bencana.
18: Kami ingin berkontribusi di tengah-tengah masyarakat, apalagi di tengah-tengah rakyat juga musibah yang terjadi akhir-akhir ini, dan 10 program PKK juga salah satunya memperkuat, tadi juga saya sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana bahwa ketahanan keluarga juga salah satu juga harus hadir di tengah-tengah masyarakat, terlebih bagaimana memitigasi.
16: Melalui kolaborasi ini, PKK Banten berkomitmen menghadirkan program pemberdayaan yang berdampak langsung bagi terwujudnya masyarakat yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
1: Informasi terakhir dari Banten, berikut ini kami hadirkan sebuah kisah perjuangan hidup Jai Nuri, seorang penjual kopi di daerah Rangkas Bintung, Banten. Kisah selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Banten, Jalia Winarti.
19: Pagi hari, kawasan pasar Rangkas Bintung mulai ramai. Pedagang menawarkan dagangan, angkutan umum berlalu lalang, dan pembeli datang silih berganti. Di tengah keramaian itu ada Jai Nuri, pria parubaya asal Kampung Kedung, Desa Pabuaran, Kecamatan Rangkas Bitung, yang setiap hari mendorong gerobak sederhana untuk menjajakan kopi. Sekitar pukul 7:30 pagi, ia mulai berjualan. Modal yang dibawa berkisar 100 hingga 150 ribu rupiah. Namun hasil yang dibawa pulang tak selalu sebanding. Persaingan dengan pedagang kopi lainnya membuat pendapatannya tak menentu. Meski begitu, Jai Nuri tetap bertahan.
20: Paling dapat 150, Bu.
21: 150 dari sampai jam berapa itu, Pak?
20: Jam 4.
21: Jam 4 sore. Ya. Itu modal sehari berapa, Pak?
20: Modal paling ya 150, Bu.
21: 150, iya. Dapatnya 150 lagi, enggak untung dong, Pak.
19: Gerobak yang digunakannya bukan gerobak mewah. Gerobak itu dibuat oleh anaknya agar sang ayah bisa berjualan dengan lebih nyaman. Jai Nuri adalah ayah dari 4 orang anak. Penghasilan dari berjualan kopi menjadi salah satu tumpuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak. Sang istri pun turut membantu dengan membuka warung sederhana di rumah. Bagi Jai Nuri, berjualan bukan hanya tentang mencari uang. Ada tanggung jawab seorang ayah untuk terus berusaha demi keluarga tercinta.
20: Kadang-kadang Bu, kadang-kadang ngoding, kadang-kadang enggak.
21: Istri ada usaha juga gitu?
20: Iya.
21: Usaha apa, Pak?
20: Warungan
21: di rumah.
20: Buahnya, Bu. Buahnya di buah itu. Kurang ini, Bu. Kurang apa? Kurang menutupi gitu. Tidak ketutup gitu. Kebutuhan.
21: Tapi tetap jalanin ya, Pak. Ya. Enggak pengen coba usaha lain gitu, enggak, Pak?
20: Enggak, Bu. Cuma ini doang, Pak.
19: Setiap hari, Jai Nuri kembali datang ke pasar, membawa kopi, mendorong gerobak, dan menunggu pembeli. Di tengah hiruk-pikuk pasar Rangkas Bitung, setiap gelas kopi yang terjual adalah bagian kecil dari perjuangannya. Sebab bagi Jai Nuri, selama masih mampu bekerja, harapan untuk keluarga akan selalu ada. Demikian feature dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Selama 8 hari, tarif LRT Kelapa Gading Manggarai dipatok hanya Rp8. Forum Konsultasi Publik DJKN Banten kembali membahas tantangan penyerapan aset lelang BTN, termasuk akses pembiayaan dan perluasan informasi kepada masyarakat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Eh Jar,
1: apa?
0: Pernah gak bayangin jika suatu saat nanti hutan hanya bisa dikenang melalui foto dan cerita?
1: Wah, menurut kamu kondisinya benar-benar akan sejauh itu?
0: Iya, jika hutan terus ditebang, sungai terus tercemar, dan satwa kehilangan habitatnya, apa coba yang akan terjadi?
1: Bukannya alam memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri ya?
0: Benar sih, tapi kemampuan itu kan ada batasnya. Jika kerusakan terus berlangsung, sementara upaya menjaga alam semakin berkurang, keseimbangan itu akan hilang, Jar.
1: Berarti konservasi tidak hanya berkaitan dengan hutan dan pepohonan dong.
0: Tepat sekali. Konservasi adalah upaya menjaga keseimbangan alam agar udara tetap bersih, air tetap tersedia, dan kehidupan dapat terus berlangsung. Ketika alam rusak, manusialah yang pertama merasakan dampaknya.
1: Oh, begitu. Jadi yang sedang kita lindungi ternyata bukan hanya alam ya, melainkan juga masa depan kita.
0: Betul itu. Jangan menunggu hingga alam hanya menjadi kenangan. Apa yang kita jaga hari ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi yang akan datang.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi pada ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Yura Yunitayu, duhai sayang nih pendengar Pro 1 di 100% Indonesia bersama saya Roli Hutahayan. Silahkan ya, boleh langsung request ya di line WhatsApp kami pendengar Pro 1 di 0811 7972 7912, di mana Anda boleh request nih lagu-lagu Indonesia favorit Anda ya, lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru. Jadi langsung aja dikirim ya pendengar Pro 1. Di line WhatsApp saya ini sudah ada Kak Jessie yang mau request lagunya Fabio Asher, Berharap Kau Kembali. Coba aku cek ya, Jessie ya, Berharap Kau Kembali. Kalau ada boleh nanti aku langsung puterin. Wah, ada nih lagunya. Kemudian ada Bapak Albert di Baobab lewat line telepon. Halo Pak Albert, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Pak Albert mau request apa nih?
1: Jangan Hilangkan Dia, Rosa.
0: Jangan Hilangkan Dia dari Rosa.
1: Iya.
0: Oke. Ini baru suka lagunya Rosa atau dari kemarin udah kepikiran mau request Rosa nih, Pak Albert nih?
1: Iya.
0: Baiklah, ditunggu ya, Pak. Lagunya saya puterin sebentar lagi ya.
1: Iya.
0: Terima kasih. Lalu ada Bayu Pradipta nih. Halo Bayu. Ini kayaknya udah lama banget ya gak ketemu di 100% Indonesia. Siang Kak Roli, akhirnya aku comeback setelah sebulan vakum. Kemana sih? Sebulan gak kelihatan Kak Bayu nih. Apakah lagi dalam recovery masalah kesehatan atau lagi jalan-jalan keluar ya sebulan? Boleh ya Kak Roli diputerin lagu Maudy Ayunda yang judulnya Untuk Apa? Boleh, ditunggu ya lagunya ya. Untuk Anda pendengar Pro 1 silahkan di 0811 7972 7912.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Bu, saya malu deh. Anak saya disabilitas, makanya jarang saya ajak keluar rumah, takut jadi omongan orang.
2: Saya paham perasaan Ibu Novi, tapi jangan sampai rasa malu membuat anak kehilangan kesempatannya, Bu, buat belajar dan berkembang.
1: Saya takut dia nggak diterima, Bu.
2: Ngomong-ngomong, anak saya juga penyandang disabilitas kok, Bu.
1: Wah, serius, Bu?
2: Iya, Bu Novi, tapi saya memilih mendampingi, bukan menyembunyikannya. Saya ajak terapi, ikut sekolah, dan ikut kegiatan sesuai kemampuannya. Sekarang dia lebih mandiri, Bu, lebih percaya diri juga. Bahkan sering tampil mewakili sekolah loh, Bu.
1: Wah, berarti anak saya juga punya kesempatan seperti itu ya, Bu Indu?
2: Pastinya, Bu Novi, tenang aja. Setiap anak punya kelebihan masing-masing. Yang mereka butuhkan adalah dukungan dari keluarga, kesempatan, dan kasih sayang, Bu.
3: Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan. Jangan sembunyikan potensinya. Dampingi, dukung,

Maudy Ayun dia dengan Untuk Apa. Ini requestannya Bayu Pradipta nih. Kata Bayu, no matter what they say, aku tetap ke fans sama Maudy. Baiklah, mengingat kemarin juga sempat rame ya kabar tentang Maudy Ayunda, tapi menurut saya di satu sisi tuh ada benernya juga loh ya. Apalagi ya, kadang-kadang kita harus setiap hari ya, itu tuh dapat beritanya tuh yang wow gitu ya, unpredictable gitu ya. Dan ini juga ada artikelnya loh, pendengar Pro 1 dari kompas.com ya, di mana banyaknya berita buruk yang terus bermunculan gitu. Kita harus bisa juga nih kasih kontribusi yang nyata ya, baik itu di media sosial ataupun di kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Apalagi kalau ngelihat berita tuh kadang-kadang ya, jujur saya juga kadang-kadang suka capek gitu. Nih beritanya ini lagi gitu ya, ini lagi gitu ya. Banyaknya informasi negatif, mulai dari konflik, ketidakadilan, krisis ekonomi sampai dengan musibah gitu ya. Kondisi ini memang bisa memicu kelelahan mental pendengar Pro 1 secara tidak sadar, di mana masyarakat terus-menerus menelan informasi yang buruk, dan ini juga bisa berdampak pada stabilitas emosional. Tapi setiap orang kan cara menanggapinya beda-beda ya, coping mekanismenya tuh beda-beda gitu. Jadi memang sebagai bentuk perlindungan diri, banyak individu yang akhirnya memilih untuk membatasi konsumsi media dan mencari ketenangan eksklusif dan menarik diri dari realitas sosial. Saya belakangan ini jujur lumayan capek juga ya mendengar berita. Dan akhirnya saya di handphone itu sekarang pakai sebuah fitur yang bisa ngecek seberapa lama saya menggunakan media sosial, pendengar Pro 1. Mungkin handphone Anda juga bisa diatur ya, cari-cari di setting. Kemudian Anda bisa masukin tuh berapa range-nya, jadi ketahuan berapa lama dalam sehari Anda menggunakan media sosial. Saya pernah ternyata paling lama saya menggunakan media sosial tuh 12 jam. Saya agak kaget sama diri saya sendiri, 12 jam gitu ya. Tapi ya akhirnya semakin hari harus disiplin. Kayaknya saya cuma butuh 8 atau 7 jam gitu ya, selama saya bekerja aja, untuk update situasi terkini seperti apa. Karena kan tetap harus update ya, terkait dengan informasi terkini. Kemudian selebihnya saya mengalihkan jam saya untuk ketemu orang beneran. Maksudnya ngobrol sama teman-teman kantor, atau mungkin saya olahraga, saya baca buku gitu ya. Lumayan lah, gak puyeng-puyeng banget ya. Puyeng ada dikit, tapi gak banget-banget gitu ya. Mungkin juga untuk mengatasi kepuyengan Anda, Anda bisa request nih lagu-lagu Indonesia favorit Anda ya, lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru, lagu Indonesia tentunya ya. Dan mengucapkan selamat juga untuk Bayu, akhirnya handphonenya benar, karena sebulan kemarin IC powernya rusak nih katanya, gak bisa request karena tulisannya no SIM card gitu. Wah, congrats deh, berarti sekarang udah bener handphonenya, udah bisa request lagi ya Bayu ya. Kemudian ada Ibu Saurin. Halo Ibu Saurin, selamat siang Ibu Saurin. Ini mau request lagunya Raisa yang Bahasa Kalbu. Oke, aku cariin ya untuk Ibu Saurin ya, Bahasa Kalbu dari Raisa. Kemudian ada Bapak Razak di Cipondoh, Tangerang. Ini mau request lagunya Chris Patih nih, yang judulnya Demi

cinta. Wah, ini masih zaman-zamannya semi-semorangkir ya vokalisnya ya. Salam untuk Bang Benny, semangat bertugas, sukses selalu untuk Karoli ya. Selamat bertugas juga sampai tuntas. RRI tetap jaya di udara. Terima kasih Pak Razak, ditunggu lagunya, saya puterin sebentar lagi ya. Kemudian ada Pak Benny di Cipondoh, Tangerang. Halo Pak Benny, sepertinya saya baru pernah ketemu sama Pak Benny ya. Salam kenal, ada Roli di sini Pak Benny. Pak Benny mau request lagunya Ari Lasso yang Mengejar Matahari. Apa tidak panas? Mengejar Matahari ini juga sebuah soundtrack dari film yang judulnya sama ya, Pendengar Pro 1 ya, Mengejar Matahari juga. Untuk Anda Pendengar Pro 1 yang mau ikutan request, boleh di 0811-7972-7912. Informasi dari Tangerang nih, dari Pak Benny di Cipondoh dan sekitarnya, katanya berawan. Salam untuk Bang Razak dan MIJG91-nya. Wah, apa nih, apakah sebuah toko? Semoga sukses selalu dan dilancarkan pekerjaannya. Terima kasih, amin ya. Kalau gitu Anda juga boleh kesempatan ya, Pendengar Pro 1, silakan dikirim requestannya. 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa Bika begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam kemana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id ya. Ini terkait dengan adanya informasi terkait dengan vaksin BCG atau DPT. Ini bisa memicu campak pada bayi, pendengar Pro 1. Di mana ini beredar beritanya di media sosial yang menyebutkan kalau vaksin yang diberikan kepada bayi baru lahir ini justru menjadi penyebab anak terkena penyakit campak di kemudian hari. Unggahan tersebut mengklaim bahwa semua anak-anak yang baru lahir lalu disuntik vaksin BCG, rekombinant atau DPT mRNA, pada akhirnya akan kena campak walaupun anak itu berkontak fisik dengan orang lain atau tidak berkontak fisik dengan orang yang kena campak. Wah. Ini adalah berita yang beredar ya, pendengar Pro 1 ya. Tapi faktanya, klaim yang menyebut bayi yang menerima vaksin BCG atau DPT pasti akan terkena campak karena virus campak sudah dimasukkan melalui vaksin adalah hoax ya. Tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa vaksin tersebut bisa menyebabkan anak terinfeksi campak. Dr. Andreas Wilson Setiawan, MKes Ivoka CBP Med, menjelaskan kalau vaksin BCG ini digunakan untuk mencegah tuberkulosis dan mengandung bakteri hidup yang telah dilemahkan, yaitu Mycobacterium bovis. Vaksin ini tidak mengandung virus, termasuk virus campak. Adapun penularan campak menjadi ditularkan itu melalui droplet pernapasan, aerosol atau kontak dengan cairan saluran napas penderita dan tidak berkaitan dengan pemberian vaksin DPT. Individu yang belum mendapatkan vaksin campak justru memiliki resiko lebih tinggi untuk tertular dan menularkan penyakit tersebut. Sepertinya ya, jadi vaksin BCG atau DPG yang informasinya tuh katanya memicu campak pada bayi ini adalah tidak benar ya, pendengar Pro 1, ini hoax beritanya. Jadi untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek juga di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mengejar Matahari, pendengar Pro 1 dari Ari Lasso. Ini kalau Anda juga dulu sempat nonton filmnya sih seru ya. Saya kangen sekali nih dengan beberapa film Indonesia yang genrenya tuh macam Mengejar Matahari gitu ya. Tapi sekarang juga banyak kok film Indonesia yang genrenya semakin seru ya, yang temanya tuh slice of life gitu. Yang kayaknya relate banget sama keseharian kita gitu ya. Saya lagi tertarik nih sama salah satu film Indonesia yang dari kemarin tuh mencuri perhatian saya karena iklannya banyak banget dan saya sering nonton trailernya gitu ya, gak sengaja keluar di media sosial. Saya penasaran pengen nonton ini nih, Agensi Rumah Tangga dan Operasi Pesta Copet. Kayaknya ringan gitu ya, mikirnya gak terlalu capek. Karena ya belakangan ini lebih milih nonton film yang ringan-ringan aja gitu ya. Sehari-hari kayaknya sudah lelah untuk serius-serius lah filmnya gitu. Kalau Anda mungkin juga bisa cerita nih sama saya, terakhir kali nonton film apa sih? Boleh lah update-update ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi saya juga untuk nonton film gitu. Karena udah lumayan lama nih, saya udah kayak jadi manusia goa atau gak pendengar, pendengar Pro 1 karena udah lama banget gak ke bioskop. Kembali lagi saya akan memutarkan requestan Anda ya, pendengar Pro 1, di 0811-7972-7912 di 100% Indonesia. Selamat siang nih dari Ibu Sri di Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor. Request lagu dari Rosa. Sip, tadi Rosanya sudah saya putarkan ya, Ibu Sri. Tadi Rosanya saya puterin yang lagunya, mana tadi kok hilang? Tadi udah diputarkan sebelumnya tuh ya, ada Teh Ocha nih. Kemudian untuk Anda nih pendengar Pro 1, saya juga akan kembali putarkan dari requestannya Ibu Joyce. Hai Ibu Joyce, Karoli Priang. Hai Ibu. Ibu Joyce mau request lagu Anang Syahrini, Jangan Memilih Aku. Ih, lagu lama banget, seru deh. Suka. Udah lama nih gak denger lagu ini ya, Jangan Memilih, Jangan Memilih Aku. Atau Marion Jola yang judulnya Rayu. Oke, aku coba cek dulu ya, Ibu Joyce. Oh, Karoli, aku lebih suka dipanggil kakak soalnya aku belum jadi ibu. Tolong. Baik. kebaca. Maaf, Kak Joyce. Kak Joyce, aku coba cari dulu ya Kak Joyce, Anang Syahrini yang Jangan Memilih Aku. Ini lagunya cukup rindu juga nih saya dengerinnya. Jangan Memilih Aku ya dari Anang. Oke, sip. Aku coba cari dulu ya Kak Joyce, nanti aku puterin kalau ketemu. Anang Syahrini ya. Ih, udah lama juga loh gak denger Syahrini ya. Tapi kayaknya sekarang Syahrini lagi balik ke Indonesia ya. Kemarin sempat ketemu tuh di konser 40 tahunnya Kahitna. Ditunggu ya Kak Joyce, antara Anang atau Marion Jola nanti aku puterin. Untuk Anda pendengar Pro 1 boleh juga nih ikutan ya di 0811-7972-7912. Kemudian ada Ica dari Sulawesi Selatan. Hai, selamat sore Karoli. Kenapa gak terima telepon? Aku dari tadi telepon. Oh, enggak kok, telepon aku baik-baik aja. Coba aku cek ya, semoga nih tersambung di line teleponnya. Kebetulan enggak sih, aku lagi berdua sih. Coba nanti aku cek ya Kak Ica ya. Standby deh di teleponnya, Kak Ica mau nelpon ya. Lalu ada Bapak Jalu. Mau request Maudy Ayunda, judulnya apa aja yang penting enak dan adem. Karena Bambu Apus dan Taman Mini cuacanya panas. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih Pak Jalu. Tadi Maudy Ayunda udah saya puterin lagunya, Yang Untuk Apa. Jadi nanti diputerin yang lain ya. Kemudian ada
Bung Arya Wirasastra dari Sukaraja Bogor. Selamat siang Kak, requestnya lagu puisi dari Pongki Jikustik. Wah seru nih, lagunya juga udah lama banget ya, dari Jikustik puisi. Menemani kita di siang hari ini. Ditunggu ya Bung Arya, saya akan putarkan lagunya. Kemudian titip salam ya Kak untuk Ibu Dr. Metha Madonna, dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang sedang mengajar. Tetap semangat dan sabar ya Bu Dokter menghadapi mahasiswa yang suka aneh-aneh. Unik-unik ya. Baiklah, terima kasih Kak dari Bung Arya Wirasastra. Terima kasih Bung Arya. Ditunggu ya lagunya, nanti saya putarkan. Untuk Anda pendengar Pro 1, saya juga masih buka line request untuk Anda ya di 0811 7972 7912.

Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Rosa dengan Kini. Ini spesial lagunya saya puterin untuk Ibu Sri ya, yang mau dengerin lagunya Rosa. Kemudian ada Bapak Uncu di Pasar Cipadu Tangerang, request lagunya Shalom Seven. Oke, Shalom Seven ini yang mana aja ya? Aku pilihin ya Pak. Sheila on Seven saya kasih yang mana ya? Film favorit mau nggak Pak? Atau Pemuja Rahasia. Aduh, bagus-bagus lagi semua lagunya Shalom Seven. Gimana ya nih, aku bingung. Pemuja Rahasia deh, biar semangat nih di siang hari ya. Pak Uncu, ditunggu lagunya. Kemudian menyapa Bapak Hasanuddin tadi di Bogor, yang tadi kayaknya sempat tersambung ya Pak. Selamat siang Pak Hasanuddin, semoga Bogor menyenangkan hari ini, cerah. Kakak Ica, ayo Kakak Ica, kalau mau telepon Kakak Ica boleh Kakak Ica. Lalu ada Ibu Nunu di Villa Pertiwi Depok ya, mau request lagu Badai Pasti Berlalu. Wah, ini yang versi terbaru ya, yang ada joget-jogetnya dikit ya. Ada joget-jogetnya dikit. Badai Pasti Berlalu ya. Ini yang sama. Oh, bentar. Kalau yang Krisye aku gak bisa puter ini Bu Nunu, karena tahun 99. Tapi kalau mau Badai Telah Berlalu versi Discoria dan Lele Ilmanino, boleh aku bisa puterin. Boleh di WhatsApp lagi ya Bu Nunu ya. Terima kasih Mbak Roli, semoga sehat dan sukses selalu. God bless you, amin, terima kasih. Di sini cuacanya panas sekali. Oke, biar adem boleh request lagi ya Bu Nunu ya. Ini mau gak aku puterin yang Badai Telah Berlalunya dari Discoria? Karena kalau yang Krisye nggak bisa nih aku puterin. Untuk pendengar Pro 1 kayaknya saya masih punya dua lagu lagi kayaknya bisa saya puterin ya. Silahkan 0811 7972 7912.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Anang dan Syahrini, Jangan Memilih Aku. Kak Joyce, lagunya sudah Rally puterin ya Kak Joyce. Kemudian Ibu Nunu mau ganti lagu nih katanya ya, yang judulnya Andai Aku Bisa dari Krisya. Boleh, andai aku bisa masuk nih ya di masuk di tahunnya 100% Indonesia. Dan lalu ada Anis. Halo Anis, selamat siang. Mau dong Kak diputerin lagunya Ungu Yang Luka Di Sini. Terima kasih. Boleh, nanti aku coba cek ya. Ini dia, langsung aja mendengar Pro 1 di 100% Indonesia. Request

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, lagu dari Krisya tadi menutup perjumpaan kita di siang hari ini ya, pendengar Pro 1. Dan terima kasih sudah bergabung nih di Jakarta siang ini dan juga di 100% Indonesia. Saya senang banget nemenin Anda pendengar Pro 1 ya, menemani aktivitas Anda di hari Kamis ini dari tadi pagi sampai sore ya. Hati-hati di jalan untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin saat ini sudah bisa pulang ya, shiftnya udah selesai sama kayak saya, atau baru mau berangkat kerja nih. Justru semangat-semangat semuanya, selamat sampai tujuan. Di sore hari ini nanti akan dilanjutkan oleh Andes Satria di Jakarta sore ini. Roli Hutayan pamit dari Jakarta siang ini.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta sore ini.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini. Dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi, yang satu kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola, karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik, hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah, dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan kita.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bahas

0: Brenda Astacita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manok Wari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: Salam jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan, ya. Tujuannya dari program ini, ya, antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar, ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik, ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik, ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Bu 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat, ya, jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran, ya, untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi,
1: ya, nilai, ya, dari nilai ekonomis. Sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah, sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di, ya, Kabupaten Sangihe ini, karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi, ya, 10,
1: ya, 10
0: sekolah yang menjadi pilot project, itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah, ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk, ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu, ya, melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu
2: itu yang harus disampaikan
1: ya, sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, memang benar Bu. Kayaknya program ini dampaknya multidampak lah.
2: Yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup. Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya, ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya?
4: Iya,
3: ada plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, besi, ada besi, kaca ya. Nah itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya Pak ya?
4: Iya betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nggih.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi. Iya.
4: Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan mengenai ini apa? Barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya. Itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya, ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek ya Pak ya.
4: Terus tempat minum tempat tisu tempat itu juga tisu. Ada di sana
3: tempat gelas mungkin ya Pak,
4: tempat gelas.
3: Atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Kemudian kita ada ekoenzim. Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau. Iya.
4: Dan untuk
3: maggotnya
4: nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler dari ayam kembali ke ayam lagi. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto. Saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan, dipilah, dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengelolaan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Namun, di balik tantangan tersebut ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang

0: organiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, eco brick, dan lain-lain.
1: Nah, pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai. Dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka. Di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kenal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini untuk Anda yang ini sebenarnya udah last lagi. Udah tinggal 5 menit lagi menuju ganjil genap mendengar. Kalau hari ini tanggal ganjil artinya untuk Anda yang berplat nomor genap bisa mencari jalur-jalur alternatif yang biasa Anda lalui atau mau cari jalur alternatif baru mungkin ya. Udah ketemu di Maps gitu atau emang udah ada referensi ternyata ya. Dan untuk Anda yang juga masih di kantor menikmati aktivitas karena satu hari lagi udah weekend atau di akhir pekan. Yang ingin bergabung silakan di 0811 7972 7912. Nanti di pukul 16 nanti kita akan sama-sama mendengarkan warta berita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Bisa dirawat dan bisa dijaga. Terus terang saya dari tadi kagum kok bisa kita punya gedung PMI yang sebagus ini.
3: Kita berharap semoga pada pencarian hari terakhir hari ini bisa dimaksimalkan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari Berita. Tingkatkan layanan darah dan kemanusiaan. Gubernur DKI Pramono Agung resmikan gedung baru PMI DKI Jakarta. Gubernur Banten Andra Soni berharap 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda dapat ditemukan. Berita selengkapnya. Pendengar, tingkatkan layanan darah dan kemanusiaan. Gubernur Pramono resmikan gedung baru PMI DKI Jakarta. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan gedung baru Palang Merah Indonesia PMI Provinsi DKI Jakarta di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat hari ini. Peresmian yang bertepatan dengan HUT ke-81 PMI tersebut diarahkan untuk memperkuat layanan donor darah, laboratorium, penyimpanan komponen darah, pendidikan, serta operasional kemanusiaan. Pembangunan gedung baru tersebut didukung hibah pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD senilai 233 miliar rupiah.
2: Sekali lagi saya menyampaikan selamat Pak Beki, dan mudah-mudahan gedung yang sudah dibuat dengan baik ini, kita kan paling susah kalau kemudian merawatnya, menjaganya. Untuk bisa merawat dan menjaga tidak gampang. Mudah-mudahan bisa dirawat dan bisa dijaga. Terus terang saya dari tadi kagum kok bisa kita punya gedung PMI yang sebagus ini. Apalagi ada Ola Bung Hatta, ini adalah merupakan apresiasi penghormatan kita kepada Bung Hatta sebagai Ketua Umum Pendiri PMI.
4: Sementara itu, Ketua PMI DKI Jakarta Becky Mardani mengatakan gedung baru tersebut terdiri atas gedung A dan gedung B masing-masing 5 dan 10 lantai. Sebagian besar fasilitas dimanfaatkan untuk mendukung operasional unit donor darah Provinsi DKI Jakarta. Becky berharap fasilitas baru tersebut dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan PMI DKI, terutama dalam menjaga ketersediaan dan keamanan darah bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PMI Pusat Yusuf Kalla mengapresiasi dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap pembangunan gedung tersebut. Ia menilai unit donor darah PMI DKI memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan darah, termasuk bagi pasien dari luar Jakarta yang menjalani perawatan di ibu kota. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pendengar, pengamat hukum ketenaga kerjaan Johan Immanuel mengatakan maraknya dugaan lowongan kerja bodong menunjukkan perlunya pengawasan dan pengaturan yang lebih kuat dalam proses rekrutmen ketenaga kerjaan. Menurut Johan Immanuel, adanya bentuk lain yang ditahan seperti uang atau deposit dalam proses rekrutmen memang tidak diatur dalam RUU, tapi itu tegasnya sudah jelas lebih ke arah dugaan ada tindak pidana penipuan yang dapat diperkarakan sesuai hukum. Demikian disampaikan Johan Immanuel dalam wawancara di RRI Pro 1 Jakarta, Kamis pagi tadi.
5: Jadi kalau di Undang-Undang Kerjaan saat ini memang belum ada pengaturan untuk menahan ijazah. Cuma di RUU Perlindungan Kerjaan itu ada satu rumusan ya, memang dilarang pelaku usaha untuk menahan ijazah seperti itu ya.
1: Okay.
5: Nah, cuma memang kalau terkait adanya bentuk lain yang ditahan seperti uang atau deposit itu memang tidak diatur dalam RUU. Tapi itu sudah jelas sih ranahnya lebih ke arah dugaan ada tindak pidana penipuan sih seperti itu.
1: Lebih lanjut, Johan dalam kesempatan ini juga menjelaskan bahwa praktik perusahaan yang meminta sejumlah uang kepada pelamar kerja dapat mengarah pada dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 492. Pasalnya, menurutnya pengawasan terhadap lowongan kerja bodong tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi juga membutuhkan sinergi antara kementerian dan lembaga terkait. Pada bagian lain di wawancara tersebut, Johan Immanuel juga mengimbau para pencari kerja untuk melakukan riset terlebih dahulu sebelum memenuhi panggilan interview atau mengikuti proses seleksi. Jadi jelasnya informasi mengenai perusahaan dapat diperiksa melalui internet, media sosial, maupun relasi untuk memastikan keberadaan dan rekam jejak perusahaan tersebut, sehingga para calon pelamar kerja tidak gampang kena tipu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Asosiasi Pedagang Ikan Hias Cengkareng atau APIC meminta Pemprov DKI untuk merevitalisasi tempat promosi hasil perikanan atau THPP Cengkareng. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
6: Asosiasi Pedagang Ikan Hias Cengkareng atau APIC meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan revitalisasi tempat promosi hasil perikanan atau TPHP Cengkareng. Permintaan tersebut disampaikan karena sejumlah bagian bangunan TPHP Cengkareng telah mengalami kerusakan, terutama pada plafon dan atap. Ketua APIC, Brian Gautama, mengatakan TPHP Cengkareng berdiri di atas lahan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah ditempati para pedagang sejak 2011. Namun, selama lebih dari satu dekade, perawatan bangunan dinilai belum dilakukan secara optimal. Selain kondisi bangunan, sejumlah bagian jalan di kawasan TPHP Cengkareng juga membutuhkan perbaikan. Brian berharap revitalisasi tidak hanya difokuskan pada perbaikan fisik bangunan. Menurut dia, TPHP Cengkareng juga dapat dikembangkan menjadi ruang publik sekaligus tujuan wisata ikan hias.
7: Diresmikan, ditempati oleh pedagang tahun 2011. Sejak saat itu, menurut saya, yang setahu saya itu tidak ada perawatan yang baik, kurang perawatan yang baik. Makanya saya berharap adanya perhatian dari pemerintah seperti gedungnya, kemudian jalanannya kita lihat rusak. Lalu saya sebagai ketua asosiasi pedagang di sini coba memperbaiki secara mandiri seperti musola yang ada di sana. Kita perbaiki sarana musola, kemudian sarana kantinnya kami perbaiki. Maka kami memohon kepada pihak yang terkait ini untuk lebih memperhatikan lagi kelayakan gedungnya, fasilitas sarana dan prasarananya, agar tempat ini bisa diakses dengan mudah bagi masyarakat DKI Jakarta dan juga para pelajar anak-anak.
6: Dengan konsep tersebut, TPHP Cengkareng diharapkan tidak hanya menjadi tempat transaksi jual-beli ikan hias, tetapi juga menjadi lokasi yang nyaman untuk dikunjungi dan menikmati berbagai jenis ikan hias. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Jalan Raden Inten Raya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur yang sebelumnya amblas mulai diperbaiki. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
8: Badan Jalan Raden Inten Raya di kawasan Duren Sawit yang sebelumnya amblas mulai diperbaiki Suku Dinas Sumber Daya Air atau Sudin SDA Jakarta Timur. Perbaikan dilakukan terhadap saluran air yang berada di bawah badan jalan sekaligus bagian jalan yang terdampak amblas. Berdasarkan pantauan RRI Jakarta di lokasi pada Kamis siang 17 September 2026, sejumlah petugas mengerjakan pemasangan turap di sisi saluran. Pekerjaan perbaikan diketahui telah dimulai sejak Sabtu 12 September 2026. Sebelumnya, badan jalan Raden Inten Raya amblas pada Rabu 2 September diduga setelah dilintasi truk bermuatan pasir. Bagian jalan yang amblas turut mengenai saluran yang mengalirkan air dari wilayah RW 14 Klender menuju Kali Buaran. Petugas Sudin SDA Jakarta Timur, Trimaya, yang ditemui RRI Jakarta di lokasi mengatakan progres perbaikan telah mencapai sekitar 50%. Petugas telah memasang box culvert berukuran 1.500 mm dan melanjutkan pekerjaan dengan pemasangan turap.
9: Untuk pekerjaan hari ini kita pemasangan batu turap. Dan kemarin pun kita sudah pemasangan box cover ukuran 1.500 menggunakan alat berat juga.
10: Itu memang alirannya kemana Bang? Maksudnya saluran apa itu?
9: Itu jadi saluran apa?
10: Kali Buaran, Pak.
9: Oh, Kali Buaran.
10: Terus progresnya udah berapa persen nih, Bang? Dan rampungnya kapan ditargetkan?
9: Ditargetkan kita, estimasi kita paling cepat di hari Sabtu ya. Kalau kita tidak ada terkendala di lapangan.
10: Berapa persen, Bang?
9: Perkiraan sudah berapa persen? 40% ya? 40-50%.
8: Bagian jalan yang ditangani memiliki kedalaman sekitar 3 meter dan lebar 4,5 meter. 6 petugas dikerahkan dalam pekerjaan tersebut. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Pendengar, fenomena jajanan yang viral di media sosial kerap menarik perhatian dan minat masyarakat untuk datang dan ikut mencobanya. Salah satunya adalah Susu Murni Bahagia di kawasan Blok M Hub Jakarta yang ramai didatangi oleh para pembeli. Berikut Penta Maidita melaporkan.
11: Jajanan yang viral di media sosial tidak hanya menarik perhatian masyarakat, tetapi juga mendorong mereka untuk datang dan mencobanya secara langsung. Kondisi tersebut terlihat di kawasan Blok M Hub Jakarta yang dipadati masyarakat untuk membeli Susu Murni Bahagia. Antrian pembeli terlihat cukup ramai, terutama pada waktu-waktu tertentu. Meski harus menunggu, masyarakat tetap antusias mengantri demi mendapatkan minuman yang sedang viral. Salah satunya adalah Rara, seorang pembeli yang datang ke Susu Murni Bahagia karena melihat antrian saat melintasi di kawasan Blok M Hub. Rasa penasaran membuatnya ikut mengantri, terlebih sebelumnya ia belum pernah mencoba minuman tersebut.
12: Tadi kayak lewat, terus kayak penasaran aja sih, karena kebetulan juga emang pengen beli minuman, terus ngeliat si Susu Bahagia ini kayak ngantri, jadi kayak penasaran untuk ikut ngantri juga untuk nyobain, karena sebelumnya juga belum pernah nyobain.
11: Rasa penasaran menjadi salah satu alasan Rara tetap memilih untuk mengantri. Ia ingin mengetahui langsung rasa minuman yang sedang ramai didatangi oleh masyarakat. Sementara itu, dari sisi penjualan, tingginya minat masyarakat turut terlihat dari jumlah pembeli yang datang ke Susu Murni Bahagia. Gisya Azahra, pegawai freelance tetap di tempat tersebut, mengatakan bahwa antrian mulai ramai sejak gerai tersebut pindah ke kawasan Blok M Hub. Menurutnya, media sosial menjadi salah satu faktor yang membuat Susu Murni Bahagia semakin dikenal masyarakat. Gisya menambahkan, tingginya minat masyarakat terlihat dari jumlah penjualan setiap harinya. Pada hari biasa, Susu Murni Bahagia dapat menjual hingga 700 cup. Sementara pada akhir pekan, jumlahnya bisa mencapai sekitar 1.300 cup. Antusiasme pembeli tersebut membuat pihak Susu Murni Bahagia berharap dapat terus memperluas jangkauan usahanya dengan membuka lebih banyak cabang di berbagai kota.
13: Aku berharap sih semoga makin banyak cabangnya di Susu Murni Bahagia, terus makin banyak juga di kota-kota lain, karena kan kita wishlist-nya mau buka cabang yang banyak kan. Terus berharap juga semoga pada bisa nyobain juga, karena menurut aku ini rasanya enak banget.
11: Fenomena antrian Susu Murni Bahagia menunjukkan bagaimana media sosial dan rasa penasaran mendorong masyarakat untuk datang dan rela mengantri untuk mencoba suatu jajanan viral yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Demikian, Penta Maidita, Siti Safitri, dan Zahra Nabila melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi dari Banten. Gubernur Banten Andra Soni berharap upaya pencarian dan pertolongan terhadap 8 orang yang hilang di perairan Selat Sunda dapat membuahkan hasil pada hari terakhir pencarian. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
14: Ya, hari ini adalah hari ketiga, perpanjangan hari ketiga terhadap upaya pencarian dan pertolongan rekan-rekan media dan 3 ABK.
15: Gubernur Banten Andra Soni berharap upaya pencarian dan pertolongan terhadap 8 orang yang hilang di perairan Selat Sunda dapat membuahkan hasil pada hari terakhir pencarian. 8 orang tersebut terdiri dari 5 rekan media dan 3 anak buah kapal yang hilang sejak Senin 7 September 2026. Andra Soni mengatakan pencarian dan pertolongan telah memasuki hari ke-9, namun hingga hari ke-10, tim SAR gabungan belum menemukan objek atau material yang berkaitan dengan kapal yang digunakan 8 orang tersebut. Ia berharap pencarian pada hari terakhir dapat dimaksimalkan sehingga segera diperoleh titik terang dan informasi baik bagi keluarga. Andra Soni juga menyampaikan dirinya akan bergabung dengan tim SAR pada Kamis sore untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pencarian dan pertolongan.
14: Sehingga kita berharap semoga pada pencarian hari terakhir ini bisa dimaksimalkan dan semoga mendapatkan terang agar ya keluarga mendapatkan informasi atau mendapatkan terpenuhi harapannya. Keluarganya dapat sabar, nanti sore saya akan ikut bersama tim SAR dalam evaluasi pelaksanaan pencarian dan pertolongan.
15: Ia menegaskan harapan untuk menemukan dan menolong 8 orang yang terkena musibah tersebut akan terus dijaga. Andra Soni juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim SAR gabungan atas dedikasi dan upaya pencarian yang telah dilakukan hingga hari ini. Ia berharap seluruh upaya yang dilakukan tim SAR gabungan dapat memberikan hasil terbaik. Dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pendengar, memasuki hari pertama pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Bina Bangsa tahun 2026, Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya masa adaptasi bagi para siswa baru, atau para mahasiswa baru maksud kami. Berikut Cecilia Tiara Panihuruk melaporkan.
16: Gubernur Banten
17: Andrasoni menghadiri pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Bina Bangsa tahun 2026 di Serang. Dalam kesempatan tersebut, Andrasoni menyampaikan apresiasi kepada pihak kampus yang menyelenggarakan pembekalan awal bagi para mahasiswa baru. Mengenang masa-masa awal menempuh pendidikan, ia memahami kondisi psikologis yang kerap dialami mahasiswa saat bertransisi dari jenjang sekolah menengah ke perguruan tinggi.
18: Saya bisa merasakan psikologisnya. Anak-anak yang masuk kampus, mereka harus segera bisa beradaptasi di kampus.
17: Menurutnya, setiap mahasiswa datang dari latar belakang dan karakter yang beragam. Namun, keberagaman tersebut disatukan oleh tujuan yang sama, yaitu meraih cita-cita dan mencapai jenjang keberhasilan hidup melalui pendidikan tinggi. Ia berharap proses pembelajaran seluruh mahasiswa baru UNIBA dapat berjalan lancar hingga menyelesaikan studi. Kegiatan PKKMB UNIBA 2026 ini dirancang untuk mengenalkan sistem akademik tradisi kampus serta memfasilitasi mahasiswa baru agar lebih siap menghadapi dinamika perkuliahan. Senada dengan hal itu, Panitia Mentor PKKMB UNIBA 2026, Kiral, menekankan bahwa pendampingan ekstra diberikan agar mahasiswa baru tidak mengalami kaget budaya saat memasuki dunia perkuliahan.
19: Di sini tuh lagi ada acara PKKMB, jadi buat pengenalan kegiatan mahasiswa lah, jadi biar nggak sok aja mabanya.
17: Selain kesiapan lokasi acara yang lebih matang dari tahun sebelumnya, panitia juga memperketat penegakan kedisiplinan serta pemenuhan fasilitas orientasi peserta. Rangkaian acara PKKMB UNIBA 2026 yang berlangsung meriah ini ditutup dengan pengenalan organisasi kemahasiswaan serta orientasi lingkungan kampus, memberikan ruang awal bagi para generasi muda Banten tersebut untuk mulai merajut jejaring dan menyiapkan diri menjadi bagian dari agen perubahan daerah. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Kegiatan donor darah dalam rangka Harhubnas 2026 dukung ketersediaan stok darah PMI Kabupaten Serang. Berikut Fatima Raihani melaporkan.
20: Memperingati Hari Perhubungan Nasional 2026, Kementerian Perhubungan menggelar donor darah di Terminal Pakupatan Kota Serang, Banten. Kegiatan ini menjadi bagian dari aksi sosial sekaligus upaya membantu menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Pengelola Administrasi Perkantoran Terminal Pakupatan, Dede Hasan Basri, mengatakan kegiatan donor darah diikuti pegawai di lingkungan perhubungan, masyarakat sekitar, serta instansi lintas sektoral.
21: Kebetulan untuk tahun kemarin kita 50 targetnya. Pas kebetulan kita melebihi dari target 56. Untuk tahun ini sama juga. Untuk target tahun ini kita 50 orang. Sasarannya sendiri kita untuk para pegawai di lingkungan perhubungan, juga masyarakat sekitar, instansi lintas sektoral juga kita informasikan berkaitan kegiatan donor darah ini.
20: Admin Palang Merah Indonesia Kabupaten Serang, Mita Nopianti, menyebut kegiatan donor darah dari berbagai pihak turut membantu menjaga ketersediaan stok darah di PMI. Tahun ini kegiatan tersebut menargetkan untuk 50 pendonor. Darah yang terkumpul nantinya disalurkan ke rumah sakit berdasar permintaan dan kebutuhan pasien.
22: Permintaannya dari itu 100, tapi untuk hari ini alhamdulillah kita untuk mendapat 50 kantong. Darah ini yang disalurkan bakal ke rumah sakit atau nanti ada permintaan darah dari rumah sakit ke PMI. Kita sangat terbantu kan, jadi kita bisa mengadakan kegiatan seperti ini, berarti kita tidak mengandalkan donor darah yang ada di UDD-nya sendiri. Jadi bisa menambahkan pendapatan kita. Jadi stok kita aman untuk sekarang.
20: Salah seorang pendonor, Samin, mengaku telah rutin mendonorkan darah dan telah melakukan donor darah sebanyak 10 kali. Menurutnya, donor darah tidak hanya bermanfaat bagi pendonor, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.
23: Darah ini di hari ini peringatan Hari Perhubungan Nasional 2006, tentunya sangat bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, yang dimana ini untuk kesehatan badan dan berbagi sesama untuk penerima donor. Sebenarnya kalau saya sendiri donor darah sudah sering ya, sudah 10 kali donor darah.
20: Melalui kegiatan donor darah yang melibatkan berbagai pihak, ketersediaan stok darah di PMI Kabupaten Serang diharapkan tetap terjaga. Kegiatan ini juga diharapkan dapat terus dilakukan secara rutin sebagai bentuk kepedulian sosial dan membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Fatima Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini, pendengar. Tingkatkan layanan darah dan kemanusiaan. Gubernur Pramono resmikan gedung baru PMI DKI Jakarta. Gubernur Banten Andra Soni berharap 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda dapat ditemukan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta Sore Ini pendengar bersama saya Andrea Satria tentunya. Dan untuk Anda yang baru aja bergabung di Jakarta Sore Ini, selamat sore. Dan yang sedang juga berkendara, baik dari roda 2 ataupun roda 4, tetap hati-hati di jalan tentunya. Selamat sore untuk Anda juga yang telah mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan sekarang saatnya untuk Anda juga yang mau bergabung, silakan mengabarkan situasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda, di mana kalau hari ini sekali lagi mengingatkan plat nomor ganjil karena tanggal 17. Jadi yang bisa melintas di ruas-ruas jalan ganjil genap adalah yang nomor ganjil. Yang genap bisa mencari jalan alternatif, atau juga kalau udah biasanya udah pakem gitu ya, tahu kemananya atau di mananya, atau lagi nunggu aja gitu di tempat aktivitas, di kantor, silakan Anda bergabung di line telepon kami, ada di 021-344-0696, dan juga di WhatsApp kami. Bisa di voice note, boleh juga di voice call, dan tentunya bisa di chat di 0811 7972 7912.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal!
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kembali di Jakarta sore ini, mendengar When I See You Smile dari Betting List, diambil dari koleksi tahun 1989, ngajak kita ke pukul 16:41, dimana kalau di sore hari ini, biasanya hari Kamis, sudah mulai terpikir gitu ya, mau nanti akhir pekan kemana, atau merencanakan kemana, seperti itu kan ya. Dan kalau bicara juga tentang akhir pekan kemana, kalau dulu ya di tahun 90-an, saya udah pasti ngincernya adalah ke toko kaset atau toko CD gitu ya, untuk mencari rilisan-rilisan baru untuk bisa didengarkan, karena ada satu spot atau satu tempat gitu untuk kita dengarkan rilisan terbaru dari lagu-lagu, misalnya ada band kesukaan saya gitu ya. Nah, udah tuh bisa 15 menit sendiri atau bahkan setengah jam di sana muter ulang, diputar lagi, terus ganti lagi kasetnya atau CD-nya, karena itu bisa didengarkan secara gratis untuk yang mau beli, jadi referensi gitu ya. Mungkin Anda mengalami hal yang sama tentunya ya. Dan ini kalau ada hal yang sama tentu bisa kembali lagi ke masa itu. Setidaknya kalau dari saya yang kangen adalah bacain thanks to-nya, lalu lihat grafik desainnya, dan juga bentuk kasetnya kan itu memang unik gitu ya. Dan setelah dibuka itu gambarnya atau kertasnya kan panjang. Nah, itu satu persatu dari belakang dibolak-balik lagi dilihat semuanya, aspek-aspeknya, nggak hanya dari harga tapi juga dari judul lagu, tracknya atau single-singlenya, dan albumnya itu memang jadi ikonik gitu dengan gambarnya yang khas tentunya ya. Nanti kita bicara juga tentang nostalgia dari tahun 90-an, 2000-an, flashback ke era MP3, CD, dan juga nada sambung pribadi atau NSP. Dulu Anda pernah punya mungkin, atau sampai sekarang masih ada, karena beberapa hari yang lalu ya saya telepon teman itu masih pakai nada sambung pribadi dengan lagu tentunya ya. Seru juga ya kalau jadi nadanya tuh nggak monoton, nada telepon aja tapi emang ada lagunya. Zaman itu, wah, itu kayak rebutan yang paling baik, bukan yang paling baik, lagu favoritnya gitu ya, yang dijadikan nada tunggunya atau RBT-nya, seperti itu. Nanti kita akan ngobrol, pendengar, untuk Anda juga bisa bergabung tentunya di 0811 7972 7912, layan telepon silakan di 0213440696 dan 0213441499.

0: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
1: Din.
2: Kenapa, Rut?
1: Aku lagi belajar bahasa isyarat loh.
2: Hah? Bahasa isyarat? Buat apa, Rudi?
1: Jadi gini, Din.
2: Gimana?
1: Aku punya teman tunarungu.
2: Oke.
1: Aku ingin bisa berkomunikasi langsung sama dia, Din.
2: Sebentar, Rut. Tapi emangnya harus sampai segitunya ya belajar bahasa isyarat?
1: Justru dari situ aku tersadar, Din. Kalau akses komunikasinya tidak ada, dia bisa kesulitan menyampaikan pendapat, kebutuhan, bahkan ya, Din, sekedar ngobrol aja.
2: Oh, iya. Jadi belajar bahasa isyarat itu bukan cuma supaya bisa ngobrol ya sama teman-teman tunarungu?
1: Bukan, Din. Ini tentang menciptakan komunikasi yang bisa diakses sama semua orang.
2: Iya. Baru paham aku, Rut. Berarti belajar bahasa isyarat juga bentuk kepedulian kita sih ya. Supaya nggak ada yang merasa terhambat untuk berkomunikasi, ya nggak sih?
1: Iya, benar banget, Din. Karena komunikasi itu hak semua orang. Kalau kita bisa mulai dari diri sendiri, kenapa enggak?
2: Iya juga sih. Setuju.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini tentunya. Nanti kita juga akan membahas tentang nostalgia ke tahun 2000-an awal ya, atau juga 90-an, di mana kita bisa flashback ke era MP3 mendengarkan atau CD juga. Dan tentunya ada NSP atau nada sambung pribadi ya. Anda pernah menggunakannya ya? Mungkin ada pengalaman-pengalaman, cerita-cerita juga tentunya. Dan nanti kita akan ngobrol lebih lanjut tentang ya, apalagi kalau Anda suka dengerin musik gitu ya. Kayaknya kalau telepon pakai nada handphone aja tuh agak bosan gitu kalau sekarang denger ya. Tapi dengan adanya RBT atau NSP itu membuat suasana jadi hidup aja. Apabila yang menelpon juga ini teman ataupun sanak saudara, atau juga ya bisa jadi gebetan dulu ya. Terus ada ya pesan-pesan dari lagu yang bisa disampaikan, salah satunya dengan RBT mungkin. Nanti kita akan bahas. Anda juga bisa ikutan bergabung tentunya di 0811-7972-7912. Bisa di chat, boleh di voice note, boleh di voice call tentunya. Dan fix line kami ada di 021-344-0696.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta Sore Ini, di mana juga Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di RRI Net. Untuk itu sekarang kita saatnya masuk ke Cek Fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, di Cek Fakta kita pada sore hari ini beredar kabar koreksi unggahan Sekretariat Kabinet. BMKG itu tupoksi Badan Geologi. Jadi beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram, pendengar, yang berisi narasi atau tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet atau Setkap terhadap imbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Faktanya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar. Karena ada pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara di-crop dan combine gambar-gambar tersebut sehingga memicu mispersepsi di masyarakat. Dilansir dari bmkg.go.id, pendengar, BMKG mengatakan tanggapan layar komentar dari admin akun X di @info_bmkg merupakan jawaban atas pertanyaan spesifik salah satu warganet yang mengenai aktivitas vulkanik. Meskipun data aktivitas erupsi secara primer merupakan wewenang PVMBG Badan Geologi, isi imbauan Setkap mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik atau vulkanik AS. Ini keselamatan penerbangan tetap menjadi bagian dari ranah operasional analisis meteorologi penerbangan BMKG tentunya, pendengar. Jadi info yang beredar mengenai koreksi unggahan Sekretariat Kabinet BMKG itu tupoksi Badan Geologi adalah hoax atau berita tidak benar. Anda juga bisa melihat laman ini tentunya di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
2: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
3: Kita kembali di Jakarta sore ini, pendengar, tentunya selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung, dan saya juga ingin menyapa yang sedang mendengarkan melalui RRI Net dan juga RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat sore. Dan kalau di sore hari ini, kalau kita flashback sedikit ke tahun 2000-an, masa ketika mendengarkan musik masih punya cerita yang berbeda tentunya. Anda mungkin punya kenangan-kenangan tersendiri ya, sebelum adanya layanan streaming dulu ya. Ini kita sering banget berburu CD original atau juga kaset gitu ya. Dan kalau dari CD-nya, mungkin karena kita udah suka sama band-nya, penyanyinya, lalu apapun covernya, ya udah gitu kan. Tapi kadang kita juga gak tahu nih mau membeli CD yang mana, penyanyi yang mana, tapi karena lihat covernya biasanya okay, gambarnya catchy gitu ya, dan ini akhirnya juga kita beli. Tapi kita juga kadang rela ya berburu CD original ataupun bajakannya di toko musik, lalu mengisi lagu ke MP3 player. Dulu ada kecil bentuknya, panjang gitu ya, dan itu bisa diisi sampai gak ribuan sih, ratusan lagu bahkan ya. Dan bertukar filenya tuh lewat bluetooth ya. Nyalain dong bluetoothnya, mau ngirim lagu nih biasanya gitu. Sampai juga menunggu lagu favorit tentunya yang diputar di radio. Ketika masa-masa itu tentunya Anda masih ingat ya. Dan salah satunya yang menurut saya juga ini hilang tapi sebenarnya masih ada ternyata ya, NSP atau nada sambung pribadi ya. Dulu tren banget ketika menelpon udah gak bosen gitu ya, karena pasti ini ada temen yang pasang dari RBT atau ringback tone-nya, entah lagu kesukaannya, entah lagu kode buat gebetannya gitu ya. Satu lagu yang bisa jadi identitas juga untuk pemilik nomor telepon ini gitu ya. Begitu telepon teman yang terdengar gak hanya bunyi tut-tut-tut aja gitu, tapi lagu-lagu seperti Silent Seven, Peter Pan, ada Ungu juga nih, mungkin yang membawa kita akhirnya kembali ke masa-masa itu gitu ya. Ketika mendengarkan lagi band-band Indonesia di era 2000-an, memang banyak melahirkan lagu yang sampai hari ini boleh dibilang evergreen gitu ya, masih sering diputar dan hafal liriknya. Karena satu dan lain hal ya, salah satunya adalah masih tersedia liriknya di dalam cover kasetnya atau cover CD-nya, jadi bisa dibaca tuh. Nggak kayak sekarang kan kita harus nyari atau ngafalin dulu nih gitu ya. Dulu sambil duduk tenang gitu ya, sambil pakai headset terus lihat liriknya di CD-nya atau juga di kasetnya, itu udah ada tersedia ya. Tentunya banyak menyimpan kenangan dan juga tentang apapun, cinta pertama, persahabatan ya, momen-momen sederhana yang sekarang mungkin akhirnya terasa begitu berharga, terflashback lagi atau juga akhirnya terpanggil lagi memorinya. Anda sendiri mendengar, silakan bergabung tentunya, lagu apa yang dulu sering digunakan ya untuk langganan ESP atau RBT dan juga di CD atau di kaset. Silakan. Anda juga bisa bergabung di 0811-7972-7912. Boleh di chat, boleh di voice note, boleh di voice call, silakan. Dan juga di fixed line kami ada di 021-344-0696.

0: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.
1: Ki, katanya ozon itu bahaya ya? Berarti makin sedikit ozon, makin bagus dong.
2: Nah, ini yang sering ketukar. Ozon itu ada dua, tergantung di mana dia berada.
1: Dua?
2: Iya, Fer. Ozon di dekat permukaan bumi bisa jadi polutan dan mengganggu kesehatan. Tapi, ozon di lapisan atmosfer atas itu justru bodyguard bumi.
1: Yang nyaring sinar ultraviolet.
2: Betul, Fer. Lapisan ozon membantu melindungi kita dari paparan UV berlebih yang bisa meningkatkan resiko kanker kulit, katarak, dan merusak ekosistem.
1: Oh, jadi bukan ozon baik atau buruk, tapi soal di mana dan seberapa banyak.
2: Makanya, jangan sampai aktivitas kita merusak lapisan ozon.
1: Karena yang kita lindungi bukan cuma langit, tapi kehidupan di bawahnya. Jaga ozon, jaga kehidupan. Kenali dampaknya, gunakan produk dan teknologi secara bijak.
3: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Masih di Jakarta sore ini, pendengar Tak Bisakah dari Peter Pan. Ini salah satu lagu yang bisa, atau bukan bisa, dulu malah menjadikan NSP dari handphone saya, pendengar, di era tahun 2006. Udah 20 tahun yang lalu lagunya, dan juga ini RBT-nya atau ringback tone-nya atau NSP-nya, pendengar. Wah, seru zaman-zaman itu gitu ya. Tapi terkait juga dengan nostalgia musik tahun 2000-an, ada band, ada juga penyanyi-penyanyi tentunya yang sudah banyak menghasilkan karya-karya tentunya ya. Dan untuk itu pendengar, kalau kita flashback lagi ke era zamannya MP3, CD, dan juga nada sambung pribadi tadi ya, lagu apa yang sering Anda gunakan untuk NSP dan juga Anda dengarkan dulu di CD atau kaset, bahkan sampai sekarang gitu ya. Silakan Anda bisa bergabung tentunya di 0811-7972-7912. Untuk itu juga pendengar, kita nanti kan ngobrol-ngobrol bersama musisi, produser juga, seorang juri juga ya di Bintang Radio tahun ini 2026, pendengar. Kita akan ngobrol bersama Tengku Safik. Halo, selamat sore Bang Safik.
1: Selamat sore
0: Bang Safik, mau ganggu dong waktunya.
1: Boleh
0: ya. Gimana? Mau ngobrol-ngobrol, kita lagi ngobrol tentang nostalgia musik 2000-an. Ada yang flashback juga nih ke era MP3, CD, nada sambung pribadi dulu ya, Bang, RBT. Nah, tapi kalau bicara tentang musik era 2000-an, kalau dari Bang Safik sendiri, menurut Bang Safik karakter paling kuat dari musik Indonesia di era 2000-an itu seperti apa, Bang?
1: Era musik 2000-an, karakternya?
0: Iya.
1: Mungkin dari tahun 90-an ke 2000-an itu musik Indonesia itu didominasi dengan band-band ya. Kalau nggak salah sih, yang ingat saya band. Era-era itu mungkin awal-awalnya Peter Pan juga kan. Soal 2000-an ya. Betul. Gitu kan. Nah, penyanyi solo juga ada, tapi memang era kebangkitannya band sih, seingat saya.
0: Era kebangkitan band.
1: Ya, setelah itu baru 2010-nya ke atas tuh era-era boy band dan girl band.
0: Nah, iya.
1: Gitu, ya kan? Masuklah era saya mengeluarkan grup saya bersama 3 komposer di 2012 tuh era-era girl band tuh nggak jauh-jauh tuh. Penyanyi solo nggak jauh-jauh tuh ada Afgan, ada almarhum Fidi Aldiano, seperti itu sih Mas.
0: Baik. Nih, Bang Safik juga, kalau kita tarik ke belakang ya. Nah, kita pengen tahu juga seperti apa sih sebenarnya perjalanan industri musik Indonesia dari era kaset tentunya, terus CD, kemudian masuk ke era MP3 dulu, terus ada RBT atau NSP, sampai akhirnya sekarang didominasi sama streaming nih, Bang Safik. Bang Safik melihatnya seperti apa?
1: Apanya dulu nih? Musiknya atau
0: musiknya yang
1: musik
0: tadi?
1: Kayaknya mungkin kalau musik sih sebenarnya era 90-an, sebenarnya kalau dari 90-an, apalagi 2000, seingat saya itu udah masuk looping-loopingan tuh, jenis-jenis musik looping, ya kan, di era-era itu. Karena ingat banget saya pernah buat musik itu di tahun 2000, saya pakai looping tuh, karena baru beredar looping-loopingan, terutama di Indonesia. Tapi sebenarnya mungkin nggak terlalu signifikan juga ya. Cuman mungkin bedanya adalah semakin kesini itu genre musiknya tuh yang mungkin kalau kayak rock ada lagi nih subnya gitu. Gitu ya. Contoh mungkin kalau hip hop gitu kan, hip hop mungkin ada apa, R&B ada apa. Nah kayak dangdut sekarang naiknya tuh hipdut gitu ya. Jadi mungkin lebih ke genre musiknya ya, kalau menurut saya.
0: Genrenya.
1: Gitu ya, genre musiknya mungkin lebih berkembangnya di situ. Sama juga mungkin ya, kalau dari dulu juga kayak musik DJ juga ada, cuma mungkin ya nggak secanggih sekarang juga lah. Betul, kali gitu ya.
0: Betul. Jadi kalau dilihat juga memang perkembangannya era-era itu jadi ada subgenre-nya dari genre yang sudah ada, seperti itu ya, Bang Safik. Nah, kalau kita bahas juga tadi sempat bahas RBT atau ringback tone atau NSP juga, melihat fenomena yang luar biasa kan di tahun 2000-an itu, apalagi dulu kalau kita nelfon temen gitu ya, rasanya enak aja gitu kalau ada lagunya gitu ya. Nah, terus kalau dari sisi industrinya sendiri nih, Bang, sebenarnya kontribusi RBT terhadap juga mungkin ya terhadap musisi, produser atau environment musik di era itu seperti apa, Bang?
1: Saya juga ngalami itu. Salah satu lagu yang saya ciptain untuk MB3 di zaman itu nomor satu di salah satu apa provider Indonesia gitu, RBT-nya. Saya merasakan bahwa ada pemasukan tambahan saat itu ya gitu, karena itu masih awal-awal, selain kita, selain pendapatan kita itu, apalagi sebagai pencipta lagu itu dari CD kan, gitu, zaman itu masih CD. Nah, jadi adanya era-era masuk RBT itu, saya merasakan bahwa ada satu peningkatan dari pendapatan yang saya rasakan waktu itu sih.
0: Jadi secara industri juga baik bang ya waktu itu ya berarti ya?
1: Secara industri ya baik, menurut saya sih baik ya gitu. Cuman mungkin ya itu tadi apa banyak yang disalahgunakan sih ya, mungkin begitu aja sih, lebih ke situ sih ya.
0: Nah akibatnya itu malah sekarang sepertinya menurun. Padahal waktu itu juga kita seneng juga gitu kalau mendengar telepon temen gitu juga ada musiknya seperti itu ya.
1: Iya ya, seneng banget gitu karena apa kita apalagi kayak saya yang buatin lagu atau suara saya ada di RBT itu kan kayak kita telepon siapa dia dia pakai nada dering lagu kita ya seneng banget lah. Betul. Sama seperti mungkin ketika saya rilis rilis single di radio ketika dengar suara di radio tuh kayak wow gitu. Ya amazing juga, wah seru ya dengar suara sendiri di radio gitu.
0: Iya rasa ya, itu sama gitu ya.
1: Iya di era itu.
0: Betul. Ya, gitu. Tapi terus akhirnya kita masuk di era smartphone, streaming gitu ya, platform-platform yang juga memutarkan khusus musik gitu. Apa sebenarnya akhirnya membuat RBT tadi perlahan kehilangan popularitasnya dan akhirnya ini tidak lagi mungkin secara tanda kutip ya sumber pendapatan sebesar dahulu mungkin bang, apakah seperti itu memandangnya?
1: Pasti. Saya merasakan juga nggak sebanyak dulu ya yang didapat, apalagi dari streaming platformnya kecil sekali.
0: Iya.
1: Cuman seperberapa gitu yang kita dapat sebagai pencipta lagu ataupun penyanyi gitu. Itu berasa banget ketika penjualan fisik gitu. Ingat banget kalau kita dulu sempat, kalau penjualan fisik itu kita sempat ada di salah satu gerai makanan.
0: Nah ya, cepat saji. Cepat
1: saji gitu kan. Itu lumayan sekali gitu pendapatannya gitu kan. Terus yang saya rasakan perbedaannya kalau dulu tuh ada, karena ada bentuk fisiknya tuh ada kenang-kenangan gitu.
0: Iya.
1: Ada kenang-kenangannya. Nah kalau kayak sekarang ini di era digital platform yang menurut saya istilahnya enggak ini, jadi kayak enggak ada sesuatu yang apa ya gitu.
0: Betul.
1: Ini tapi dia termasuk juga pendapatannya juga jauh.
0: Kalau dulu tuh kayaknya ada sesuatu kita merasa memiliki karena ada bentuk fisiknya dan bisa jadi memorabilia kita juga ke depannya, seperti itu ya Bang.
1: Betul.
0: Baik. Tapi pengen tahu juga nih Bang Safik, pernah enggak masang RBT lagunya lagu di luar lagu sendiri ya? Atau ingat enggak RBT apa yang pernah terlama mungkin dipasang di handphonenya?
1: Waduh, lagu terlama yang pasti kayaknya lagu ciptaan saya sih. Kayaknya.
0: Apa tuh?
1: Karena waktu itu kalau lupa saya.
0: Saking banyaknya nih.
1: Gitu. Kayaknya sih itu sih.
0: Kayaknya itu sih. Yang MB3 agak, bukan bang?
1: Iya ya mungkin ya.
0: Siap-siap.
1: Karena waktu itu tiga komposer belum ada. Maksudnya udah nggak ngetop, udah nggak ini RBT-nya. Maksudnya udah nggak booming lah kalau RBT. Zaman dia komposer.
0: Iya. Gitu. Baik, tentunya pasti pernah masang lagu sendiri juga, tentunya enak banget gitu ya kalau punya lagu sendiri terus bisa pasang RBT-nya di zaman itu gitu tentunya. Terakhir mungkin Bang Safik, harapan tentunya untuk ya mungkin bisa ada lagi mungkin RBT nanti atau environment-nya dari musik dan juga terkait juga musik Indonesia ke depannya seperti apa? Silakan.
1: Ya berharapnya sih musik Indonesia tetap bertahan dan merajai musik di negeri sendiri. Amin. Dan makin banyak juga talent-talent yang bisa mengeluarkan karya yang lebih punya apa musikalitasnya yang tinggi juga. Betul. Gitu, menginfluence orang-orang untuk musik itu kan sebagian juga dari apa ya sebagian kita belajar untuk apa ya namanya mengupgrade juga gitu. Kalau kita mendengarkan musik-musik yang indah, yang enak, itu otomatis stimulasi otak juga apa akan mengikuti, jadi seperti itu.
0: Yeah.
1: Karena kan musik juga sebagai bahasa juga kan gitu. Yeah.
0: Mm.
1: Ya berharap ya semakin maju, semakin
0: Amin.
1: Semakin mendunia yang pasti.
0: Betul.
1: Saya berharapnya itu.
0: Betul.
1: Gitu sih.
0: Siap kalau gitu. Bang okay. Safik, terima kasih banyak waktunya sudah diajak ngobrol di Jakarta sore ini tentunya. Selamat
1: salam
0: kembali.
1: Buat teman-teman, terima kasih sudah mendengar.
0: Sama-sama tentunya. Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Selamat salam buat Pak produsernya.
0: Siap dong, tentu pasti.
1: Oke.
0: Selamat sore Bang Safik, salam sehat. Baik.
1: Sama-sama.
0: Itu dia Bang Tengku Safik selaku produser dan juga musisi pendengar yang tentunya bicara tentang musik di era 2000-an, ada juga waktu itu NSB, RBT, dan karena sebagai produser pencipta lagu juga, RBT-nya tentunya adalah RBT lagu ciptaannya. Anda sendiri seperti apa? Lagu apa yang sering Anda gunakan dulu waktu jadi NSB atau RBT dan didengarkan juga di CD atau kaset bahkan sampai sekarang? Silakan di 0811-7972-7912, line telepon kami tunggu di 021-344-0696.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam
1: selamat
2: ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Pasarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Menggiat budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan.

Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

91,2 RRI Bro 1 Jakarta, kenal informasi dan inspirasi. Selamat datang cinta dari MB3, diambil dari koleksi tahun 2006. Mungkin salah satu dari Anda yang mengaktifkan RBT adalah lagu ini gitu ya. Selamat datang cinta pendengar. Pendengar, saat lagi kita juga akan sama-sama menantikan untuk beduk azan maghrib, di mana kita akan mendengarkan satu lagu religi dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu mendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Dikisahkan ketika bulan Ramadan, semua umat Islam saat itu juga tengah berpuasa. Tak terkecuali sahabat Nabi Qais bin Sirmah. Pada saat itu belum ada ketentuan yang jelas mengenai batasan waktu diperbolehkannya untuk makan dan minum saat berpuasa. Meskipun sedang berpuasa, ia tetap menjalankan pekerjaan sehari-harinya dengan giat sebagai tukang kebun di sebuah perkebunan kurma. Ketika tiba waktu berbuka, Qais bin Sirmah kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Qais bin Sirmah bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka puasa? Sang istri menjawab, maafkan aku suamiku, hari ini kita tidak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu. Sementara istrinya keluar, Qais bin Sirmah yang kelelahan setelah bekerja pun beristirahat dan akhirnya tertidur. Qais tertidur tanpa makan sedikit pun makanan untuk berbuka puasa. Beberapa saat kemudian, istri Qais kembali dengan membawa makanan. Namun ia melihat sang suami sudah tertidur lelap sehingga dirinya enggan membangunkannya. Keesokan harinya, Qais yang belum sempat makan apapun sejak puasa kemarin kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun ketika dirinya sedang bekerja, tiba-tiba ia terjatuh dan pingsan. Mengetahui hal ini, para sahabatnya pun mengabarkan kepada Rasulullah dan saat itu juga turun ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang ditetapkan Allah untukmu. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka

0: Salah satu nabi yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa adalah Nabi Ayub. Ia pernah diuji dengan penyakit kulit yang luar biasa, sehingga memaksanya harus terusir dari kampung halamannya sendiri. Kesabaran Nabi Ayub disebutkan dalam firman Allah surat Sot ayat 44. Dan ambillah dari tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihi salam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Seluruh keluarganya menjauh karena penyakit yang dideritanya, serta kondisi sang nabi yang mulai kehilangan harta dan bendanya. Meskipun demikian, ada seorang istri dan dua saudara yang tetap setia menemani beliau dan selalu memberikan makan. Setelah sekian lama mengalami penderitaan, kemudian Nabi Ayub alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meminta agar penyakitnya segera diangkat dan mendapatkan kesembuhan. Seperti dalam firman Allah, surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam memperoleh kesembuhan atas penyakit yang sudah diderita selama belasan tahun, dan ia kembali menjalani hidup seperti yang ia jalani sebelum cobaan penyakit itu terjadi kepadanya.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
2: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mendengar, tadi sama-sama kita mendengarkan beduk azan maghrib. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib. Kita lanjutkan ke tema kita pada sore hari ini, di mana adalah nostalgia ke musik 2000-an, di mana ada band tentunya, ada juga solo artis, musisi, yang juga tadi kita ngobrol bersama musisi dan juga produser Bang Tengku Safik, di mana beliau juga mengatakan satu era itu ada satu penandanya gitu ya. Dimana kalau di era 2000-an, 90-an itu era dimana peralihan dari solois ini menjadi band-band tentunya, dan ada subgenre dari musik-musik yang ada. Jadi dimana kalau pop ada turunannya, terus rock juga ada turunannya, bahkan hip-hop pun ada turunannya gitu ya. Dan kalau bicara tentang tahun 2000-an juga ada RBT atau NSP pendengar, dimana kalau kita nelfon nih ya, kita juga bisa mendengarkan lagu yang kita sukai atau teman kita suka, atau bisa jadi balas-balasan kode gitu kalau dari gebetan biasanya dulu. Kalau Anda sendiri pendengar yang sering digunakan atau Anda pernah ingat gitu ya, dulu tuh NSP-nya apa pendengar, dan Anda dengarkan juga mungkin CD, kaset yang masih didengarkan sampai sekarang bahkan, silakan Anda bergabung bersama kami di 0811-7972-7912. Saya ingin ke WhatsApp yang sudah chat juga. Ada beberapa di antaranya, ada Mas Pandu di Jakarta Selatan. Katanya list lagunya kalau dari Mas Pandu ada 200, Samson, Viera, Tikben, Alexa katanya. Wah, menarik tentunya, banyak ya ini Mas Pandu. Dan tentunya mungkin diganti-ganti tiap bulan ya, karena biasanya langganannya tuh per bulan dulu ya, terus nanti ada bisa juga per minggu, per dua minggu, seperti seperti itu. Ada juga kita ke Mas Musel di Surakarta. Selamat sore, salam hangat semuanya dari kota Surakarta, katanya. Oh baik. Berikutnya juga ada Teh Santi di Cibinong. Halo Teh, selamat sore. Kalau Teh Santi katanya lagunya Mahalini, judulnya Cinta Tak Salah. Siap. Mahalini sama Nuka katanya. Oke, itu berarti masih baru-baru ya Teh ya. Mungkin sekarang sih masih ada. Beberapa saya juga pernah dengar teman beberapa bulan yang lalu gitu, begitu telepon itu masih ada RBT-nya dia. Terima kasih Teh Santi yang juga sudah bergabung tentunya. Anda juga masih kami tunggu pendengar ya, silakan di 0811 7972 7912, di mana lagu apa yang dulu Anda sering gunakan untuk NSP, nada sambung pribadi atau juga RBT.

0: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan 4 rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami. Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kenal informasi dan inspirasi. Coldplay dengan Yellow, diambil dari tahun 2000, di mana mungkin Anda pernah jadikan ini sebagai RBT atau juga didengarkan dari awal rilis sampai akhirnya juga sekarang tetap ada di playlist Anda gitu ya, pendengar. Karena kalau kita lihat lagi, kita bicara tentang lagu-lagu di tahun 2000-an, ada band juga, dan pertumbuhannya juga ada peralihan atau penandanya tadi yang dikatakan juga oleh Bang Safik. Ini adalah dimana band-band itu juga bermunculan, lalu juga peralihannya nanti di 2010 hingga 2015 gitu ya, dengan adanya boy band, girl band, seperti itu. Kalau ada sendiri dulu, mungkin ya salah satu hal yang saya tunggu-tunggu adalah kalau dulu masih ada toko CD atau toko kaset gitu ya, ada satu pojok atau satu tempat itu adalah rilisan-rilisan baru. Pernah sampai setengah jam sendiri untuk berdiri memasang headphone untuk mendengarkan satu CD full gitu ya, lagu atau musisi band yang saya suka waktu itu. Itu cerita dan kenangannya tentunya. Anda sendiri mungkin ada yang masih juga mendengarkan lagu-lagu tertentu dari awal dirilis sampai juga dengan sekarang. Atau kalau kita bicara era 2000-an musik, ada RBT di mana ada potongan lagu gitu ya, dan kita bisa menilai kadang gitu suasana hati teman kita, atau sedang kasmarankah dia, atau sedang ada apa gitu, dari RBT-nya dulu ya. Karena fenomenanya memang sebesar itu, pendengar. Anda sendiri mungkin lagu yang sering digunakan dahulu untuk menjadi NSP, RBT, atau bahkan sampai sekarang, atau juga yang masih didengarkan di CD atau kaset sampai sekarang, silakan Anda bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, lain telepon 0213440696 dan juga 0213441499.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jago berbicara. Buku panduan praktis karya Henny Sulistiani pada 2024 yang ditujukan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum maupun dalam komunikasi sehari-hari. Buku ini menyasar pembaca pemula, terutama mereka yang sering merasa gugup, tidak percaya diri, atau bingung saat harus berbicara di depan banyak orang. Penulis menekankan bahwa kemampuan berbicara bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih oleh siapapun. Dalam buku ini, pembaca diajak untuk memahami pentingnya komunikasi dalam kehidupan pribadi dan profesional. Melalui pendekatan yang ringan dan aplikatif, Henny membimbing pembaca untuk mengenali hambatan mental yang seringkali menjadi penghalang utama, seperti rasa takut salah, minder, atau overthinking. Salah satu kekuatan buku ini adalah fokusnya pada persiapan mental sebelum berbicara. Henny mendorong pembaca untuk membangun pola pikir positif, memperkuat rasa percaya diri, dan menciptakan koneksi awal dengan audiens sebagai langkah awal membangun komunikasi yang efektif. Selain itu, buku ini menyajikan teknik menyusun pesan, mengatur struktur penyampaian, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung pesan verbal. Strategi seperti membangun pembuka yang menarik, menjaga intonasi suara, serta berlatih di depan cermin atau bersama teman menjadi tips praktis yang mudah diterapkan. Buku ini juga menyarankan pembaca untuk mengenali karakter audiens dan menyesuaikan gaya komunikasi agar pesan tersampaikan dengan jelas. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan contoh-contoh relevan, Jago Berbicara memberi motivasi bahwa siapapun dapat menjadi komunikator yang efektif, asal mau belajar dan mencoba. Buku ini sangat cocok bagi pelajar, mahasiswa, profesional muda, dan siapapun yang ingin menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan ide di depan publik. Buku bestseller Gramedia tahun 2024.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar Tak Pernah Setengah Hati. Ini juga jadi salah satu yang pernah dijadikan ringtone di era itu. Dan saya punya CD-nya. Dan itu salah satu hal yang ternyata kalau sekarang dinilai gitu ya, gak ternilai, karena pernah membeli dan masih ada jadi koleksi di rumah, album Tompiang ini tentunya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah ini WhatsApp tentunya, chat dan bergabung di Jakarta sore ini. Saya ingin menyapa satu persatu. Ada, ini ada dari Ibu Rizka, katanya selamat sore Mas Andes, izin bergabung di Jakarta sore ini. Kalau saya, Mas Andes, RBT yang pernah dipakai adalah lagu dari Ungu. Itu udah putar balik, katanya putar balik itu gimana, Bu Rizka? Maksudnya udah diulang-ulang kali ya lagunya, apa aja mungkin boleh disampaikan kembali. Tapi memang di era itu pendengar, kalau nggak pasang RB itu tuh seperti apa ya, nggak ketinggalan sih, tapi lebih kayak nggak ada denyut hidup sih. Karena ketika nelfon temen, nelfon apa ya, janjian, biasanya dulu WhatsApp kan belum terlalu hype atau belum terlalu dipakai gitu ya, dulu zamannya juga BBM, tapi biasanya kita telepon adalah telepon ya nomornya gitu, nggak di nomor WhatsAppnya. Nah itu ketika ada lagunya, itu suasananya jadi beda aja gitu. Senang aja mendengarnya ketika ada RBT. Atau Anda sendiri masih mendengarkan CD atau juga kaset ya, yang jadi koleksi? Karena di tahun-tahun ini CD dan kaset dicari lagi gitu. Yang nyari bukan anak millennials atau bukan anak juga boomers, tapi memang mereka yang tumbuh di era sekarang, Gen Z gitu ya, yang ingin tahu lagi aset seperti apa, rilisan fisik itu seperti apa. Bahkan ya, Anda bisa ceritakan pada kami bergabung lagu apa yang sering digunakan dulu untuk NSP, dan juga lagu apa yang sering didengarkan di CD atau kaset. Silakan di 0811-7972-7912 dan line telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.

0: Mas Andi, untuk presentasi ke klien besok, boleh nggak saya yang coba bawain presentasinya?
1: Emang bisa? Kamu kan perempuan.
0: Bisa atau enggak, seharusnya dilihat dari kemampuan lo, Mas. Bukan gender.
1: Iya, tapi presentasi ke klien butuh orang yang percaya diri dan berpengalaman.
0: Saya udah menyiapkan materi dan beberapa kali latihan kok. Saya siap buktiinnya.
1: Baiklah, kalau begitu, besok kamu yang presentasi, saya akan mendukung dari belakang.
0: Makasih banyak loh, Mas. Saya akan kasih yang terbaik buat besok.
1: Kesetaraan gender, nilai kemampuannya, bukan gendernya.
2: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
3: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih mendengarkan dan sudah bergabung tentunya. Karena sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk informasi cuaca kelautan dari Jakarta dan juga Utara Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Prakirawan Elkana dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Silakan laporan Anda, rekan Elkana.
4: Baik, terima kasih Kak Andes. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana Damanik sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 17 September 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk kondisi angin, secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 14 WIB untuk besok siang. Sementara untuk ketinggian pasang minimum 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 2 untuk besok dini hari. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
3: Terima kasih rekan Elkana atas laporan Anda mengenai situasi cuaca kelautan di Jakarta dan juga Utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok.

0: setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.

107,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih udah bergabung tentunya bersama saya Andi Satria dan juga tim. Kita ngobrolin tentang tadi adalah musik-musik di era 2000-an, di mana zamannya adalah MP3, CD, kaset dan juga ada ringback tone-nya. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung tentunya di kesempatan Jakarta sore ini. Di pukul 19 kita akan sama-sama mendengarkan warta berita yang akan dirilai dari Pro 3. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman dan dengar, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetuk kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali. Yang dilaksanakan yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan, kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini dari tanggal 12 September 2026. Chinook datang hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kali run dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: itu jawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Stakeholder atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami prosesnya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada daerah maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Sangatlah dibantu. Nanti kayak akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja, kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya. sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ini bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ini bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak, tetap aja orang akan racun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisaabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisaabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 dolar Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 dolar Amerika Serikat diambil $543.000 dolar Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000 dolar Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak.
24: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
23: Tahun?
24: Tahun 2024. 550.
23: Cash. Yeah. 50 juta, Pak.
24: Jogja, Pak.
23: Rumah di Jogja.
24: Iya. Yeah.
23: Perolehannya tahun
24: 2024.
20: nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
24: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit. Okay. Ya.
20: Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
24: Dari percepatan.
20: Dari percepatan juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini, setelah tadi sama-sama kita mendengarkan warta berita yang dirilis dari Pro 3. Untuk Anda yang baru bergabung tentunya, atau juga dari tadi sudah bergabung, terima kasih. Untuk Anda yang sedang mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita juga akan mendengarkan bersama mimbar agama, di mana pada malam hari ini adalah mimbar agama Islam dengan tema pengaruh sholat dalam pembentukan pribadi manusia, bersama Ibu Linda Lestari, SAG MSOS, selaku penyuluh agama Islam. Untuk itu pendengar, Andaya Satria pamit dari ruang dengar Anda, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini. Produser ada Ega Pangestu, di gatekeeper ada Rara. Terima kasih sekali lagi untuk Anda, selamat malam dan sampai jumpa.
0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farrada as-salata ala ibadihil mu'minin wal mu'minat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa as'aluhu al-marih min fadli fi jami'il awqat. Wa ashhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailuha minal muhlikati. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sayyidus sadat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama kali yang saya hormati seluruh kru mimbar agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta seluruh pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Melalui mimbar agama Islam pada malam hari ini, marilah kita seraya berucap Alhamdulillahirrabbilalamin atas segala karunia, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi orang-orang dan hamba-hambanya Allah yang pandai bersyukur dengan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, yang tiada bisa terhitung dan tidak terbilang. Dan mudah-mudahan Allah tambah lagi kenikmatan untuk kita semua. Salawat ma'as salam. Tidak lupa, marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sedang bangkit membangun kembali dari keterpurukan dan krisis multidimensional yang sedang menimpa bangsa Indonesia, memperbaiki dan menata kembali elemen-elemen kehidupan yang porak-poranda, mengejar ketinggalan dan keterbelakangan, memerangi kemiskinan dan kebodohan, serta menyelesaikan kompleksitas permasalahan secara komprehensif menuju arah masa depan bangsa yang jaya dan mandiri. Maka diperlukan pelaku-pelaku pembangunan yang pribadinya terbentuk dengan nilai-nilai sholat tanha anil fahsya wal munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.

Angker, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Sebagai bangsa yang sedang gencar-gencarnya melakukan reformasi di segala bidang kehidupan, boleh merencanakan pembangunan bagaimanapun megahnya. Silahkan merancang anggaran pembangunan sebesar-besarnya. Tetapi pada akhirnya rencana dan anggaran itu akan sangat tergantung dan bergantung kepada manusianya sebagai pelaksana pembangunan. Dengan kata lain, bagaimanapun sebuah rencana, seberapapun besarnya anggaran, tidak sepenuhnya menjamin keberhasilan pembangunan. Jika rencana dan biaya itu masih juga jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak beriman, yang dari pribadinya tidak merefleksikan nilai-nilai sholat, karena berhasil atau tidaknya suatu pembangunan sangat ditentukan oleh manusia sebagai pelaksananya. Adapun hikmah dan pengaruh sholat dalam pembentukan pribadi manusia itu, di antaranya adalah, yang pertama, sholat akan menjadikan manusia bersikap tawadu, rendah hati, tidak sombong, dan tidak angkuh. Anggota badan kita yang paling terhormat adalah kepala. Akan tetapi, di hadapan Allah, pada waktu sholat menjadi sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Apa yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan ini? Kesadaran inilah yang menjadi sendi dasar dari sikap tawadu yang akan menyelamatkan manusia dari lupa diri dan lupa bahwa dirinya adalah seorang manusia yang seharusnya merendahkan dan menghambakan diri kepada Allah Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tus'ir

Syukur. Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Quran Surat Luqman ayat 18. Diriwayatkan pula dari Harisah bin Wahab radhiyallahu an bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utlim jawazin mustakbir." Rawahu muttafaq alaihi. Perhatikanlah, aku beritahukan kepadamu mengenai ahli neraka, yaitu setiap orang yang berhati kasar, bertabiat keras, dan juga bersikap sombong. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita ikuti dulu yang berikut ini.

Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadits qudsi juga dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kebesaran itu adalah sarungku dan kesombongan itu adalah selendangku. Barang siapa yang menariknya dariku, salah satu dari keduanya saja, maka aku masukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu, orang yang tawadu sadar akan kedudukannya dan makomnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dapat kita lihat dalam kehidupan bahwa kekuasaan tanpa tawadu biasanya akan melahirkan Fir'aun-Fir'aun gaya baru. Kekayaan tanpa sikap tawadu akan memunculkan korun-korun zaman sekarang. Kecantikan dan ketampanan tanpa sikap tawadu akan mendatangkan malapetaka, meracuni moral kehidupan yang baik. Apabila jabatan atau kekuasaan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak memiliki sikap tawadu, maka jangan heran jika yang terjadi kemudian adalah keangkuhan birokrasi, sok benar sendiri, keras kepala, matinya mekanisme musyawarah, dan juga terbunuhnya demokratisasi. Kalau sudah begitu, maka itulah Fir'aun gaya baru. Begitu pula kekayaan yang tidak dilandasi oleh sikap tawadu, maka yang muncul adalah korun abad modern. Orang kaya yang tidak dididik untuk rendah hati dengan sholat, dia akan menganggap semua yang dimilikinya adalah hasil dari keringatnya semata. Ia kesampingkan Allah, tidak sadar bahwa harta hanya sekedar titipan yang harus disyukuri dan dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua adalah salat membentuk sikap disiplin. Ini sangat penting dan diperlukan, utamanya bagi para reformis dan pelaksana pembangunan di seluruh jajaran tingkat kehidupan. Operasionalnya tentu saja membutuhkan keteladanan, sebab prajurit itu memiliki ketergantungan yang erat dengan komandannya. Kalau suatu kayu itu lurus, maka insya Allah bayangannya pun akan lurus. Demikian pula sebaliknya. Lalu mengapa sholat dapat membentuk sikap disiplin? Seorang pakar ekonomi abad ini mengatakan bahwa salah satu ciri manusia modern adalah dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Dan ini pula sesungguhnya yang dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang muslim harus pandai-pandai memanfaatkan waktu seefektif mungkin dengan didasari akan kemaha kekuasaannya Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kedisiplinan macam inilah yang dibutuhkan di era reformasi ini, yaitu kedisiplinan yang lahir dari kesadaran bahwa Allah selalu dekat dan mengontrol setiap aktivitas dalam kehidupan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang ketiga adalah salat akan melahirkan sosok pribadi yang jujur, bisa dipercaya, teguh dan pandai menjaga amanah. Orang yang melaksanakan sholat dengan benar, walaupun tidak disaksikan orang lain, ia tidak akan berbuat korupsi rokaat. Sholat zuhur misalnya harus tetap dikerjakan 4 rokaat, baik tidak ada orang maupun ada orang di dekatnya, dalam keadaan sendiri ataupun berjamaah. Begitu juga sholat maghrib tetap dilaksanakan 3 rokaat untuk orang-orang yang jujur. Dengan sholat berarti orang dilatih untuk merawat kejujuran, dan teramat penting untuk membangun bangsa. Jika kejujuran para pelaksana pembangunan itu nol, maka rencana yang bagus, dana yang besar, hanya akan terjadi kebocoran-kebocoran yang pada gilirannya akan merugikan bangsa secara keseluruhan. Dan negara ini ibarat sebuah kapal. Kalau kapal ada yang menggembor hingga bocor lalu tenggelam, maka seluruh penumpang akan ikut menanggung resikonya. Oleh karena itu,
Kita berkewajiban untuk menjaga keselamatan bersama. Seluruh elemen masyarakat, baik pejabat, pemerintah maupun rakyat jelata, harus selalu mengedepankan kejujuran dan kebenaran. Lalu yang keempat adalah sholat membentuk pribadi yang sabar. Kesabaran sangat diperlukan di dalam melaksanakan tugas-tugas berat, membangun bangsa dan negara menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, tidak bisa hanya dilakukan dengan dalam tempo sehari atau dua hari, setahun atau dua tahun. Dengan berbagai kompleksitas dan tantangan yang dihadapi, kesabaran sangat diperlukan di dalam mencari jalan keluar bagi setiap persoalan yang menghadang. Termasuk pula bersabar di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur." Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 186. Yang terakhir adalah sholat akan membentuk sikap ikhlas. Setiap amal dan aktivitas harus dilakukan secara tulus ikhlas dengan motivasi mencari keridhaan Allah. Sebagaimana ketika kita sholat, saat itulah kita nyatakan bahwa sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata hanya untuk Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menurunkan ketaatan kepadanya lah dalam menjalankan agama yang lurus. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, apabila sikap ikhlas macam ini sudah mampu kita tumbuhkan dalam setiap melaksanakan pembangunan, bisa kita bayangkan entah berapa banyak devisa yang kita bisa hemat. Bahkan mungkin kita tidak mengalami keterpurukan dan krisis multidimensional yang berkepanjangan seperti sekarang ini. Serta usaha untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan, yang berkemakmuran akan dapat dengan mudah tercapai berkah, rahmat, dan ridho Allah. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, demikianlah mimbar agama Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Selamat pagi Smartpreneur Indonesia, salam sejahtera dari saya Coach Margit Erwin. Dalam kesempatan ini saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
2: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun.

0: Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
1: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
2: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
2: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta Malam Ini bersama dengan Severly Jan dan juga rekan Faiz Widi yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Tentunya pendengar, kita akan mengundang Anda untuk bisa berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Bagi kita awali di Jakarta Malam Ini, Mike Mohede, Sahabat Jadi Cinta.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, saat ini kami mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah drama radio produksi RRI Ranai dengan judul drama Meraih Asa di Seragam Sederhana. Selamat mendengarkan.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja? Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak, dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja demi masa depan Ranti, tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Eh, Ibu, udah pulang dari pasar ya, Bu?
1: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak, nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
0: Bapak jadi kepikiran, Bu, tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
1: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
0: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang, jangan potong pembicaraan Bapak.
1: Iya, Pak, maaf.
0: Begini, Bu. Tadi, Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi, Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
1: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak, apa kata orang. Dan Ibu gak mau berpisah dengan Ranti.
0: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
1: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
0: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah Guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
1: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Ranti, ayo ikut bapak sama ibu ke rumah guru nanti.
2: Ada apa, Pak? Bu, nanti saja di rumah ibu gurumu. Ibu sama bapak jelasin. Ayo, Pak, ayo.

0: Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
2: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu. Karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
3: Sebenarnya gak mau sih Bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu Bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah Bu, Ranti mau aja.
4: Jadi Bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, Bu. Jika sakit, akan diobati, Bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan Bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
4: Tapi saya sama Bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan Bu?
1: Bisa lah Bu, jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu Ibu sama Bapak. Kalau Ibu sama Bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang Bu.
2: Jadi bagaimana Bu? Sudah jelas? Apa masih ragu? Jadi bagaimana Ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
4: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat Pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semoga lah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
5: Ibu sama bapak sudah menjadi orang tua Ranti yang terbaik. Cuma ekonomi keluarga kita yang kurang baik. Tapi Ranti ikhlas Bu dengan keadaan ini demi meraih cita-cita Ranti.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik saudara pendengar, saat ini kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah Lentur Tapi Kuat Membangun Resilience di Usia Muda. Nah pendengar, di tengah berbagai perubahan tekanan dan juga tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini, di mana kemampuan untuk tetap bertahan, beradaptasi dan juga bangkit setelah mengalami kegagalan menjadi semakin penting. Nah di mana masa muda merupakan fase ketika seseorang sedang membangun identitas, mengejar pendidikan dan karir, sekaligus belajar menghadapi tuntutan lingkungan dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, pendengar, memiliki ketangguhan mental ataupun resilience bukan berarti harus selalu kuat dan tidak boleh merasa lelah, melainkan mampu menerima keadaan, belajar dari pengalaman, serta juga menemukan cara untuk bisa kembali melangkah. Nah juga tentunya kemampuan tersebut perlu dibangun ya sejak usia dini agar generasi muda tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah, tetapi juga bisa fleksibel dalam menghadapi perubahan. Nah untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, Ibu Lestari Suryawati, MM.com.CREC, sebagai fasilitator, motivator, mindset coach, dosen VKOM Universitas Mercu Buana, dan tergabung dalam komunitas APCI, IWAPI, dan juga KADIN. Tentu berdengar, kami mengundang Anda untuk bisa berbincang bersama kami di malam hari ini melalui line telepon di 0213440696 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Lestari.
1: Selamat malam.
0: Baik, apa kabar Ibu Lestari?
1: Suara saya terdengar?
0: Terdengar jelas, loud and clear Ibu Lestari.
1: Oke.
0: Baik, kabar sehat Ibu?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Baik, terima kasih ya. Dan juga tentunya Ibu Lestari sudah berkenan untuk kami ajak berbincang terkait dengan tema kita di malam hari ini, yaitu Lentur Tapi Kuat Membangun Resilience di Usia Muda. Nah Ibu Lestari, sebenarnya seperti apa makna lentur tapi kuat dalam kehidupan sehari-hari anak muda saat ini, Ibu Lestari?
1: Oke, terima kasih Mas.
0: Sama-sama Ibu.
1: Selamat malam untuk semua pemirsa radio dimanapun berada. Malam ini kebetulan saya lagi di Surabaya.
0: Baik.
1: Jadi untuk teman-teman di Surabaya, selamat malam juga, dan seluruh teman-teman di Indonesia ya. Nah, kalau kita mendengar kata-kata lentur, boleh nggak Ibu tanya dulu kepada Mas
0: Fairly,
1: kalau mendengar kata-kata lentur tuh membayangkannya apa ya Mas? Benda apa yang bisa mewakili lentur?
0: Baik, lentur mungkin seperti bambu muda ya Ibu Lestari.
1: Bambu muda.
0: Flexible.
1: Ya. Jadi dia mudah gitu ya dibentuk gitu
0: iya.
1: Atau seperti karet gitu ya atau kayak sesuatu yang mudah dibentuk-bentuk gitu ya Nah sebenarnya resilience dalam bahasa Inggris ya, resilience itu berasal dari bahasa Latin
0: baik
1: yang berarti resilire ya. Re-nya adalah kembali, salirenya melompat. Jadi kembali melompat. Jadi kalau kita bicara lentur, berarti kan dia kembali ya, kembali lagi balik gitu. Yeah. Jadi lentur. Jadi secara arti makna kata, artinya adalah melompat kembali atau memantul kembali, gitu ya. To bounce back istilahnya. Nah istilah ini awalnya dipakai dalam ilmu matematika menggambarkan kemampuan suatu benda yang bisa kembali ke semula ketika ditekan.
0: Baik.
1: Ditekan terus dia mobil gitu loh Mas, ya.
0: Yeah.
1: Dibengkokkan terus dibalik lagi.
0: Kembali nah, ke bentuk jadi, semula.
1: Iya, jadi itu sebenarnya asal kata daripada resilience dalam bahasa Inggris yang dimana asal dari bahasa Latin. Nah, kemudian diadopsi ke ilmu sosial dan psikologi tentunya, dan ini menjadi ilmu yang banyak orang tahu di era 5 tahun kebelakangan ini. Jadi resilience menjadi salah satu kompetensi. Jadi menggambarkan kemampuan seseorang untuk bangkit ya. Kalau bangkit berarti kan sebelumnya apakah dia terpuruk atau dia tertidur gitu ya. Beradaptasi, kemudian pulih setelah mengalami sebuah tekanan, kesulitan atau trauma atau kegagalan. Nah, kenapa ini penting buat anak-anak muda? Urgensinya adalah kita ini hidup di era AI yang luar biasa. Ya?
0: Yes.
1: Mungkin pemirsa sendiri merasa bahwa adanya AI, Internet of Things awalnya, kemudian ada AI di mana-mana, begitu banyak sehingga membentuk sebuah perilaku-perilaku baru di generasi baru.
0: Yeah.
1: Sebenarnya ini juga nggak di generasi baru, tapi generasi yang lama juga membentuk generasi apa karakter-karakter yang maunya serba instan gitu ya.
0: Baik.
1: Menggambarkan AI kan semua instan gitu. Nah, jadi sekali lagi, jadi resilience itu adalah sebuah kemampuan seseorang untuk bangkit dan beradaptasi dari sebuah situasi yang tidak ideal.
0: Baik.
1: Ya, kegagalan, kesulitan, trauma dan sebagainya. Jadi resilience itu bukan saja sebuah situasi yang harus mampu bertahan, tapi seorang individu harus kembali berfungsi baik ketika dari terpuruk menjadi bangkit. Bahkan resilience itu harusnya mendorong seseorang lebih kuat dari sebelumnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini yang menjadi sebuah situasi yang menarik dan menjadi topik malam ini.
0: Yeah.
1: Lentur tapi kuat.
0: Kuat.
1: Ya, tidak hanya lentur kembali menjadi membel gitu lainnya balik lagi, tapi dia juga harus menjadi seseorang yang lebih kuat dan lebih bisa menjadi lebih baik.
0: Yes.
1: Kurang lebih gitu ya. Jadi dari muda ini anak-anak harus sudah mulai bicara resilience, karena ya tadi situasi saat ini yang istilahnya adalah bani ya istilahnya sekarang ya, brittle, kemudian uncertainty. Kalau dia tidak lentur, tentunya dia akan terdisrupsi dengan situasi dunia ini, atau dia akan ketinggalan dengan orang lain atau teman-temannya, nah, gampangnya gitulah. Kurang lebih gitu.
0: Baik.
1: Jadi anak remaja sekarang harus membentuk pola pikir dan kebiasaan emosional yang akan terbawa menjadi dewasa. Jadi kalau dari muda tidak dilatih sejak dini menghadapi tekanan-tekanan, nanti ketika dia di usia kerja, nanti dia akan masuk ke dunia sosial, masyarakat, berkeluarga, nanti dia akan menjadi orang-orang yang rapuh gitu ya, tidak memiliki otot mental yang kuat gitu. Jadi itu kenapa harus dari muda kita harus melatih resilience ini gitu ya.
0: Baik.
1: Kurang lebih gitu mas.
0: Iya.
1: Kenapa resilience itu harus dari muda, supaya mereka-mereka ini akan bisa lebih bertahan hidup, bukan hanya sekedar istilahnya tuh nice to have gitu. Jadi gak sekedar oh aku tangguh, tapi gak begitu. Jadi harus tetap menjadi skill hidup untuk bertahan.
0: Baik. Iya, terima kasih penjelasannya Ibu Lestari, di mana kemampuan ya seseorang untuk bisa bangkit dari hal yang tidak ideal dan tentunya agar bisa lebih kuat dari sebelumnya. Baik, tadi juga Ibu Lestari menjelaskan ya banyak anak muda saat ini menghadapi tekanan dari pekerjaan, pendidikan, keluarga. Nah, menurut Ibu Lestari, tekanan
1: sama teman.
0: Yes, betul. Nah, menurut Ibu Lestari juga tekanan seperti apa yang paling sering menguji resilience generasi muda saat ini, Ibu?
1: Bicara tekanan ya, mungkin anak-anak remaja sekarang ini yang paling berasa adalah tekanan persaingan pendidikan, ya, kemudian media sosial, and then harapan dari keluarga atau ekspektasi keluarga yang itu kadang-kadang juga membuat under pressure karena mental, kadang-kadang anak-anak itu ya. Jadi saya rasa tiga sumber ini yang bisa menjadi apa ya, bisa menjadi penyebab gitu ya, anak-anak remaja ini punya tekanan tadi ya, bisa jadi dia menjadi pemicu gitu ya, kurang lebih jadi pendidikannya, dari media sosial, ekspektasi keluarganya, harapan orang tuanya maunya ini itu tapi tidak melihat situasi saat ini. Masih banyak juga sih orang tua yang membanding-bandingkan dengan situasi ketika orang tuanya muda. Kalau gitu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan sebagai orang tua juga.
0: Baik. Iya, di mana tadi Ibu sampaikan ada beberapa tekanan yang bisa didapatkan, yaitu persaingan pendidikan, media sosial seperti ingin menunjukkan ya keberhasilan di media sosial, dan juga harapan orang tua yang tinggi tentunya. Nah, baik Ibu Lestari, sebagai seorang mindset coach dan juga motivator ya. Nah, perubahan pola pikir seperti apa yang paling penting dilakukan oleh anak muda ketika menghadapi kegagalan ataupun penolakan, Ibu Lestari?
1: Bisa diulang mas pertanyaannya?
0: Iya, perubahan pola pikir seperti apa yang paling penting dilakukan oleh anak muda ketika menghadapi kegagalan ataupun penolakan, Ibu Lestari?
1: Oke. Jadi kalau kita bicara pola pikir atau mindset yang dibutuhkan anak muda atau anak remaja saat ini supaya dia menjadi anak-anak yang resilient, yang tertangguh atau survive dalam hidupnya, yang pertama adalah growth mindset ya. Baik. Jadi kita harus punya pola pikir yang bertumbuh.
0: Oke.
1: Jangan kebanyakan overthinking. Jangan kebanyakan bisa bilang banyakkan ngomong belum bisa, enggak bisa gitu ya. Mungkin bisa diganti menjadi belum bisa, bukannya enggak bisa. Ah, saya enggak bisa, ah, saya enggak mampu. Ah, ini bukan bagian saya.
0: Bukan,
1: nah, itu
0: saya.
1: Ciri-ciri orang yang tidak growth mindset gitu.
0: Baik.
1: Ya. Kita harus punya punya pemikiran bahwa semua itu bisa dilatih dan belajar. Nah, itu sesederhana itu sebenarnya, supaya kita menjadi orang-orang yang resilient. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita di posisi situasi yang tidak ideal, misalkan kegagalan, ya, grief, kekecewaan, keterpurukan, apakah itu urusan percintaan, apakah itu urusan pendidikan, apakah itu urusan validasi di medsos, atau dari tekanan keluarga. Nah, jadikan kegagalan itu adalah sebuah informasi yang menjadi hints kita bahwa kegagalan itu merupakan data, informasi, bukan sebuah klaim atau vonis. Jadi pertanyaannya untuk diri sendiri adalah, apa yang bisa saya perbaiki dari situasi tidak ideal ini? Nah, sedangkan banyak juga anak-anak remaja ketika gagal, itu dia mengklaim dirinya bahwa saya adalah orang yang gagal, saya emang tidak pantas, saya ini anak yang jelek, saya
0: tidak mampu,
1: anak ganteng dan sebagainya. Jadi dia sudah mulai menyalahkan diri sendiri, dan itu efek ke unconscious kita itu juga sangat dalam ya. Jadi itu yang akan sulit untuk menjadi growth mindset, karena sudah diklaim terlebih dahulu, jadi sudah disabotase gitu. Jadi dikatakan bahwa saya jelek, saya tidak bisa, nah, itu kan jadi vonis ya. Sedangkan semua itu sebenarnya kalau kita mau melihat dari growth mindset, itu adalah sebuah informasi awal bahwa saya harus melakukan berbeda apa ya untuk lebih baik, kurang lebih gitu.
0: Baik.
1: Terus ada lagi juga ya, tidak perlu harus terus menjadi orang yang sempurna secara instan, sehingga ketika dia tidak mencapai sempurna, dia akan menyalahkan diri sendiri. Ya, yang penting adalah proses, terus mau belajar dan konsisten, tapi tidak buru-buru harus mencapai sebuah sempurna yang akan justru menjadi situasi yang klaim pada diri sendiri, sehingga itu yang membuat dia tidak resilient. Jadi itu juga yang membuat orang tidak growth mindset. Itu jadi perlu menikmati sebuah proses gitu. Kurang lebih gitu mas.
0: Baik. Ya. Yang pertama adalah growth mindset yang tadi Ibu sudah jelaskan. Yang kedua, bisa belajar dari sebuah kegagalan, itu adalah sebuah data informasi, bukan vonis kepada kita. Dan ketiga, kita tidak harus menjadi sempurna, dan tapi tetap harus bisa konsisten, Ibu Lestari.
1: Dan terus belajar.
0: Baik. Nah, Ibu Lestari, dari pengalaman Ibu mendampingi berbagai kalangan, apakah ada orang yang terlihat percaya diri dan sukses dari luar, selalu memiliki resilience yang kuat. Apa yang bisa membedakannya, Ibu Lestari?
1: Oke, kelihatannya orangnya kuat dari luar ya. Mm-hmm. Tapi ternyata kalau dilihat resilience-nya rapuh gitu ya, maksudnya gitu ya.
0: Betul, Ibu.
1: Jadi apakah orang resilience atau orang yang tangguh atau orang yang survive selalu terlihat kuat? Kalau menurut pendapat saya, tidak berarti orang yang tangguh tidak boleh terlihat lemah. Baik. Atau namanya istilahnya apa tuh, saya jadi lupa tuh istilahnya tuh.
0: Baik.
1: Jadi enggak harus orang yang resilient terus harus kelihatan kuat terus gitu. Karena ada masa di mana kita nih manusia juga bisa terlihat lemah gitu.
0: Baik.
1: Dan itu menjadi human being ketika kita memang di posisi kelihatan tidak sanggup. Karena itu kan sebuah, balik lagi, itu kan informasi dari Tuhan bahwa aku sedang mengalami kegagalan.
0: Baik.
1: Tapi aku bisa bangkit dari kegagalan ini. Dan itu bukan vonis yang cetok mati bahwa saya terus gagal. Jadi nggak semua orang tangguh tuh harus terus latihan kuat. Takutnya dia akan sering menyalahkan dirinya ketika dia terlihat lemah.
0: Oke.
1: Nah, resilience sejati itu justru menurut saya memiliki kemampuan accepting bahwa saya lagi lelah loh, saya lagi gagal loh, dan saya butuh bantuan, ya. Dan itu bagian dari sebuah proses menuju resilience tadi. Jadi proses menjadi lebih baik, bukan menjadi orang yang gagal lagi. Nah, jadi analoginya nih gini mas, kalau seorang atlet tangguh gitu ya, toh juga tetap butuh waktu istirahat kan?
0: Tentunya.
1: Tidak ada yang dia terus kuat sampai sekian jam berturut-turut latihan. Jadi dia perlu ada waktu istirahat. Begitu juga dengan manusia resilient yang tangguh, tidak berarti harus kelihatan kuat terus. Justru malah dia akan lelah nantinya.
0: Baik.
1: Untuk menjadi pura-pura kuat, padahal sebenarnya dia ada masa-masa di mana dia juga bisa lemah gitu kan. Nah, jadi dengan catatan, kalau kita selalu ingin terlihat kuat, tampak kuat, saya khawatir mereka akan jadi burn out malah.
0: Oke.
1: Karena dia tidak mengenali emosinya. Dia denial terus.
0: Iya. Yeah.
1: Ya. Jadi meminta bantuan kepada ahli, meminta bantuan kepada teman, itu adalah bentuk kesadaran diri di mana dia mengenal dirinya atau mindful. Itu mas, jadi nggak berarti orang resilient itu harus terus
0: tangguh gitu. Baik.
1: Gitu.
0: Ya, terima kasih penjelasannya Ibu Lestari. Nah, tentunya Ibu Lestari juga aktif ya di lingkungan komunitas seperti APCI, IWAPI, dan juga KADIN. Nah, seberapa besar peran dari komunitas dalam membantu anak muda untuk bisa membangun mental yang tangguh, Ibu Lestari?
1: Oke, jadi peran organisasi ya.
0: Betul, Ibu.
1: Dalam pembentukan resilience remaja, gitu maksudnya ya?
0: Iya.
1: Nah, ini mas, anak-anak remaja ini di kampus, mulai dari SMA atau bahkan SMP ya, itu kan sudah ada kegiatan sosial di sekolahnya ya.
0: Yeah.
1: Jadi sebaiknya saya menganjurkan kepada anak-anak remaja itu dari muda, ikutlah aktif ke organisasi, apakah itu ekstrakurikuler, yeah, apakah aktivitas kemudaan di sekitar rumah, seperti Karang Taruna dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah situasi-situasi di mana dia akan merasakan perbedaan, tapi dia harus punya daya juang untuk tetap tidak terjadi konflik, gitu kan? Karena nggak mungkin semua orang kan bisa sama kan, jadi pasti akan ada terjadi perbedaan kepentingan. Kegagalan di dalam pergaulan itu menjadi sekali lagi adalah informasi buat kita bahwa saya harus berubah atau saya akan mengubah hal bagian mana sehingga saya bisa diterima oleh orang lain. Jadi dengan kata lain, organisasi atau komunitas itu sebenarnya bisa dikatakan gini, menyediakan ruang-ruang mereka untuk belajar menghadapi kegagalan tapi secara aman gitu Mas. Ya, karena dia dalam bentuk komunitas. Bukan gagal yang istilahnya saya tuh tidak terkontrol gitu. Karena dia bergaul sehingga dia merasa bahwa gagalnya dia tahu sebabnya apa sehingga dia merasa punya daya menyadari untuk saya harus berubah. Nah. Makanya saya mengatakan bahwa organisasi remaja itu sebenarnya memberikan ruang-ruang aman untuk merasa bahwa saya lagi gagal ya, gitu lah.
0: Baik.
1: Jadi istilahnya safe to fail environment gitu istilahnya. Jadi organisasi yang sehat memberikan ruang remaja untuk mencoba peran-peran baru, ya. Secara aman, kalaupun dia gagal, nggak akan ada penghakiman. Itu maksudnya. Kalaupun dia gagal dalam skala kecil maupun besar, justru itu sedang dilatih otot resiliensinya menjadi remaja-remaja yang tidak takut akan kegagalan dan menyadari bahwa kegagalan adalah bagian daripada proses untuk menuju lebih baik itu sendiri dalam hidupnya. Kemudian buat saya organisasi itu sebenarnya penting sekali membentuk semua resilience bahwa dalam sebuah salah satu riset resilience itu sendiri termasuk pencetus resilience ya si Amy Werner itu menyatakan bahwa adanya hubungan yang bermakna dengan orang lain. Jadi dengan berorganisasi itu tumbuh rasa bermakna atau diakui dalam organisasi dengan orang lain. Kalau kita ingat teori Maslow bahwa semua orang itu perlu dihargai.
0: Baik.
1: Nah, organisasi memberikan ruang kepada anak-anak itu menjadi rasa bagian daripada komunitas tersebut. Dan ini yang menjadi dasar remaja untuk secara emosional dia mampu menghadapi tekanan pribadinya dari orang-orang luarnya. Kurang lebih gitu Mas. Jadi itu kenapa organisasi itu sangat membantu dalam membentuk resilience dari sejak awal. Dan kemudian dalam sebuah organisasi itu sebenarnya membantu remaja itu dari dini, sejak dini membantu problem solving. Ya. Sesederhana bagaimana saya menghadapi situasi yang sedang tidak akur di antara teman-temannya, ya itu udah problem solving tuh. Bagaimana mengambil keputusan yang tidak membuat orang rugi misalkan. Nah, itu sebenarnya sederhana, sesederhana itu anak-anak itu melalui organisasi bisa membantu atau membangun self efficacy atau keyakinan bahwa diri ini mampu menghadapi tantangan-tantangan dari eksternalnya.
0: Baik.
1: Nah, ini merupakan fondasi daripada resilience itu sendiri. Gitu, Mas.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Lestari. Di mana kita harapkan ya komunitas ataupun organisasi remaja yang sehat itu adalah yang bisa menyediakan ruang untuk belajar menghadapi kegagalan secara aman dan juga tentunya memiliki hubungan bermakna dengan orang lain, mampu menghadapi tekanan dan juga mampu mengambil keputusan yang tidak merugikan diri sendiri, Ibu Lestari.
1: Ya.
0: Baik. Nah, Ibu Lestari
1: kurang
0: juga
1: lebih.
0: Baik. Ya, Ibu Lestari sebagai dosen tentunya berinteraksi ya dengan generasi muda dalam konteks pendidikan. Nah, perubahan apa yang paling terlihat pada karakter ataupun cara berpikir anak muda saat ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya menurut pandangan Ibu Lestari?
1: Anak-anak kita bicara Gen Z ya. Gen Z itu kan juga tentangnya lebar juga. Nah, saat ini saya mengajar di semester yang masih awal juga, berarti mereka masih Gen Z yang mungkin sudah mau bergeser ke gen berikutnya ini.
0: Baik.
1: Tapi kalau bicara pola pikir anak-anak sekarang, sebenarnya kalau menurut saya nggak jauh beda sebenarnya dengan pola pikir anak muda di masa saya di eranya
0: Baik.
1: Tapi yang membedakan pola pikir remaja saat ini, itu mereka sudah punya resources yang cukup banyak melalui internetnya.
0: Oke.
1: Sehingga zaman saya muda dulu juga saya sering merasa overthinking loh. Cuman mungkin istilahnya bukan overthinking kali ya, tapi sudah pernah merasakan itu. Tapi karena anak-anak Gen Z ini sudah di apa ya, sudah dipapar oleh begitu banyaknya informasi melalui internet, sehingga overthinkingnya menjadi lebih berlimpah gitu, lebih tinggi levelnya.
0: Baik.
1: Nah, menurut saya pola pikir Gen Z yang harus diperhatikan adalah anak-anak sekarang itu terbiasa dengan validasi instan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita lihat di medsos tuh selalu bilang like, comment, share ya, like, comment, share. Itu sudah menjadi sebuah indikator bahwa saya disukai loh.
0: Baik.
1: Itu menjadi indikator yang paling diharapkan oleh anak-anak di medsos ya.
0: Yeah.
1: Nah, tumbuh di media sosial yang luar biasa itu, mereka merasa bahwa secara mental dia rentan atau mudah cemas.
0: Baik.
1: Tadi saya bilang overthinking, karena tidak adanya validasi. Nah, itu satu. Ya. Yang kedua, anak Gen Z itu sebenarnya anak-anak yang cerdas dan kreatif.
0: Baik.
1: Multitasking juga.
0: Yes.
1: Dengan segala tool-tool yang tersebar di AI sekarang. Tapi dia itu rentan tidak fokus itu loh mas orangnya.
0: Baik.
1: Jadi rentan untuk terdistraction gitu. Karena hidupnya itu terbiasa dengan melihat konten-konten yang cepat berpindah gitu loh. Di TikTok tuh pasti kan pendek-pendek gitu ya.
0: Short, jadi
1: dia tidak terbiasa dengan sebuah situasi yang durasi panjang. Jadi nggak bisa fokus gitu.
0: Baik.
1: Karena sekarang kan nggak biasa baca. Biasanya dia visual, anda visualnya pendek.
0: Baik.
1: Nah ini menurut saya tuh sangat berpengaruh kepada resilience proses itu sendiri. Jadi karena terbiasa ingin cepat, instan tadi, ya. Kemudian berbeda juga dengan generasi sebelumnya, nggak usah yang X lah ya, yang milenial lah. Mereka itu harus relate banget dengan dirinya sendiri. Kalau nggak dia nggak akan mau melakukan hal itu. Meskipun buat orang lain itu penting dan itu bisa baik, tapi kalau buat saya nggak relate, saya nggak mau melakukan. Itu contoh-contoh yang sering saya lihat di mahasiswa.
0: Baik.
1: Jadi dia orangnya sangat pragmatis dan purpose driven istilahnya.
0: Yes.
1: Tapi purpose drivennya tuh bukan purpose drivennya zaman saya.
0: Yeah.
1: Tapi lebih kalau dia nggak relate, ya udah sih. saya nggak mau, udah.
0: Baik.
1: Jadi udah nggak ada alasan lagi. Kenapa harus gitu? Kenapa harus ini? Biar aja itu orang lain bisa, tapi saya nggak perlu.
0: Okay.
1: Itu contoh-contohnya yang saya lihat dari anak-anak sekarang.
0: Dan
1: itu yang mungkin bisa menghambat resilience anak sekarang, gitu ya.
0: Baik.
1: Nah, ini juga mas, karena dia digital native tadi, jadi ya mereka tuh adalah orang-orang yang interaksi sosialnya apa ya, rendah ya. Jadi
0: baik,
1: sehingga rasa kesepiannya itu lebih tinggi. Nah itu yang membentuk mereka jadi rapuh.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka terbiasa melalui gadgetnya kan.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau zaman saya dulu kan lebih sering tatap muka. Kalau sekarang kan justru malah jarang tatap muka. Dia kuliah online.
0: Iya. Yeah.
1: Belajar apa-apa online. Mau ngomong antar ruangan aja pakai WA gitu ya.
0: Baik.
1: Kurang lebih seperti itu mas.
0: Baik. Ya, terima kasih penjelasannya Ibu Lestari. Nah, di dunia kerja juga tentunya yang kita ketahui bersama menuntut anak muda untuk lebih adaptif terhadap perubahan teknologi, terus juga persaingan dan dinamika pekerjaan. Bagaimana cara menjaga mental tetap fleksibel tanpa kehilangan prinsip ataupun nilai diri Ibu Lestari?
1: Jadi, untuk anak-anak yang masih apa anak-anak muda yang sudah bekerja ya, dengan situasi yang kompleks,
0: yes,
1: tidak pasti ya saat ini, bagaimana sih menjaga mental kita tetap waras ke anak-anak gitu ya.
0: Baik.
1: Supaya tetap waras dan tetap resilience, karena anak sekarang dikit-dikit mental, kena mental, work-life balance ya. Baru diminta pekerjaan yang agak padat dikit, setelah ini kamu kerjaan ini ya, ini udah langsung bisa nggak bu, stop sampai sini dulu.
0: Baik.
1: Tidak lagi, nambah lagi dulu. Nah, kayak gitu-gitu contoh tuh ya. Bu, saya nggak sanggup bu, terlalu dar-dar-dor istilahnya gitu. Ya, iya, saya juga nggak bisa menyalahkan mereka, karena mereka emang lahir di dunia yang sudah era instan semua gitu ya.
0: Yeah.
1: Makanan instan, apa-apa juga instan. Bumbu sekarang juga udah instan. Semua serba instan gitu ya.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi mungkin bisa jadi kita mesti lebih sering sadar diri ya. Nah, ini okay. Anak-anak muda ini belum terlatih untuk sadar diri, dan mungkin itu memang butuh proses untuk mampu itu. Karena gini, kesadaran diri ini kalau tidak dilatih, sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh ini nggak akan nyampe kepada kita ya. Akhirnya mereka akhirnya jadi gitu, burn out, kena mental. Padahal kalau mereka sudah memahami sinyal-sinyal tersebut, dia sudah tahu bahwa oh, saya lagi emosi.

0: ya. Nah, kalau mau menjaga resilient, ya mulai untuk mulai memahami atau belajar kesadaran diri itu.
1: Oke.
0: Kalau saya memang lelah, ya istirahat. Kalau merasa saya tidak kompeten, tapi saya dituntut melakukan ini, ya belajar, gitu ya. Jangan paksa, bukan jangan paksa, tapi jangan kita, jangan eksternal menyesuaikan kita. Tapi kita kan bekerja untuk sebuah perusahaan, ya kita menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Jangan perusahaan yang menyesuaikan ke kalian.
1: Baik.
0: Kalau kalian yang punya perusahaan mungkin beda, gitu ya. Tapi kita harus bisa menyesuaikan eksternalnya supaya kalau kita emang tidak kompetensi yang membuat kalian burn out, ya terus belajar dan melatih. Nah, gitu. Kemudian kadang-kadang anak-anak itu merasa bahwa resilience itu bukan juga berarti selalu bilang iya kalau diminta melakukan sesuatu.
1: Baik.
0: Ya, ini pengalaman saya dengan mahasiswa. Mahasiswa sekarang itu sudah berani mengatakan, maaf Bu, saya tidak bisa melakukan instruksi ini Bu. Ini bicara magang ya, ya bukan pekerjaan tugas. Bu, maaf Bu, saya tidak sanggup melakukan pekerjaan yang Ibu minta karena 1, 2, 3, 4. Itu tuh, anak-anak sekarang bisa gitu teman. Bukannya dia mencari solusi bagaimana dia bisa mengerjakan, tapi langsung mengatakan, maaf Bu, saya tidak bisa melakukan pekerjaan yang begitu dar-dar-dor. Itu tuh mas yang saya sering rasakan tuh.
1: Baik.
0: Nah, itu. Jadi anak-anak kalau mau tetap resilient, ya kalian harus terus belajar. Jangan bilang nggak bisa. Mungkin belum bisa dan saya harus belajar.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Baik, tidak terasa tentunya Ibu Lestari untuk perbincangan kita. Nah, terakhir mungkin
0: gitu ya.
1: Ibu Lestari, terakhir untuk pendengar Persatu Jakarta yang mungkin malam ini sedang mengalami ya kegagalan, kehilangan arah ataupun merasa tertinggal dari orang lain. Apa pesan Ibu Lestari yang ingin sampaikan agar mereka mampu melangkah dan terus tumbuh resilience-nya? Ibu Lestari, silakan.
0: Ya. Jadi mungkin kalau anak-anak muda yang sekarang sedang terpuruk, sedang merasa di posisi kecewa, ya, kemudian di posisi yang rasanya kok saya ini nggak bisa bangkit lagi karena gagalnya terus bertubi-tubi.
1: Baik.
0: Pertama, kenali dulu kegagalan atau situasi terpuruk ini itu disebabkan oleh apa dulu. Jadi kenali dulu ya.
1: Mengidentifikasi.
0: Setelah sudah mengenali bahwa saya ini terpuruk, lalu tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini. Saya percaya bahwa semua situasi yang diberikan oleh Tuhan dalam tema apapun, Tuhan sedang memberikan sebuah informasi kan, sebuah hikmah, sebuah pelajaran. Jadi please jangan langsung merasa bersalah. Tapi apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Nah, mulailah menulis. Ini saya selalu bicara dengan mahasiswa juga. Kalian itu harus bisa journaling karena kalian adalah manusia-manusia yang sangat jarang menulis. Iya gak sih mas?
1: Yes.
0: Anak-anak sekarang kan ngetik ya. Jadi kalau menulis itu udah jarang. Jadi mulailah journaling ya. Tiap malam dalam keadaan gagal pun kalian bisa tetap bersyukur dengan situasi yang Tuhan berikan kepada kita ya. Jadikan itu sebuah motivasi atau proses di mana saya harus belajar hal baru supaya situasi ini bisa saya tinggalkan dan baik. Itu menjadi bagian dari proses saya menjadi lebih baik. Ya, biasakan untuk juga self check in emosi. Jadi ceklah, tanya diri sendiri.
1: Ya.
0: Ketika saya lagi gini tuh saya lagi merasa emosi apa ya? Sedihkah, kecewakah, jengkelkah? Nah, itu yang bisa teman-teman kendalikan untuk

0: langkah berikutnya dibandingkan okay. kalau teman-teman tidak mengenali emosinya dulu. Jadi bisa jadi teman-teman bisa mengambil langkah tanpa berpikir lagi, jadi membawa perasaannya aja, menurut saya aja yang benar gitu ya.
1: Baik.
0: Jadi ketika mengenal dulu emosinya, biasanya kita lebih bisa punya daya kontrol ya. Jadi self check in emosi kita lah istilahnya gitu ya. Kemudian penting juga untuk anak-anak ini, anak-anak muda ini, carilah, tanyakan pada diri sendiri, support system apa yang saya sedang butuhkan saat ini.
1: Baik.
0: Bisa ke, kan sekarang banyak ya, seperti saya ini kan juga seorang professional coach. Professional coach sekarang sudah cukup banyak. Cari orang-orang yang bisa menjadi support system yang aman ya, karena orang tua belum tentu bisa menjadi tempat ngobrol menjadi aman.
1: Baik.
0: Ini maaf aja pada para orang tua, kadang-kadang orang tua tuh banyak judgmentalnya, sehingga itu bukan tempat ruang aman buat anak-anak ini. Jadi menurut saya coba cari support system profesional coach atau profesional counseling yang aman buat mereka untuk bercerita dan percaya kan? Nah mungkin terakhir, teman-teman anak muda sekarang perlu juga punya kebiasaan, membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang baru tapi konsisten. Itu yang bisa membuat teman-teman melatih untuk punya kebiasaan baru yang bisa menjadi Anda lebih bangkit daripada situasi yang terpuruk tadi. Ya. Itu kayaknya Mas ya, secara singkat supaya teman-teman di sana yang masih muda-muda ini lebih lentur dalam menghadapi situasi yang tidak ideal ini.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Terima kasih penjelasan di malam hari ini, Ibu Lestari. Nah, tapi bagi pendengar yang ingin berbincang secara langsung ataupun membutuhkan professional coach, ataupun Ibu juga mungkin ke depannya akan ada melaksanakan webinar ataupun online class, yang ingin mengetahui lebih jauh melalui website ataupun contact person yang bisa dibagikan, Ibu Lestari?
0: Oh, mungkin saya bisa bagikan IG saya ya, Instagram saya. Bisa, saya sendiri juga suka lupa nih IG saya.
1: Baik.
0: Jadi Tari Suaryo.
1: Oke.
0: Coach Des Tari Suaryo. Itu IG saya. Jadi kalau teman-teman anak-anak mau coba berinteraksi, bercakap-cakap secara aman dan terpercaya dan dijaga rahasianya, boleh DM Ibu di Coach _Tari Suaryo.
1: Baik.
0: Gitu, Mas.
1: Terima kasih, Ibu. Nah, tentunya terima kasih Ibu Lestari atas insight dan juga inspirasi di malam hari ini. Semoga obrolan ini bukan hanya menjadi renungan, tapi juga menjadi bekal kita untuk bisa menghadapi tantangan lebih tenang, adaptif dan juga percaya diri dalam proses. Terima kasih banyak Ibu Lestari. Semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda.
0: Okay.
1: Salam sehat dan sukses selalu Ibu Lestari. Terima kasih dan selamat malam.
0: Salam bertumbuh untuk anak-anak muda Indonesia.
1: Salam bertumbuh untuk anak Indonesia. Terima kasih Ibu dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Iya. Baik, itu bergerak untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema Lentur Tapi Kuat, Membangun Resilience di Usia Muda, bersama dengan narasumber kita Ibu Lestari Suryawati MM.com CREC sebagai fasilitator, motivator, mindset coach, dosen VKOM Universitas Mercu Buana, dan juga tergabung dalam komunitas APCI, IWAPI dan juga KADIN. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,21 RRI Jakarta, Frankie and Jane dengan Musim Bunga, yang menjadi lagu pembuka pertama kita mendengar di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi 17 September 2026. Dan juga tentunya ini di hari yang spesial, di mana kita memutarkan lagu-lagu terbaik ruang dengar Anda di era 50 sampai dengan 70-an, baik mancanegara ataupun Indonesia. Anda bisa berpartisipasi untuk merequest lagu favorit Anda dan juga menyapa ya orang-orang tersayang melalui kedua line telepon kami di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499, di mana akan ada rekan Widi dan Faiz yang akan menyapa Anda, ataupun melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Siapkan cerita Anda, kenangan Anda, karena kita akan membuka kembali di program Ruang Rindu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat di tentunya Pro 1 RRI Jakarta.

0: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Nicky Costa with First Love yang masuk dalam album bertajuk Fairy Tales. Nah, di mana pendengar, Nicky Costa merekam lagu ini ketika masih berumur 11 tahun, sehingga tema cinta pertama dalam lagu ini memang disampaikan ya dari sudut pandang seorang gadis yang masih sangat belia. Baik, bergerak kita dalam program Ruang Rindu edisi 50 sampai dengan 80-an awal yang kami putarkan ke ruang dengar Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia. Kami tunggu saat ini juga di kedua line telepon 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta. Baik, di WhatsApp call sudah terhubung dengan Bung Brandy di Bogor. Selamat malam, Bung Brandy Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Mas Ferli.
0: Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah diberikan kesehatan. Kabar sehat Bung Brandy?
1: Lagi agak sedikit kurang sehat nih saya.
0: Cukup meriang, agak flu ya. Baik.
1: Ya, betul Mas Ferli.
0: Semoga lekas pulih dan juga
1: amin.
0: Asupan gizinya terjaga, iya. Bung Brandy.
1: Siap Mas Ferli.
0: Baik. Okay. Ya, Bung Brandy, okay. Untuk lagu yang bisa kami putarkan pada malam hari ini.
1: Tahun berapa Mas Ferli ini lagunya?
0: 50 sampai dengan 80-an awal. Cukup flashback jauh kita Bung Brandy.
1: Flashback jauh ya.
0: Yes.
1: Saya kalau ini saya suka Frank Sinatra. Ya.
0: Frank Sinatra
1: playlistnya apa?
0: Oke. Okay.
1: Playlistnya apa aja Mas Ferli?
0: Ada Come Fly With Me, Fly Me to the Moon, I Love You Baby, I Got the World on the String, I Got You Under My Skin, dan juga My Way. I Got You Under My Skin ya, baik. Ini kirimkan kepada siapa lagu ini, Bung Brandy?
1: Ya, saya kirim untuk Mas Ferli dan Faiz ya, dengan rekan yang bertugas malam ini.
0: Terima kasih, Bung Brandy.
1: Lalu dengan teman-teman di Bogor, ada Teh Dinda, Bang Ray, lalu Kang Asanuddin, Navia, Bu Saurin yang ada di BSD
0: ya.
1: Malam ini, lalu Kapuja di Bintuni ya, di Jayapura. Dan semoga sehat-sehat semua malam ini Mas Ferli.
0: Amin.
1: Ya, oke Mas Ferli. Jangan lupa Mas Ferli kopinya
0: diseruput ya. Baik, terima kasih Bung Brandy.
1: Supaya semangat Mas Ferli.
0: Terima kasih
1: Mas
0: banyak.
1: Ferli. Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, dari Bung Brandy di Bogor. Iya, juga di line telepon kita sudah terhubung ya dengan Bung Roni di Jakarta. Selamat malam Bung Roni Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mas Ferli.
0: Baik, Bung Roni. Apa kabar Bung Roni?
2: Baik.
0: Baik, sehat alhamdulillah.
2: Iya.
0: Baik. Ya, Bung Roni, untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 50 sampai dengan 80-an awal.
2: Kalau lagunya Kus Plus yang bisa muncul apa ya Mas?
0: Kus Plus. Ini banyak ya untuk deretan lagu dari Kus Plus. Mungkin ada yang sudah ditentukan Pak Roni? Bisa kami pastikan kembali?
2: Ojo podo nelongso ada enggak ya?
0: Ojo
2: podo nelongso.
0: Podo nelongso. Baik, iya. Tapi lagu tersebut sepertinya belum tersedia Pak Roni.
2: Yang ada apa ya?
0: Yang ada ya, baik. Saya coba pilihkan beberapa hits dari Kus Plus ya. Ayah,
2: iya.
0: Awan Hitam, Andaikan Kau Datang, terus juga Hidup Yang Sepi, juga ada Isi Hati.
2: Hidup Yang Sepi aja deh Mas.
0: Hidup Yang Sepi saja, baik. Dikirim ya. Kepada siapa lagu ini Pak Roni?
2: Tadi ada Bung Brandy ya.
0: Betul.
2: Beserta rekan-rekannya di sana, selamat malam Dinda, terus Bunda Iti Rustam, Pak D. Jamhari bersama Mama Ulanya di Pondok Labu. Semoga aktivitasnya besok lancar.
0: Amin.
2: Terus ada Kak Cika di Banda Aceh. Dan lain-lain kali Mas.
0: Baik, Pak Roni.
2: Belum kita apa, Kak Fia juga. Kak Fia apa Navia itu ya?
0: Navia, di Rangkas Bitung.
2: Betul. Malam juga. Terus Mas Hedli dan rekan-rekan petugas. Aktivitasnya ini lancar.
0: Amin, terima kasih Pak Roni. Selamat malam, terima kasih Pak Roni. Ditunggu untuk lagunya ya. Baik, juga kita akan sapa yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta bersama dengan Mama Agung di Bekasi. Selamat malam, request lagunya dari Victoria Wood dengan Biba Belula. Seperti itu ya, mungkin lagunya. Atau dari The Cats dengan I Gotta Know What's Going On. atau juga El Mondo dari Engelbert. Izinkan saya memutarkan versi dari The Cats, Ibu ataupun Mam Agung ya. Lagunya dikirimkan untuk semua. Selamat mendengarkan untuk Bung Ferli atur nuhun. Mangga lagunya di atasnya. Baik, terima kasih Mam Agung. Juga ada Ibu Neni di Rangkas Bitung. Request lagu Yesterday dari Beatles. Salami untuk Ibu Saurin, Ibu Mujiati, Ibu Merpati, Ibu Iren, dan masih banyak lagi sahabat Ruang Ridu. Untuk Bang Ferli dan juga keluarga, senantiasa diberikan kesehatan. Doang sama Ibu Neni, terima kasih selalu berkenan hadir bersama kami. Oke, juga ada Lara. Oh, mohon maaf untuk Kak Lara Purnamasari ya, untuk pertanyaannya tertinggal, mohon maaf sekali. Mungkin ada lagu yang ingin didengarkan pada malam hari ini, kami tunggu. Oke, juga di Ibu Dindin di Bekasi, selamat malam Ibu Dindin di Bekasi tepatnya. Minta lagu dari Jim Reef dengan He Will Have To Go. Salam untuk Pak Litopan, Bang Haris, Bung Ri, Pak Kuat, Pak Ibu Saurin, Ibu Eti Rustam, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Tedinda, Ibu Merpati, Ibu Wulan, Ibu Ana, Kak Diona, Kak Puja, Ibu Eka, Pak Parsudi, Ibu Atin di Cipayung. Dan terima kasih untuk Mbak Ferli, sehat selalu. Terima kasih juga untuk Ibu Dindin di Bekasi. Baik, terakhir kita akan sapa ya yang sudah bergabung di line telepon bersama dengan Ibu Eti Rustam di Ciracas. Selamat malam Ibu Eti, Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mas Ferli.
0: Selamat malam.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih Ibu Eti. Apa kabar?
3: Sama-sama. Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Baik.
3: Begitu juga Mas Ferli, sekeluarga sehat ya.
0: Amin, terima kasih Ibu Eti.
3: Sama tadi operator Mas, apa namanya?
0: Ada Bung Faiz dan juga Widi.
3: Bung Faiz yang angkat telepon tadi.
0: Baik, ya. Bung Faiz ya.
3: Iya.
0: Iya, Ibu Eti, untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 50.
3: Saya minta lagu Pati Bersaudara, ada enggak ya?
0: Pati. Untuk lagu yang berjudul?
3: Lagunya Kisah Cinta.
0: Kisah Cinta. Sebentar, dipastikan dulu.
3: Tersedia enggak?
0: Kisah Cinta ya. Oh, belum tersedia Ibu. Untuk yang ada Satu Jalan Lain, Aku Lupa, Aku Cinta Padamu, Jangan Kau Paksakan, Insan Dunia, Kapungur, Kisah 1001 Malam, atau Ruliku.
3: Itu aja, Aku Cinta Padamu.
0: Aku Cinta Padamu. Baik, dikirimkan
3: lagu
0: kepada siapa?
3: Itu lagu lama banget itu.
0: Patty Sister, iya. Dikirimkan kepada
3: Ambon,
0: siapa?
3: Ya. Salam tadi buat yang dari Jakarta. Mas siapa tadi barusan turun?
0: Pak Roni di Jakarta.
3: Pak Romi, salam kenal. Buat Bu Saurin, Bu Dindin, terima kasih salamnya. Bu Tati Munawat, Teteh Dinda, Bu Ustaz Regar, Bu Mujiati, Bu Tati Munawar, Bu Titi Dewi, ya banyak, Bu Anissa, Bu Nalita, Pak Ali Topan, Pak Jamhari sama Mama Ulannya, Bu Titi Dewi, buat semua-semuanya Mas Ferli.
0: Untuk semuanya.
3: Buat Kak Puja di, dan sama Mama Anna di Sorong ya. Itu buat yang di Manado, Bu Farida.
0: Baik.
3: Ya, salam buat Mas Ferli keluarga.
0: Terima kasih banyak
3: salam
0: Ibu Eti.
3: Salam sehat selalu ya Mas Ferli.
0: Doa yang sama, sehat selalu Ibu Eti.
3: Salah, itu hati-hati kalau pulang ke rumah.
0: Iya, terima kasih banyak Ibu
3: sama
0: Eti.
3: Sama Mas Ferli, saya tunggu lagunya ya.
0: Terima kasih, ditunggu untuk lagunya.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu Eti di Ciracas. Baik, sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin merequest, masih kami tunggu di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Baik, terakhir sebelum kita memutarkan lagu yang sudah kami siapkan kepada Anda, kita sapa satu di line telepon ya, bersama dengan Pak Ali Topan di Ujung Menteng. Selamat malam Pak Ali, Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Ali Topan.
4: Selamat malam Bang Firli.
0: Selamat malam, kabar sehat Pak Ali?
4: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, diberikan kesehatan selalu.
4: Iya.
0: Baik. Iya, paling untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 50 sampai dengan 80-an awal.
4: Ada ini ya, Bob Tutupoli ya.
0: Bob Tutupoli yang berjudul?
4: Iya. Ya, apa aja ya?
0: Yang apa saja ya? Baik, kalau gitu izinkan saya memutarkan yang berjudul Kerinduan, boleh Pak Ali?
4: Boleh, boleh.
0: Boleh. Baik, dikirimkan kepada siapa lagu ini?
4: Buat salam-salam ya, buat Ibu Dindin di Bekasi ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Buat Umi juga, buat Ibu Dinda. Buat tadi Ibu Yeti Rustam ya.
0: Ibu Yeti Rustam, betul.
4: Makasih ya Ibu Yeti, buat Ibu Yeti Dewi ya, buat Kak Puja, Ibu Ana, Ibu Ana ya, Ibu Jona, buat kepala sih ya.
0: Deh, untuk pendengar Pro 1 Jakarta, Pak Ali. Iya, baik.
4: Buat semua aja sih kali ya.
0: Iya, baik.
4: Ya mungkin nggak disapa, saya agak lupa kali. Jarang monitor saya sih.
0: Terima kasih banyak tentunya berkenan untuk hadir di malam hari ini, Pak Ali.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu untuk lagunya. Dari Pak Ali Topan di Ujung Menteng. Bagi pendengar juga ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini, lagu-lagu di era 50 sampai dengan 80-an awal yang mungkin juga menjadi lagu favorit orang tua Anda ya, pendengar yang pernah didengarkan dan juga dinyanyikan bersama-sama di ruang tamu dengan penuh sukacita tentunya. Kami tunggu di kedolan telepon di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499 ataupun WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Betty Sister ataupun Betty Bersaudara dengan Aku Cinta Padamu, yang diciptakan lagu ini oleh Andi Rianto. Dan menariknya pendengar, di mana memiliki beberapa lagu yang sering muncul ya dalam koleksi musik nostalgia Indonesia bersama dengan Cinta Pertama dan juga beberapa lagu lainnya seperti Curahan Hati dan juga Insan di Dunia. Tadi requestan dari Ibu Eti Rustam di Ciracas ya. Baik, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di line telepon. Maksud saya di WhatsApp Pro 1. Di line telepon kami tunggu di 021-344-0696 dan juga di 344-1499. Baik, ada Ibu Cip di Depok. Selamat malam Ibu Cip, shalom. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ma Feli, mungkin requestan Ibu malam ini ada ya, dari Titik Sandora, Perasaan Yang Ditinggalkan. Saya akan pastikan kembali nanti Ibu Cip. Terima kasih requestannya. Salam untuk semua pendengar pecinta Pro 1 tanpa terkecuali, untuk Ma Ferli dan juga kru, selamat bertugas, salam sehat sejahtera dan juga God bless you untuk Ibu Cip di Depok. Terima kasih ya. Baik, dari Ibu Cip di Depok ada Ibu Risa Siregar di Bekasi. Kita akan sapa. Selamat malam Ibu Rista, ruang rindu.
1: Selamat malam Mas Ferli.
0: Selamat malam Ibu Rista.
1: Selamat malam Mas Ferli, kedengaran nggak?
0: Iya, terdengar Ibu.
1: Halo.
0: Oh iya. Iya, baik.
1: Sehat Mas Ferli.
0: Puji Tuhan diberikan kesehatan, apa kabar Ibu Rista?
1: Iyalah.
0: Sehat ya.
1: Tahun berapa? 50-an ya?
0: 50 sampai dengan 80.
1: Oh, aku minta itu deh. The Platter ya. The Platter, The Palette of John and Joe. Apa ya? The Great Pretender.
0: The Great Pretender. Betul, ya, ada lagunya.
1: Baik. Untuk Bu Wati Sunardono, Bu Mujiati, Ciguria, Bu Sorin, Bu Joyce, Bu Eti Rustam tadi. Terus untuk Pak Ray, Pak Marsudi, Pak Susilo, dan untuk semua pendengar RRI Pro 1 ya, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Untuk Mas Ferry, terima kasih.
0: Terima kasih selamat Ibu Risa, selamat malam. Baik, ditunggu untuk lagi. God bless you. Iya, dari Ibu Risa Siregar di Bekasi. Baik, juga ada Ibu Eka di Tebet. Selamat malam Ibu Eka, minta diputarkan lagunya Jambalaya, tapi saya lupa penyanyinya. Baik, akan saya bantu carikan Ibu Eka. Dan salam untuk Ibu Ana, Kak Grace, Kak Joyce, Bung Brandy, Bung Ray, Ibu Risa, Ibu Helmi, Ibu Didin, Ibu Titi Dewi, Ibu Merpati, dan lainnya. Terima kasih untuk Pak Ferli. Terima kasih juga untuk Ibu Eka di Tebet ya. Baik, terakhir kita sapa, ada Ibu Saurin di BSD. Selamat malam Ibu Saurin, request lagunya dari Andy Williams dengan A Time For Us. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Risa, Ibu Muji, Ibu Eka, Ibu Titi, Pak Parsudi, Tedinda, Bung Ri, Bung Brandy, Pak Litopan, Pak Kuat, Ibu Merpati, Kak Ana, Kak Puja, dan lain-lainnya. Untuk Bung Feli, terima kasih dan selamat bertugas. Kalau belum tersedia, pilihkan ya. Terima kasih Ibu Saurin yang selalu berkenan hadir bersama kami. Baik, dan juga di line telepon kita sudah terhubung kembali bersama dengan Teh Dinda di Kota Hujan Bogor. Kita akan sapa. Selamat malam Teh Dinda, ruang rindu.
2: Malam kembali Ferli, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, apa kabar Teh Dinda? Dari terdengar suaranya sudah kembali pulih sehat ya?
2: Normal
0: ya? Betul, sudah kembali sehat.
2: Sepertinya begitu Ferli, setelah sekian lama gitu.
0: Diberikan
2: kan.
0: Diberikan kesehatan. Mm-hmm.
2: Setelah sekian lama Batuk pilek,
0: bapil ya. Baik, kesehat-sehat selalu Teh Dinda.
2: Iya, doa yang sama ya untuk Ferli juga dengan keluarga ya.
0: Terima kasih Tete.
2: Lagi musim soalnya memang.
0: Betul Teh Dinda.
2: Bapil-bapil itu musim.
0: Batuk pilek disertai dengan meriang ya.
2: Betul sekali.
0: Baik, Teh Dinda di malam hari ini di era 50 sampai dengan 80-an awal yang bisa diputarkan.
2: 50-80 awal. 50-80 awal. Saya lebih ke 70-an ya malah.
0: Baik.
2: 70-an itu Rod Stewart udah naik belum?
0: Rod Stewart? Oke, dipastikan dulu. Iya, tapi untuk Rossi World ini Teh Dinda hanya tersedia satu. I don't wanna talk about it saja yang ada dari Rod Stewart.
2: I want to talk about you ya.
0: Iya.
2: First cut is the deepest, nggak ada ya?
0: Tidak, belum tersedia, Teh Dinda.
2: Belum ya. Mm-hmm.
0: Atau ya, ingin sudahlah. Diusahakan?
2: Kalau ada the first cut is the deepest.
0: Cut is the deepest ya. Juga, kan? Baik, baik. Mm-mm. Itu saja ya.
2: Ya itu ya. Semoga ada ya.
0: Baik.
2: Semoga usahanya berhasil gitu ya, Perli.
0: Terima kasih, Tete, diusahakan.
2: Untuk Faiz, thank you sudah angkat telepon. Semangat, iya. Semangatnya Faiz seperti itu katanya gitu.
0: Baik.
2: Widi juga selamat malam, Widi, sehat terus, semangat ya. Oke, okay, buat Perli, doa terbaik juga untuk Perli dengan keluarga ya.
0: Terima kasih.
2: Terus Teteh mau jumpa, selamat malamnya. Ini Bogor Community ya, ada Bang Hasan, ada Bung Brandy, ada Bang Ray juga ya, dan Nafi ya, selamat malam. Mbak Atin juga di Cipayung ya, selamat malam. Ibu Merpati dengan Dede Rio juga selamat malam. Kemana lagi? Oh, ke Ete Rustam Racani. Mm-hmm. Ada Ibu Dindin juga ya, selamat malam. Tak lupa Ibu Wati Sunardono. Juga kita ke ini dulu, Fer. Kita ke Timur Indonesia dulu ya, Fer.
0: Baik.
2: Ada Kakak Puja di sana di Bintuni, ada Ibu Ana di Sorong. Ke tengah Indonesia ada Diona Kupang. Di Kupang juga ada Bung Krispati. Bukan di Kupang dia, di Sumba, tapi di NTT ya. Mudah-mudahan juga bergabung dengan Jakarta ya.
0: Kita tunggu kehadirannya.

0: Selamat malam.
1: Bye-bye.
0: Iya, dari Teh Dinda di Bogor. Iya, sekali lagi pendengar, masih ada kesempatan Anda tentunya untuk bersama kami di program Ruang Rindu sampai dengan pukul 23 melalui kedua line telepon di 0213440696 dan 3441499 melalui WhatsApp Pro 1, baik chat, voice note, ataupun call. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda di nomor 0811 7972 7912.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Titi Zanura dengan Perasaan Yang Ditinggalkan. Ini menjadi requestan dari Ibu Cip di Depok ya. Tersedia lagunya dan semoga sudah didengarkan bersama tentunya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, kita masih menunggu untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda baik mancanegara ataupun Indonesia di era 50 sampai dengan 80-an awal. Kami tunggu masih saat ini juga di kedua line telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499. Baik, di WhatsApp Pro 1 Jakarta, kita akan sapa kembali. Ada Bapak Arsono di Indramayu. Selamat malam, Pak Arsono. Request lagunya dari Billy Joel dengan Honesty. Salamnya untuk istri tersayang Fitria dan juga kru Pro 1 semua. Salam kenal untuk pendengar Ruang Rindu di seluruh Indonesia. Terima kasih juga untuk Pak Arsono yang kembali hadir bersama kami di malam hari ini. Baik, dari Pak Arsono juga kita sapa. Ada Kak Joyce di Bekasi. Malam Kak Joyce, Ruang Rindu. Iya, request lagu dari Teti Kadi yang berjudul Pergi ke Bulan. Baik, akan saya pastikan terlebih dahulu ketersediaan lagunya. Salam untuk Bang Ri Kapuja, Ibu Merpati, pas sekali tadi disapa Bang Ri-nya, sudah terhubung. Iya, Ibu Dindin, Ibu Risa, Ibu Eka, Ibu Wulan dan juga pendengar Pro 1 ya, tetap semangat dan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Kak Joyce. Baik, ada Bung Ri di Cibinong di WhatsApp call. Kita akan sapa. Selamat malam, Bung Ri, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Bung Perli.
0: Baik.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Hari ini Widi, Pak.
0: Halo, Bung Ri.
1: Kak Joyce, salamnya.
0: Baik.
1: Bung Ferli mau request lagu dari Ari Wibowo di playlist apa ya?
0: Ari Wibowo ya, saya pastikan terlebih dahulu, Bung Ri. Ari Wibowo. Oke, belum tersedia untuk karya dari Ari, mungkin ada dari musisi lain, Bung Ri.
1: Oh, berarti ke mancanegara aja deh kalau gitu.
0: Baik.
1: Saya mau request dari ini deh, The Rolling Stone, Angie.
0: The Rolling Stone dengan Angie, bisa diputarkan untuk lagunya. Dikirimkan kepada siapa, Muri?
1: Baik, akan saya kirim-kirim ya, tentunya buat semua sahabat-sahabat Ruang Rindu ya. Di seantero bumi Nusantara.
0: Baik.
1: Di A sampai Z dimanapun berada. Semoga kita selalu sehat, urusan lancar, rezeki pun lancar. Dan jangan lupa bahagia selalu.
0: Tentunya, Bung Ri.
1: Bung Perli, Bung Pais, Widi, tetap semangat selalu dalam bertugas sampai tuntas, tas.
0: Baik.
1: Demikian, Bung Perli.
0: Ya, Bung Ri.
1: Buat sahabat semua, saya persembahkan lagu ini ya untuk semuanya. Maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Demikian.
0: Terima kasih Bung Ri. Ditunggu untuk lagunya. Baik, dari Bung Ri di Cibinong kita akan sapa juga di line teleponnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Kak Ferli.
0: Iya, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, dengan Kak Navia.
2: Betul, Kak.
0: Baik, Kak Navia di Rangkas Bitung. Apa kabar, Kak Navia?
2: Iya. Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat selalu ya.
2: Gimana sebaiknya, Kak Ferli?
0: Mungkin sama juga seperti Bung Brandy, sedang kurang fit, flu gitu.
2: Oh.
0: Kak Navi ya.
2: Iya, mudah-mudahan cepat sehat lagi ya.
0: Amin, terima kasih banyak, Kak Navi ya. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan, Kak Navi, mungkin ada pilihan.
2: Jadi telepon pulang paling mentok ya.
0: Betul, paling mudah. Iya, mungkin ada lagu yang bisa diputarkan di era 80-an.
2: Ini kalau Closer itu tahun berapa sih?
0: Sorry?
2: Closer.
0: Closer.
2: Travis, ya.
0: Oke, dipastikan dulu. Lagunya berjudul Closer ya?
2: Iya.
0: Iya, dari Travis di tahun 2007, Kak Navia. Lagu tersebut. Baru, ya? Betul. Lagu terbaru. Mungkin dari playlist yang tersedia?
2: Apa aja, Kak?
0: Baik, ada Diana Diah Iskandar dengan Ingkar Janji. Terus juga ada George Baker dengan I have been away too long. Baik, terus juga ada Diana Nasution, Jangan Biarkan. Atau dari Black Brothers dengan Hello.
2: Black Brothers aja deh, Hello.
0: Black Brothers aja dengan Hello. Dikirimkan kepada siapa lagu ini?
2: Ya, tadi buat Kakak Ray ya. Kak Ray mungkin lagi malas menyapa-nyapa ya. Tidak satu persatu, hanya semuanya aja.
0: Ya, baik.
2: Tetap sehat ya, mudah-mudahan hilang flu-nya juga. Terus buat Tete Dinda, buat Kang Hasan, Bang Brandy, buat Ibu Merpati bareng Dede Rio, Kakak Pujanya juga, Kakak Joy, Kakak Diona, terus buat Ibu Eti, Bu Muji juga, Bu Rista Siregar, buat Bapak Tubagus Nandar Subtanda yang ada di Pandeglang, dan juga Bapak Dani yang di Pandeglang juga. Terus buat semuanya aja deh.
0: Untuk semuanya, baik.
2: Iya, takut Kak Feli ngantuk ya kan, dengar-dengar aku nyapa-nyapa.
0: Aman, Kak Nafia, terima kasih.
2: Iya, sebaik-baik buat Kak Feli, semoga cepat sembuh dan juga Kak Faiz.
0: Amin.
2: Ini gak ada operatornya gitu?
0: Masih ada, tapi sedang keluar. Kak Nafia, rekan-rekan.
2: Sedang tidur.
0: Oh tidak, aman.
2: Iya, jangan ya lagi tegas ya. Oke, terima kasih Kak Ferli.
0: Baik, terima kasih juga tentunya Kak Nafia.
2: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, dari Nafia di Rangkas Bitung. Iya, sekali lagi berdengar, masih Anda yang ingin merequest lagu di era 50 sampai dengan 80-an awal, baik itu mancanegara ataupun Indonesia, kami tunggu di 021-344-0696 dan 344-1499. Dan di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Angie dari The Rolling Stone yang masuk dalam album bertajuk Gold's Heads Up, pendengar. Dan untuk makna dari lagu ini masih sering diperdebatkan ya. Tapi tentunya lagu ini menonjolkan karya dari The Rolling Stone, dari piano, gitar akustiknya, dan juga string. Untuk temanya sendiri yaitu perpisahan, hubungan yang kandas, dan perasaan kehilangan. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk hari ini edisi lagu-lagu era 50 sampai dengan 80-an awal. Baik, dalam telepon ini sudah ada yang terhubung, kita akan sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa dan di mana?
1: Dengan Pak Martono, Priuk.
0: Pak Martono di Priuk ya. Kabar sehat Pak Martono?
1: Iya, lagunya dari Niki Astria.
0: Dari Niki Astria yang berjudul?
1: Berjudul Jarum Neraka.
0: Jarum Neraka ya, saya pastikan dulu.
1: Iya.
0: Saya pastikan terlebih dahulu untuk ketersediaan lagunya.
1: Iya, untuk warga Purwokerto di mana saya berada. Warga Purbolinggo di mana saya berada. Warga Kebumen di mana saya berada. Warga Banjarnegara di mana saya berada. Semoga murah rezeki.
0: Amin, tentunya. Pak Martono.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Martono. Selamat malam. Baik, dari Pak Martono di Priuk. Ya, masih cukup semangat ya di pukul 22:29 waktu Indonesia Barat. Sehat selalu Pak Martono. Baik, juga kita sapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Baik, ada Pak Jaya di Jakarta Pusat Pasar Baru. Selamat malam Pak Jaya. Perjalanan pulang dari Bekasi semoga saat ini sudah sampai tujuan dengan selamat dan juga sudah bersantai ya. Jadi bisa mendengarkan Pro 1 dengan nyaman tentunya. Minta lagu dari Phil Collins yang berjudul Heartbreaker atau Selamat Jalan Kekasih dari Rita Effendi atau Bruno Mars dengan Risk It All. Oke. Tapi sepertinya yang bisa terputar ini Phil Collins. Tapi akan saya pastikan kembali. Ucapan selamat bertugas untuk kru radio, penyiar tetap semangat, dan juga untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara. And God bless you untuk Pak Jaya. Kembali menyapa ada Ibu Saurin di BSD. Selamat malam Ibu Saurin. Iya, terima kasih sudah diputarkan. Terima kasih juga Ibu Saurin sudah berkenan hadir di Pro 1 Jakarta. Oke, di WhatsApp juga ada Mama Dea yang mengirimkan voice note. Mungkin ini requestan, kita dengarkan bersama.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
2: Bang Firly, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat. Aku nggak dengerin lagu dari Ika Purnamasari yang judulnya Biarkanlah.
0: Biarkan.
2: Bang Firly, terima kasih banyak sebelumnya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Doeng sama. Waalaikumsalam dari Mama Dea ya. Baik, tapi izin Mama Dea, ini lagu yang dirilis di tahun 91. Kalau 80-an masih bisa aku putarkan. Mungkin ada lagu yang di era 50 sampai dengan 80-an awal ya. Kami tunggu tentunya di WhatsApp kembali Mama Dea. Terima kasih. Baik, juga di Ibu Cip di Depok. Selamat malam Ibu Cip. Terobati ya, sudah mendengarkan lagunya, senang sekali. Aku pun turut senang, Ibu C. Terima kasih ya, and God bless you too. Oke, juga dari 0813-3322-29, sekian-sekian. Selamat malam Kak Fadli, malam juga untuk Ajat di Padalarang. Salam kenal, terima kasih Pak Ajat sudah berkenan hadir. Salam untuk semuanya, request lagunya dari Richard Mark. Oke, terima kasih ya, semoga sehat selalu. Terima kasih juga untuk Ajat di Padalarang. Baik, terakhir kita sapa ada Echa Hamid di Bogor. Selamat malam Echa, minta lagu dari Rockwell dengan Knife, spesialnya untuk Mafeli dan Friends. Selamat bertugas di Jakarta malam ini, salam sehat selalu. Terima kasih juga untuk Kak Echa Hamid. Baik, sekali lagi bergerak untuk Anda yang ingin merequest, masih ada kesempatan ya di program Ruang Rindu untuk edisi lagu-lagu 50 sampai dengan 80-an. Untuk WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.

0: Buruli, Buruli.
1: Bu Gea, sekarang kehidupannya beda ya. Dulu rumahnya sederhana sekali loh. Bahkan katanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja susah, Bu. Sekarang kok bisa punya usaha yang maju ya, Bu?
2: Iya, Bu. Tapi jangan lihat hasilnya sekarang. Kita juga harus lihat perjuangannya.
1: Maksudnya gimana tuh, Bu?
2: Jadi gini, Bu Gea itu mulai dari kecil-kecilan. Dia belajar membuat makanan, berani mencoba jualan, dan dia juga menerima kritik loh. Dan dia terus memperbaiki usahanya. Nggak langsung sukses dalam sehari, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu. Berarti selama ini saya cuma lihat keberhasilannya saja. Nggak tahu perjuangannya ya, Bu?
2: Betul. Keluar dari kemiskinan itu butuh kemauan, Bu. Butuh kerja keras, keterampilan, dan juga ketekunan. Yang penting, jangan berhenti berusaha. Keluar dari kemiskinan butuh usaha, ketekunan, dan semangat untuk terus belajar.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Carpenters with Jambalaya on the Bayou. Ia menjadi requestan dari Ibu Eka di Tebet ya. Ya, sekaligus sebagai lagu penghujung kebersamaan kita di program Ruang Rindu edisi 17 September 2026. Tentunya Verse Verlijen mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah hadir dan merequest lagu favorit Anda, dan juga tentunya mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar di malam hari ini. Kita bisa jumpa kembali setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ferry Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semesta memberkati.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Nagita Slavina dengan Menerka-nerka sebagai lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, masih bersama dengan saya Ferli Jan. Bagi pendengar yang ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda, dapat berbagi informasi tentunya di WhatsApp Pro 1 0811 7972 7912. Dan juga tentunya bagi pendengar yang mungkin saja masih dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat dan tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekkah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Jakarta malam ini. Instagram @rri_pro.

91,21 RRI Jakarta, Rio Febrian featuring Glenn Fredly dengan Katakan Kau Milikku. Saudara pendengar, apakah Anda sudah memiliki aplikasi RRI Digital? Nah, di mana aplikasi ini yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store, dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: lokal? Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
1: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
0: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
1: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
0: Masa?
1: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
2: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
3: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, NMES dengan hanya rindu. Saudara pendengar bisa mendapatkan informasi terpercaya hanya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja, yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual dari berita nasional, berita dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Bu Tari.
1: Iya, kenapa Bu?
0: Saya sebel deh akhir-akhir ini. Di lingkungan sini, saya sering banget jadi bahan gosip ibu-ibu lain.
1: Oh.
0: Padahal, saya nggak pernah merasa berbuat yang aneh-aneh, Bu.
1: Ya ampun, Bu. Saya paham perasaan ibu. Memang, kadang gosip itu datangnya nggak bisa kita kontrol. Tapi, jangan terlalu dipikirin ya.
0: Tapi tetap saja, Bu. Rasanya, hati saya sakit kalau dengar omongan orang-orang begitu.
1: Ya, wajar sih sakit hati. Tapi lebih baik kita fokus saja ke hal yang penting, Bu. Kita jalani hidup dengan baik, jaga keluarga kita, anak-anak kita, dan tetap berbuat baik ke orang lain, Bu.
0: Oh, iya juga ya, Bu Sari.
1: Iya, Bu. Kalau kita sibuk dengan kebaikan, gosip itu lama-lama akan hilang sendiri. Yang penting, hati kita tenang dan keluarga kita bahagia.
2: Telah menyimak Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Seorang anak berjalan pulang bersama ayahnya setelah seharian beraktivitas. Di tengah perjalanannya, ia mengeluh. "Ya, kenapa kita tidak punya mobil seperti tetangga? Kenapa rumah kita tidak sebesar rumah mereka?" Ayahnya tidak langsung menjawab. Ia hanya mengajak anaknya duduk di sebuah taman. Tak lama kemudian, seorang petugas kebersihan datang. Meskipun pakaiannya penuh debu, wajahnya tampak ceria. Ia membuka bekal sederhana, lalu berkata kepada temannya, "Alhamdulillah, hari ini masih bisa makan bersama. Anak di rumah juga sehat." Anak itu memperhatikan dengan heran. Ayahnya kemudian bertanya pelan, "Menurutmu, siapa yang lebih bahagia? Orang yang memiliki lebih banyak, atau orang yang mampu mensyukuri apa yang dimilikinya?" Anak itu terdiam. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Dalam perjalanan pulang, ayahnya kembali berkata, "Seringkali kita terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, sampai lupa melihat begitu banyak nikmat yang sudah ada di depan mata. Nikmat bisa sesederhana bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat, masih bisa bernafas tanpa bantuan alat, masih memiliki keluarga yang menunggu di rumah.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usah sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 17 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 18 bulan September tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi tentunya. Binda hadir ya. Setelah beberapa hari saya menikmati cuti dan akhirnya kembali mengudara menemani pendengar ya di Jakarta pagi ini. Dan selamat pagi tentunya untuk Anda, mudah-mudahan bangun paginya dalam kondisi yang sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun, sembari tetap berbagi informasi update di seputaran Anda. Silakan ya, boleh Anda bergabung tentunya di 0811 7972 7912 atau di 0213440693441499.

sahabat Nabi Abu Dujana. Sahabat Nabi yang jarang diketahui adalah keseharian Abu Dujana. Suatu ketika Rasulullah menemui Abu Dujana yang sedang risau akan keadaannya. Rasulullah memerintahkan dirinya untuk segera menunaikan ibadah sholat duha. Namun, Dujana tidak memperhatikan saran Rasulullah tersebut. Pernah menceritakan bahwa dirinya dalam keadaan yang tidak mampu atau fakir dan mengakui bahwa seringkali keluarganya kelaparan. Di dalam keluarganya itu terdapat banyak anak kecil dan mereka sering kelaparan sehingga beberapa di antara anak-anaknya sering mengambil buah kurma yang terjatuh di depan masjid. Dalam cerita ini, pohon kurma tersebut memiliki buah yang lebat dan sering terjatuh. Pemilik buah kurma tersebut adalah tetangga Dujana. Melihat tindakan anak-anak yang mencuri buah kurma, akhirnya Abu Dujana memaksa anak-anaknya untuk memuntahkan kurma dari mulutnya. Abu Dujana menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa dirinya tidak mau malu sebagai ayah sampai di akhirat nanti karena gagal memberikan makanan kepada anaknya. Abu Dujana lebih memilih memaksa anaknya muntah daripada makanan haram tersebut masuk dan menjadi daging dalam tubuhnya. Mendengar cerita Dujana tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis terseduh-seduh karena salah satu sahabatnya benar-benar menjadi ayah yang baik dengan tidak membiarkan anaknya menjadi pencuri.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, sebelum menuju ke Mutiara Pagi, mari kita akan simak Murotal Quran. Hari ini surah Ar-Rum ayat 21-23 berikut ini.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta.
1: Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi tentunya untuk Anda. Mutiara Pagi sudah hadir ya hari ini bersama dengan Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Jakarta Timur dan sekaligus Ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta dengan Ustazah Rosa, SAG MPD MSOSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Binda.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Sehat walafiat,
1: Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi hari ini di Mutiara Pagi dengan tema mengaplikasikan akhlak Rasulullah di kehidupan sehari-hari. Seperti apa yang perlu dipahami? Silakan, Ustazah.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 DKI Jakarta yang dirahmati Allah SWT, kita bersyukur pada pagi hari ini masih diberikan umur yang panjang, kesempatan, kesehatan, dan yang paling penting kita masih diberikan hidayah untuk bisa mendengarkan kajian ilmu di Mutiara Pagi RRI Pro 1 DKI Jakarta. Karena tidak semua orang yang bisa atau punya waktu untuk bisa mendengarkan kajian di Mutiara Pagi ini, Kak Binda. Selain Allah yang memberikan kita kesempatan, maka dari itu kita tetap harus bersyukur atas rahmat yang Allah berikan. Salawat dan salam tercurah selalu kepada uswah kita, junjungan kita, manusia yang mulia yang kita rindukan, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita insya Allah semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir untuk membantu kita menuju ke surganya Allah Ridha min riyadil jannah. Pendengar RRI Pro 1 DKI Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini bagaimana kita atau sudahkah kita mengaplikasikan akhlak Rasulullah itu dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mencintai Rasulullah? Pasti pertanyaan ini muncul kepada kita semua umat muslim dan kita selalu menjawab kami cinta kepada Rasulullah. Nah, sekarang pertanyaannya lebih mendalam, kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, sudahkah akhlak Rasulullah itu terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini pertanyaan kita. Karena mencintai Rasulullah bukan hanya dengan mengatakan saya cinta Rasulullah, tapi juga kita harus berusaha mencontoh beliau, meniru akhlaknya, mengikuti sunnahnya, menjadikan beliau teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kita. Artinya apa? Mari kita belajar bukan hanya tentang Rasulullah itu ketika beliau berdakwah di mimbar, tetapi kita harus belajar bagaimana akhlak Rasulullah itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana beliau berbicara, bagaimana beliau bertetangga, bagaimana beliau memperlakukan orang-orang miskin, atau bagaimana beliau menghargai orang berbeda pendapat. Ini mohon maaf nih ya, hari ini viral sekali di mana-mana itu, di masyarakat. Orang kalau berbeda pendapat tidak punya akhlak untuk mengkritisi ataupun mungkin menjudge orang yang berbeda pandangan dengan kita atau dengan dirinya sendiri dengan hal-hal yang tidak nyaman ya, atau tidak punya etika seperti itu. Ini kan banyak hari ini terjadi di tengah masyarakat. Maka dari itu kita mesti mencontoh akhlak Rasulullah, bagaimana dia memperlakukan lawan politiknya, bagaimana atau lawan berdiskusinya gitu ya, atau bagaimana dia memperlakukan keluarganya gitu, bagaimana dia sebagai seorang manusia memberikan kenyamanan bagi orang lain. Pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 DKI Jakarta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu hadir membawa ketenangan bagi umat sedunia. Kalau kita perhatikan akhlak Rasulullah, beliau adalah pribadi yang membawa ketenangan, tidak membawa keresahan, ya kan? Karena memang kalau kita menjadi orang yang membuat onar atau keresahan, berarti kita sumber dari malapetaka. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau, ya itu maksudnya tidak mengutus Nabi kita Muhammad SAW, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu kasih sayang ya. Artinya kehadiran Rasulullah SAW itu rahmat bagi seluruh alam. Maka dari itu seorang muslim harusnya mencontoh, ya suri teladan kita, berusaha menjadi rahmat bagi orang lain gitu ya. Bukan menjadi membuat orang resah atau menjadi provokator hal-hal yang tidak nyaman di tengah masyarakat. Pertanyaan sekarang, kalau kita misalnya nih ya datang ke rumah orang, apakah orang senang dengan kedatangan kita gitu kan? Atau yang gampang sekali pada hari ini di grup WhatsApp aja deh. Kalau kita misalnya masuk ke grup-grup WhatsApp, apa grup WhatsApp itu tenang dengan masuknya kita ke dalam grup WhatsApp mereka gitu kan. Nah kalau kita misalnya sikap orang terhadap kita ketika kita masuk ke rumahnya, datang ke perkumpulannya, sudah merasa tidak nyaman, maka dari itu kita harus evaluasi diri. Artinya berarti kita belum mengaplikasikan kepada diri kita akhlak Rasulullah SAW, walaupun memang kita bukan manusia mulia seperti Rasul, tapi sedikit banyaknya kita mesti menjadikan Rasul itu uswah dan kita mesti tanamkan kepada diri kita bagaimana kita sebagai umatnya Rasul mencintai Rasulullah, maka mengikuti akhlak-akhlak yang ada pada diri beliau. Rasulullah itu orang yang sangat ramah, orang yang mudah senyum. Karena Rasulullah sendiri yang menyatakan pada dirinya bahwa senyum itu adalah merupakan ibadah, ya kan? Pribadi yang ramah kepada orang ini adalah merupakan ibadah, kata Rasulullah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Ini hadis riwayat Tirmizi. Tabassamuka fi wajhika akhika laka sedekah, ya kan? Senyum kepada saudaramu itu adalah bagimu sedekah. Jadi sedekah itu kita tidak tunggu uang banyak dulu, ya tidak tunggu jadi orang kaya dulu, intinya begitu ya. Dengan senyum aja kita sudah tercatat sebagai amalan-amalan kita, yaitu bentuknya sedekah sederhana gitu. Senyum itu gratis loh, tidak perlu ngantri, tidak perlu bayar seperti itu ya. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk mengaplikasikan akhlak Rasulullah yang membuat kenyamanan bagi orang lain, yaitu salah satunya dengan banyak senyum. Kita itu kalau misalnya kemana-mana mukanya asem, ya cembetut kalau kata orang di lapangan, itu membuat orang juga tidak senang, tidak nyaman, seperti itu. Yang ketiga, Rasulullah itu senang mengucapkan salam. Ingat makna dari assalamualaikum, setiap kita bertemu dengan teman, bertemu dengan lawan bicara kita, bertemu dengan siapapun di jalanan yang kita tahu, itu merupakan satu akhlak yang baik. Apabila kalian diberi penghormatan dengan satu penghormatan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka balaslah dengan yang lebih baik. Misalnya orang menyebut kita assalamualaikum, selamat atas kamu, yang lebih baik, kata Allah, balas waalaikumsalam warahmatullah. Ini karena ayat Allah menyatakan balas dengan yang baik, minimal dengan yang sepadan. Dengan yang sepadan seperti apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi kalau kita pengen lebih baik, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Sudah kita ucapkan salam dan kita bilang kepada mereka, semoga engkau dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ajaran yang diajarkan Allah dalam surat Al-Quran, surat An-Nisa 86 ya. Apabila kalian diberi penghormatan, yaitu orang mengucapkan salam, maka berikanlah satu penghormatan juga, bahkan balas dengan yang lebih baik, kata Allah. Atau minimal yang sepadan. Nah. Ini salah satu akhlak Rasul juga yang mungkin pantas kita tiru, yang apa amalan-amalan akhlak-akhlak yang minimalis-minimalis ini tapi dampaknya besar apa, temannya, teman lawan komunikasi, teman-teman kita yang kita kunjungi, teman-teman kita yang berkumpul bersama kita itu merasa nyaman dan baru seperti tidak ada satupun hal-hal yang membuat kerusuhan seperti itu ya. Rasulullah juga mempunyai sikap ataupun akhlak yang kita harus tanamkan pada diri kita, itu memuliakan tetangga. Kita ini pada saat dunia digitalisasi hari ini kadang-kadang tidak kenal dengan tetangga. Mohon maaf ya, kalau misalnya kita masih hidup di tengah masyarakat yang homogen, masih oke ya. Yang kita hari ini yang harus kita tanamkan adalah ketika kita hidup dengan masyarakat yang heterogen, bahkan hidup di lingkungan yang berada di tembok-tembok tinggi gitu. Nah, ini kekeluargaan, kemudian silaturahmi dengan tetangga itu sudah jauh. Tidak seperti kita di kampung-kampung dulu ya. Tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, sekalipun dia bukan saudara kandung bagi kita. Nah, kalau Rasulullah pada saat beliau hidup, kita banyak membaca sejarah-sejarah hadis-hadis beliau bahwa ukuran kebaikan kita itu bisa kita lihat dari kita bertetangga dengan orang yang berdampingan dengan kita hidupnya. Bukan keluarga kita, tetapi orang yang hidup berdampingan dengan kita itu adalah, kata Rasulullah, ada keluarga kita yang paling dekat. Berarti itu siapa? Tetangga. Bukan orang yang jauh dengan kita tempat tinggalnya ya. Tetangga itu 1, 2, 3, 4 di samping kiri kanan muka belakang kita, itu namanya tetangga. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah, mankana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim harjahrahu. Artinya apa tuh? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, enggaklah ia memuliakan tetangganya. Ini kata Rasulullah. Contohnya bisa banyak lah, kalau kita beli bikin makanan, kata Rasulullah, perbanyak minimal kuah-kuahnya. Bukan berarti kita kasih tetangga kita kuah-kuahnya doang ya, tapi itu adalah bahasa sindiran yang kita mesti memahami. Minimal memberikan tetangga itu dengan makanan yang kita masak pada hari-hari biasa untuk mempererat silaturahim kita. Kemudian akhlak Rasulullah yang juga harus kita tanamkan pada hari ini di kehidupan kita masing-masing, yaitu Rasulullah itu suka menolong, ya kan? Suka menolong kepada sesama. Hari ini hati-hati dengan dunia digitalisasi, kadang-kadang kita itu sudah lupa dengan yang namanya adat masyarakat Indonesia yang dulu kita sebut bahwa suka tolong-menolong. Nah, contohnya apa? Teman kita sakit, ya kita jenguk, ya kan? Kadang-kadang kita teman kita sakit, memang sih kita semua pada sibuk, tempat mungkin tinggal berjauhan, gak masalah dengan telepon keadaannya seperti apa. Tapi kalau bisa mengunjungi orang sakit itu bahkan disunahkan sekali oleh Rasulullah SAW, ya kan? Teman melahirkan, ya kita lihat, kita bantu. Teman kena musibah, apalagi kita harus membantu dengan apa yang kita punya. Atau teman yang mendapatkan kesulitan, kita juga bisa membantu sekemampuan kita gitu ya. Nah, inilah bentuk-bentuk akhlak Rasulullah yang mesti kita tanamkan pada hari ini, karena memang kondisi kita hari ini bukan menghukum ya, tapi sudah memformat kita sudah jarang sekali bersilaturahmi dengan orang-orang dekat kita, bahkan maaf jangankan teman-teman, dengan orang tua, dengan adik kakak dan segala macam, dengan lingkungan kita yang diformat hari ini digitalisasi, bahkan silaturahmi itu jauh dengan adat kebiasaan orang masa sekarang ini. Kemudian Rasulullah yang sangat-sangat sekali kita harus contoh pada hari ini, menghormati orang lain. Mohon maaf, orang-orang yang beriman itu janganlah mengolok-olok orang-orang lain gitu. Ini kata Allah dalam surat Al-Hujurat ya. Saya lupa ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, la yaskharu qaum min qaumi. Jangan engkau mengolok-olok kaummu. Ya, maksudnya apa itu? Hari ini mohon maaf ya, kadang-kadang di dunia digitalisasi, dunia elektronik hari ini, maaf, yang dipertontonkan itu adalah akhlak yang tidak mencerminkan akhlak etika, beretika dengan orang lain. Ya, kita hari ini banyak ini, kita di viral di isu-isu yang dipertontonkan kepada masyarakat. Masyarakat hari ini, alhamdulillah ya, tidak seperti masyarakat dulu yang tidak tahu apa-apa dengan lingkungan. Baik itu lingkungan yang sifatnya politis, baik itu dengan lingkungan sosial. Rakyat Indonesia itu sudah jauh dari etika, etika adab ya. Misalnya ketika orang berbicara, kalau kita lihat diskusi-diskusi di televisi itu, interupsi itu sudah tidak dengan hal-hal bahasa bijak. Kemudian mencaci maki, kemudian macam-macam hal yang kita tidak enak melihat dan dipandang itu sudah hal yang biasa hari ini dipertontonkan, bukan masalah hal yang tabu. Kalau dulu kita mencaci orang, kemudian menghina orang, ataupun memotong pembicaraan orang secara tiba-tiba tuh, bagi kita tabu, karena kita suka dulu diajarkan oleh orang tua kita menghormati orang yang sedang berbicara. Nah ini hati-hati, hari ini mesti kita tanamkan kembali akhlak Rasulullah mengutamakan menghormati orang lain. Nah itu, ini kenapa saya ungkap, karena memang hari ini sudah viral sekali hal-hal yang tidak nyaman buat kita. Ya terakhir, Rasulullah sangat menanamkan kepada kita menghormati orang tua, menyayangi yang muda, menghargai teman tadi ya, karena menghormati orang lain itu jadi apa namanya akhlak umum. Tapi akhlak yang sangat sangat diajarkan banget adalah hormati orang tua, hormati guru, hormati senior, hormati sayangi yang muda, yang junior, karena dalam hadisnya bukan termasuk golongan kami kata Rasulullah orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Nah ini penting dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Begitu Mbak Binda, kalau kita ceritakan semua akhlak Rasulullah itu sangat banyak, tapi kalau yang sangat penting hari ini itulah yang harus kita aplikasikan pada diri kita. Mungkin masukan ataupun diskusi kita pada pagi ini, kita kembalikan ke studio Mbak Binda.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan kita break sejenak dengan sebuah lagu islami sebelum ke pertanyaan ya Ustazah ya. Dan silakan untuk Anda pendengar boleh bergabung di 0811 7972 7912. Tetap bersama kami, masih akan kembali lagi di Mutiara Pagi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
3: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.

0: Mutiara pagi hari ini, dan silakan untuk Anda boleh ikut bergabung bertanya karena kami juga masih bersama dengan narasumber kami di hari ini ya, yang menemani Anda, yaitu bersama dengan Ustazah Roza. Masih bersama kami ya Ustazah?
1: Iya, baik Mbak Binda.
0: Iya, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Ina di Jakarta Selatan bergabung. Assalamualaikum Ustazah dan Mbak Binda. Waalaikumsalam Mbak Ina. Saya ingin bertanya Ustazah, saya orangnya gampang terpancing emosi. Kalau ada yang bikin saya kesal, kadang langsung keluar kata-kata yang kasar. Bagaimana cara meneladani Rasulullah supaya saya juga bisa lebih bersabar? Mohon pencerahannya, terima kasih. Silakan Ustazah.
1: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Pertanyaan cukup bagus sekali ya. Memang untuk mencontoh akhlak Rasulullah itu gampang disebut di lidah, tapi susah untuk dipraktekkan dalam sehari-hari.
0: Iya.
1: Memang kalau misalnya kita kembali dalam kehidupan kita, orang-orang kadang-kadang kan bicaranya suka tidak menjaga ya, menjaga hati ya, lawan bicara. Nah, terkadang-kadang kita juga suka terpancing. Memang ini segala sesuatunya harus dipaksakan Mbak Binda. Maksakannya seperti apa? Ketika orang berbicara tidak nyaman kepada kita, ketika kita menghadapi pembicaraan itu, sebenarnya kan emosi di dalam dada, kepala itu sudah mendidih, pengen menjawab ya. Menunjukkan bahwa, maaf ya kalau bahasa sehari-hari di luar, menunjukkan kepada dia bahwa gua bisa juga mau marah seperti lu gitu ya, bahasanya begitu. Tapi kita ingat dulu, kita pernah belajar dengan guru kita dan baca sejarah, Rasulullah itu saat ke Taif akan menjajah Kidah, menjajahi tempat hijrah pertama kali ke Taif itu. Beliau nyampe di sana bukan disambut dengan baik, dilemparin batu, ya dizolimi dan segala macam. Lalu malaikat bilang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kau mau, aku bisa, ya kan? Bisa ngapain? Jangankan batu, gunung di samping dua itu bisa saya tiban, kalau kata kita ya, kita tiban ke orang yang tadi zalim. Tapi kata Rasulullah apa? Jangan, lebih baik kita mendoakan kepada orang yang menzalimi saya, bahasanya begitu ya dalam hadis, agar dia diberikan Allah petunjuk. Artinya kita untuk supaya kita tidak emosi, tanamkan kepada diri kita. Kita bertanya atau menjelaskan kepada diri kita sendiri, mungkin orang ini tidak tahu bahwa yang dia sampaikan itu salah, ya kan, seperti itu ya. Memang gampang diucapkan, memang sulit dipraktekkan. Tapi memang kita harus paksakan diri Mbak Binda, bahwa di dalam diri kita harus paksakan diri, orang itu belum tahu siapa saya. Maka dari itu kita harus tunjukkan, lu kan belum tahu gua, inilah gua. Kita tunjukkan sifat kita, akhlak kita. Kita tidak membalas gitu kan. Dan itu insya Allah memang pada hari itu mereka tidak langsung berubah baik dengan kita. Tapi lambat laun Mbak Binda, sebulan dua bulan, dia malu sendiri bahwa sebenarnya kok bisa ya, gua udah marah-marah ya kan. Tapi dia mah biasa-biasa wae gitu ya. Kalau pada hari ini ya karena memang kita tidak, mungkin yang dia sampaikan itu tidak kita perbuat, kenapa kita marah? Ya sudah, kita doakan saja. Allah maha benar, dan insya Allah akan Allah perlihatkan maha yang benar itu kepada yang tidak mengetahui. Begitu aja mungkin Mbak Binda sederhananya.
0: Baik, iya, terima kasih Ustazah. Lalu ada Ibu Kinan di Jakarta Barat yang bergabung. Assalamualaikum Ustazah.
1: Ibu Kinan.
0: Iya, ingin bertanya terkait mengenai Ustazah, bagaimana hukumnya dalam Islam kalau kita membicarakan teman atau tetangga, walaupun yang kita ceritakan itu memang benar. Kadang tuh awalnya cuma dari ngobrol biasa, tapi akhirnya malah jadi ngomongin orang. Terima kasih. Betul. Silakan Ustazah.
1: Baik. Ini pertanyaan juga cukup bagus ya, karena memang di dalam kehidupan sehari-hari suka terjadi begitu. Kita walaupun yang kita sebut itu benar tentang seseorang, tapi kita menganggap itu bukan gibah ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Gibah itu, nah ini kita baru tahu, supaya kita paham mana yang boleh kita omongin, mana enggak. Gibah itu walaupun yang kita bicarakan itu baik, tapi orang itu diusahakan tidak mengetahui apa yang kita bicarakan, itu tetap gibah Mbak Binda. Ternyata ketika saya pahami makna gibah itu, makna yang namanya membicarakan orang lain, even itu pembicaraannya baik menurut menurut apa ajaran Rasulullah yang kita baca, itu tetap membicarakan orang, dan itu suatu saat nanti kita akan pertanggungjawabkan bahwa itu berarti ibaratnya kita sudah memakan bangkai karena kita membicarakan orang lain tanpa dia tahu, ya kan? Artinya kita membicarakan orang itu supaya kita membicarakan teman kita atau orang lain, sebenarnya dalam hati kita jangan sampai dia tahu ya, ini untuk kita saja pembicaraan empat mata antara kita berdua saja, itu sudah termasuk ghibah seperti itu. Nah, jangan pernah hal ini kita lakukan. Bagaimana caranya kita mengatasi supaya kita tidak termasuk ke dalam kelompok ghibah ini? Ya, kita berusaha tadi memaksa diri untuk berhusnuzon, ya kan? Berprasangka baik. Kalau kita berprasangka baik kepada orang lain, insya Allah dalam diri kita ini, kalau kita sudah menjadi habit atau kebiasaan, insya Allah ya, Mbak Binda, saya juga belajar, ya kan? Insya Allah kita tidak akan pernah membicarakan orang lain, even itu yang kita bicarakan real terjadi. Tapi kan yang kita bicarakan itu sebenarnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, agar orang yang kita bicarakan tidak tahu apa yang kita bicarakan dengan teman lain tentang dirinya, kan begitu ya? Nah, ini termasuk ghibah, Mbak. Ghibah ini diibaratkan oleh Rasulullah kita memakan bangkai, ya kan? Nah, aku ngeri ya. Kayaknya tuh saya pernah 2 minggu yang lalu atau 1 minggu lalu ya, tentang bicara muflis. Ini orang ini sholat, orang ini puasa, orang ini berzakat, tapi famayati fi yaumil akhir, nanti dia datang di yaumil akhir itu membawa amalan-amalan sayyi'ah, amalan-amalan jeleknya, yaitu salah satunya ghibah. Dan kita harus bayar nanti itu kepada orang yang kita gibahin. Ngeri deh, Mbak. Nanti kita jadi orang yang bangkrut di akhirat nanti.
0: Iya. Baik.
1: Mungkin itu jawaban sementara.
0: Baik, terima kasih, Ustazah. Dan silakan Ustazah pesan penutup di tema kita hari ini.
1: Baik, alhamdulillah pada pagi ini kita walaupun sebentar kita sudah bisa membicarakan atau menggambarkan akhlak Rasulullah yang seperti apa yang harus kita aplikasikan pada pagi hari ini untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang saat ini sudah kayaknya sudah menjadi hal yang biasa ya, dengan kondisi-kondisi situasi pada saat yang kita hadapi hari ini dengan hal-hal yang tidak nyaman. Maka dari itu kita praktekkanlah dalam diri kita bagaimana Rasulullah bicara, bagaimana Rasulullah memperlakukan lawan bicara, bagaimana Rasulullah menjaga amanah, ya Kak, Kak Binda, bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kepada kita etika-etika yang baik sesama teman dan sesama lawan sekalipun. Nah, ini yang penting, karena memang kalau kita tidak, apalagi ya, mohon maaf, apalagi kita sebagai public figure, hati-hati banget, karena kita juga ikut mengajarkan kepada pendengar, kita ikut mengajarkan kepada penonton ya, ataupun juga pembaca, hal-hal yang tidak baik ketika kita mempraktekkan hal-hal yang jelek. Mohon maaf ya, hari ini kan viral sekali ya, mencopot-copot jabatan ya. Mohon maaf, ini kita sampaikan, ini sudah etika, even ini itu tidak baik Ustazah bicara begitu, tapi ini etika yang harus kita jaga. Jangan kita contoh etika ini, karena memang etika itu sangat diutamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang kita tegaskan pagi ini. Dari saya mohon maaf banget kalau ada bahasa saya yang tidak nyaman gitu ya. Kalau ada kebenaran yang saya sampaikan, itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika ada salah paham dalam saya memahami ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah, saya mohon dimaafkan karena saya manusia biasa, Mbak Binda. Saya kembalikan, walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah menyempatkan waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.
1: Insyaallah, barakallah.
0: Demikian pendengar untuk acara Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Jakarta Timur sekaligus Ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta dengan Ustazah Rosa SAG MPD MSOSI.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram.
1: Nah, dengan semangat inilah kita membawa G-Tech 2026 dengan 275 stand dari berbagai sektor. G-Tech mempertemukan pelaku usaha, investor, buyer, mitra strategis melalui pameran, forum bisnis, serta berbagai pertemuan usaha.
2: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Pemprov DKI Jakarta dorong G-Tech 2026 menjadi penggerak peluang baru bisnis dan pertumbuhan pelaku usaha. Puluhan pelajar menerima edukasi budidaya ikan hias dari Asosiasi Pedagang Ikan Hias di Cengkareng, Jakarta Barat. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta dorong G-Tech 2026 jadi penggerak peluang baru bisnis dan pertumbuhan pelaku usaha. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno resmi membuka Jakarta International Investment Trade Tourism SMEs Expo atau G-Tech 2026 dan Festival Kekayaan Intelektual FKI Jakarta 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis 17 September 2026. Kedua agenda tersebut menjadi ajang pertemuan pelaku usaha, investor, pembeli, serta pemilik karya kreatif dalam satu ekosistem perdagangan, investasi, dan perlindungan kekayaan intelektual. G-Tech 2026 yang berlangsung hingga 19 September tersebut menghadirkan 275 stand dari berbagai sektor. Melalui pameran, forum bisnis, dan pertemuan usaha, pelaku usaha Jakarta diharapkan memperoleh peluang baru, membangun kemitraan jangka panjang, sekaligus memperluas akses ke pasar global.
1: Nah, memang Jakarta terus menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pada triwulan kedua tahun 2026, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52% secara tahunan. Dengan sektor

0: perdagangan menjadi salah satu penggerak penting aktivitas ekonomi. Karena ini menjadi modal yang kuat bagi Jakarta untuk terus meningkatkan daya saing. Nah, dengan semangat inilah kita membawa JITEK 2026 dengan 275 stand dari berbagai sektor. JITEK mempertemukan pelaku usaha, investor, buyer, mitra strategis melalui pameran, forum bisnis, serta berbagai pertemuan usaha. Kita ingin memastikan bahwa JITEK tidak berhenti pada pertemuan dan transaksi bisnis, tapi menjadi penggerak terciptanya peluang baru atau explorer, kesepakatan bisnis atau deal, kemitraan jangka panjang atau komit, serta pertumbuhan pelaku usaha Jakarta menuju pasar global.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengatakan JITEK memiliki relevansi dengan upaya menggerakkan ekonomi melalui perdagangan, investasi, pariwisata, dan pengembangan UMKM. Menurutnya, pariwisata memiliki kaitan dengan berbagai sektor ekonomi mulai dari transportasi, akomodasi, kuliner, perdagangan, ekonomi kreatif, UMKM, investasi, hingga kebudayaan.
2: Pemerintah DKI Jakarta sudah menggelar acara ini, Jakarta International Investment Trade Tourism and SMEs Expo. Rasanya kita bisa encourage juga agar investment itu bisa terjadi juga di beberapa atau investasi masuk itu besar juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia. JITEK 2026 yang mengambil tema Ignite the Economy ini menjadi satu representasi upaya untuk menggerakkan perekonomian melalui perdagangan, investasi, pariwisata, pengembangan UMKM, dan juga kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, investor, buyers, dan juga masyarakat menjadi hal yang sangat penting sekali. Karena sekali lagi, kami juga di Kabinet Merah Putih itu selalu ditekankan oleh Bapak Presiden bahwa jangan selalu merasa bisa bekerja sendirian. Kolaborasi adalah kunci untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari pemerintahan ini, yaitu menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat.
1: Penyelenggaraan JITEK 2026 juga menjadi bagian dari rangkaian persiapan Jakarta menuju usia 500 tahun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya menyebut ajang tersebut ditargetkan menghasilkan potensi transaksi dan investasi hingga 16 triliun rupiah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Komisi DPRD DKI meminta agar Desil tidak berdampak pada penerima kartu Jakarta Pintar. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
4: Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, M. Subki, berharap tidak ada pemutusan bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar atau KJP di tengah jalan akibat polemik data Desil. Subki berharap bantuan bagi warga penerima KJP tetap akan disalurkan hingga tahun ajaran baru mendatang, meskipun terdapat penyesuaian atau polemik data desil. Demikian disampaikan Subki kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.
5: Dan itu sedang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Tapi kita minta untuk yang sedang penerima sekarang, jangan kemudian berubah karena berdasarkan desil. Kita minta mereka tetap diakomodir untuk diberikan KJP karena tanggung kan. Tanggung ini udah berjalan setengah tahun kan, tinggal nanti kalau memang ada pendataan baru ke depan boleh itu dilakukan.
6: Itu yang 28.000 tadi ya?
5: Iya, yang 28.000 sedang akan ada checking. 28.000 dari 700 sekian ribu ya.
4: Lebih lanjut, Subki menyatakan standar dan beban hidup di Jakarta berbeda dari daerah lain. Sehingga DPRD DKI mendesak agar Pemprov DKI melalui Dinas Sosial memiliki dan mengelola data secara mandiri, khususnya untuk bantuan yang bersumber dari APBD. Subki juga menyoroti proses sanggah data desil di masyarakat yang kerap dinilai lamban dan belum memberikan kepastian waktu penyelesaian yang jelas. Karena itu, Subki meminta agar pusat data dan informasi kesejahteraan sosial diperkuat agar mampu memvalidasi kondisi real ekonomi warga Jakarta secara akurat. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Jalan Raden Intan Raya di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur yang sebelumnya amblas saat ini tengah diperbaiki. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
7: Jalan Raden Inten Raya di kawasan Duren Sawit yang sebelumnya amblas mulai diperbaiki suku Dinas Sumber Daya Air atau Sudin SDA Jakarta Timur. Perbaikan dilakukan terhadap saluran air yang berada di bawah badan jalan sekaligus bagian jalan yang terdampak amblas. Berdasarkan pantauan RRI Jakarta di lokasi pada Kamis siang 17 September 2026, sejumlah petugas mengerjakan pemasangan turap di sisi saluran. Pekerjaan perbaikan diketahui telah dimulai sejak Selasa 15 September 2026. Sebelumnya, sebagian jalan tersebut amblas pada Rabu 2 September 2026 diduga setelah dilintasi truk bermuatan pasir. Bagian jalan yang amblas turut mengenai saluran yang mengalirkan air dari wilayah RW 14 Klender menuju Kali Buaran. Petugas Sudin SDA Jakarta Timur, Tri Maya, yang ditemui di lokasi, mengatakan progres perbaikan telah mencapai sekitar 50%. Petugas telah memasang box culvert berukuran 1.500 mm dan melanjutkan pekerjaan dengan pemasangan turap.
8: Untuk pekerjaan hari ini kita pemasangan batu turap.
9: Batu turap?
8: Iya. Dan kemarin pun kita sudah pemasangan box cover ukuran 1.500 menggunakan alat berat juga.
9: Terus progresnya sudah berapa persen nih, Pak? Dan rampungnya kapan ditargetkan?
8: Ditargetkan kita, estimasi kita paling cepat di hari Sabtu ya. Kalau kita tidak ada terkendala di lapangan.
9: Berapa persen, Pak?
8: Perkiraan sudah berapa persen? 40% ya, 40-50%.
7: Bagian jalan yang ditangani memiliki kedalaman sekitar 3 meter dengan lebar sekitar 4,5 meter. Petugas memasang satu box culvert sementara bagian lainnya diperkuat dengan turap karena terdapat jaringan pipa air pam di bawah badan jalan. Pekerjaan perbaikan ditargetkan selesai pada Sabtu mendatang. Selama proses perbaikan berlangsung, ruas jalan di sekitar lokasi ditutup sehingga pengguna jalan diimbau mencari jalur alternatif. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Asosiasi Pedagang Ikan Hias Jengkare menggelar edukasi ikan hias kepada pelajar sekaligus memperkenalkan tempat promosi hasil perikanan atau TPHP Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
10: Asosiasi Pedagang Ikan Hias Cengkareng atau APIC menggelar edukasi ikan hias bagi anak sekolah di tempat promosi hasil perikanan atau TPHP Cengkareng, Jakarta Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan TPHP Cengkareng kepada masyarakat sekaligus juga mendorong sentra ikan hias tersebut agar semakin dikenal dan memiliki daya saing lebih luas. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sida Balok, mengatakan TPHP Cengkareng memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk menjadi wadah bagi masyarakat yang memiliki hobi memelihara ikan hias. Pelibatan pelajar dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi TPHP Cengkareng untuk berkembang menjadi salah satu tujuan wisata edukasi bagi berbagai kalangan. Demikian hal ini disampaikan Hasudungan kepada wartawan pada Kamis 17 September 2026.
11: Kami harapkan ya dengan adanya kegiatan ini masyarakat lebih mengenal ternyata pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi ya untuk memasarkan atau promosi ikan hias yang satu-satunya mungkin ada di Jakarta. Jadi kami harapkan dengan kegiatan ini masyarakat umum bisa lebih mengetahui bahwa ada sentra penjualan ikan hias yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk membeli ikan-ikan hias yang lagi tren di pasar.
10: Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Ikan Hias Cengkareng, Brian Gautama, mengatakan saat ini sedikitnya ada 39 pedagang ikan hias yang beraktivitas di TPHP Cengkareng. Brian menilai kegiatan promosi dan edukasi perlu dilakukan sejak usia dini agar masyarakat semakin mengenal ikan hias sekaligus mengetahui potensi kekayaan ikan hias yang dimiliki Indonesia.
12: Itu maka saya buatlah program edukasi ikan hias ini ke anak usia sejak dini, sejak usia PAUD dan anak SD supaya mereka mengenal lebih dulu bahwa kekayaan alam Indonesia ini ada berupa ikan hias dan sangat digemari di seluruh Indonesia.
10: Melalui edukasi tersebut, anak-anak sejak usia PAUD hingga sekolah dasar diperkenalkan dengan berbagai jenis ikan hias dan potensi ikan hias Indonesia yang diminati hingga pasar internasional. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Dalam rangka memenuhi undangan dari KBRI Paris dan UNESCO untuk memperkenalkan budaya Indonesia, musik kolintang ke kancah dunia, Pingkan Indonesia akan memberangkatkan delegasi Indonesia Budaya Kolintang ke Paris, Prancis. Berikut Arik Hamzah melaporkan.
13: Alat musik tradisional kolintang dari Minahasa, Sulawesi Utara resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 5 Desember 2024. Tanggal yang bersejarah ini kemudian ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan sebagai Hari Kolintang Nasional. Berkenaan dengan pengakuan UNESCO tersebut, pada tanggal 27 September hingga 2 Oktober 2026, Persatuan Insan Kolintang Indonesia atau PINKAN mendapatkan undangan dari KBRI dan kantor pusat UNESCO di Paris, Prancis untuk tampil menunjukkan kehebatan budaya musik kolintang di kota Menara Eiffel. Adapun grup kolintang yang berangkat mewakili Indonesia bernama Rhythm of Minahasa. Di Paris, Rhythm of Minahasa akan tampil khusus pada acara diplomat yang digelar oleh KBRI dan acara yang digelar khusus oleh UNESCO. Di samping itu, Rhythm of Minahasa juga diundang oleh Wali Kota Paris untuk tampil di Place de Mouguet, sebuah tempat terbuka yang menjadi sarana edukasi budaya untuk generasi muda. Ketua Umum PINKAN, Penny Iriana Marsetio, pada konferensi pers di Jakarta siang kemarin berharap Kolintang Goes to Paris ini bisa membuat Kolintang semakin dikenal oleh dunia internasional.
14: Bahwa main di UNESCO, untuk UNESCO tahu bagaimana permainan Kolintang sebenarnya.
13: Sekretaris Dirjen Diplomasi Promosi dan Kerjasama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Undri, berharap diakuinya Kolintang oleh UNESCO bisa menjadi langkah yang baik untuk pelestarian alat musik tersebut dari generasi ke generasi berikutnya.
15: Setelah diakui oleh UNESCO Kolintang ini, itu menjadi prioritas penting dalam kemajuan kebudayaan seluruh generasi muda sebagai regenerasi itu memahami dengan baik bagaimana Kolintang ini menjadi pakaian hidup dan juga bisa diwariskan dari generasi ke generasi.
13: Ferdinand Soputan selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia atau IPKOLINDO sekaligus pimpinan Rhythm of Minahasa mengatakan, ini merupakan penampilan perdana Kolintang di kantor pusat UNESCO setelah UNESCO menetapkan Kolintang sebagai warisan budaya tak benda.
16: Latihan kami rutin untuk persiapan ini karena kami berharap persembahan kami di sana juga menjadi bisa membawa nama harum bangsa kita Indonesia sendiri.
13: Lagu-lagu yang dipersiapkan oleh Rhythm of Minahasa khusus dirancang untuk menunjukkan kemampuan para pemain kolintang Indonesia dalam memainkan segala jenis musik, mulai dari lagu-lagu nasional, lagu daerah, musik jazz, hingga musik klasik seperti ala turca dengan alat musik kolintang. Dengan adanya kesempatan untuk menunjukkan kehebatan musik kolintang, diharapkan mata dunia akan terbuka bahwa Indonesia adalah sebuah negeri yang memiliki budaya musik asli yang mampu bersanding dengan budaya musik jazz maupun musik klasik Eropa. Demikian dari Jakarta, Erik Hamzah melaporkan.
3: Fenomena kejadian yang viral di media sosial kerap menarik perhatian dan minat masyarakat untuk datang dan ikut mencobanya. Salah satunya adalah susu murni bahagia di kawasan Blok M Hope, Jakarta yang ramai didatangi oleh para pembeli. Berikut Penta Maidita melaporkan.
17: Jajanan yang viral di media sosial tidak hanya menarik perhatian masyarakat, tetapi juga mendorong mereka untuk datang dan mencobanya secara langsung. Kondisi tersebut terlihat di kawasan Blok M Hub Jakarta yang dipadati masyarakat untuk membeli susu murni bahagia. Antrian pembeli terlihat cukup ramai, terutama pada waktu-waktu tertentu. Meski harus menunggu, masyarakat tetap antusias mengantri demi mendapatkan minuman yang sedang viral. Salah satunya adalah Rara, seorang pembeli yang datang ke susu murni bahagia karena melihat antrian saat melintasi di kawasan Blok M Hub. Rasa penasaran membuatnya ikut mengantri, terlebih sebelumnya ia belum pernah mencoba minuman tersebut.
18: Karena tadi kayak lewat, terus kayak penasaran aja sih, karena kebetulan juga emang pengen beli minuman, terus ngelihat si susu bahagia ini kayak ngantri, jadi kayak penasaran untuk ikut ngantri juga untuk nyobain, karena sebelumnya juga belum pernah nyobain.
17: Rasa penasaran menjadi salah satu alasan Rara tetap memilih untuk mengantri. Ia ingin mengetahui langsung rasa minuman yang sedang ramai didatangi oleh masyarakat. Sementara itu dari sisi penjualan, tingginya minat masyarakat turut terlihat dari jumlah pembeli yang datang ke Susu Murni Bahagia. Gisya Azahra, pegawai freelance tetap di tempat tersebut, mengatakan bahwa antrian mulai ramai sejak gerai tersebut pindah ke kawasan Blok M Hub. Menurutnya, media sosial menjadi salah satu faktor yang membuat Susu Murni Bahagia semakin dikenal masyarakat. Gisya menambahkan, tingginya minat masyarakat terlihat dari jumlah penjualan setiap harinya. Pada hari biasa, Susu Murni Bahagia dapat menjual hingga 700 cup. Sementara pada akhir pekan, jumlahnya bisa mencapai sekitar 1.300 cup. Antusiasme pembeli tersebut membuat pihak Susu Murni Bahagia berharap dapat terus memperluas jangkauan usahanya dengan membuka lebih banyak cabang di berbagai kota.
19: Aku berharap sih semoga makin banyak cabangnya di Susu Murni Bahagia, terus makin banyak juga di kota-kota lain, karena kan kita wishlist-nya mau buka cabang yang banyak kan. Terus berharap juga semoga pada bisa nyobain juga, karena menurut aku ini rasanya enak banget.
17: Fenomena antrian Susu Murni Bahagia menunjukkan bagaimana media sosial dan rasa penasaran mendorong masyarakat untuk datang dan rela mengantri untuk mencoba suatu jajanan viral yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Demikian, Penta Maidita, Siti Safitri, dan Zahra Nabila melaporkan.
3: Forum Konsultasi Publik DJKN Banten membahas tantangan penyerapan aset lelang BTN, termasuk area pembiayaan dan perluasan informasi kepada masyarakat. Berikut Lucia Astari melaporkan.
20: Forum Konsultasi Publik Kanwil DJKN Banten tahun 2026 menjadi ruang bagi pengguna layanan untuk menyampaikan masukan terkait pelaksanaan lelang. Salah satu masukan disampaikan BTN yang menyoroti meningkatnya jumlah aset yang masuk dalam proses lelang sekaligus tantangan penyerapan di pasar. Kepala Departemen BTN Pusat Rizky Dermawan menyampaikan, BTN tengah menyiapkan program lelang dengan jumlah aset rumah yang diproyeksikan mencapai belasan ribu. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya aset yang perlu dipasarkan. Namun Rizky menyebut masih ditemukan aset yang belum terserap, sehingga perlu ada upaya untuk memperluas pasar lelang.
21: Kita memprogramkan 12.000 rumah mungkin ke pasar untuk lelang. Kita menyadari pasar itu sudah mulai menyesuaikan lah tentang lelang ini. Sudah makin intas tentang lelang kita dari 2024 ke 2025. Namun di lahannya dari program 12.000 rumah ini, kita ada challenge. Ya, saking banyaknya bagi barang-barang yang kita lelang, beberapa kali kita menemukan turun ke lapangan, itu justru
20: narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Diki Zainal menjelaskan, pemenang lelang memiliki batas waktu untuk menyelesaikan pelunasan. Secara umum, pelunasan dilakukan dalam waktu 5 hari kerja. Jika tidak diselesaikan dalam batas waktu tersebut, jaminan penawaran akan disetorkan ke kas negara. Karena itu, ia menyebut mekanisme KPR perlu disesuaikan dengan jangka waktu pelunasan yang berlaku dalam lelang.
22: Berikutnya, itu sudah harus lunas efektif di rekening penyelenggara lelang. Lewat hari itu, jaminan penawaran akan disetorkan ke kas negara. Ya, tidak ada surat peringatan atau apapun sesuai dengan yang sudah disepakati dalam kepanitiaan lelang. Ya. Bagaimana mekanisme KPR bisa dilakukan? Tentunya tetap memperhatikan waktu 5 hari kerja.
20: Forum Konsultasi Publik ini mengusung tema dari aspirasi menjadi aksi untuk layanan yang lebih baik. Kegiatan yang digelar secara hybrid di Aula Kanwil DJKN Banten Rabu 16 September 2026 menjadi rangkaian kegiatan yang juga diisi pemberian penghargaan kepada Satuan Kerja dan Mitra yang memberikan kontribusi terhadap pelayanan tugas DJKN. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
3: Informasi terakhir dari Banten, berikut ini kami hadirkan sebuah kisah perjuangan hidup Jay Nuri, seorang penjual kopi di daerah Rangkas Bitung, Banten. Kisah lengkapnya berikut disampaikan reporter RRI Banten, Jalia Winarti.
23: Pagi hari, kawasan pasar Rangkas Bitung mulai ramai. Pedagang menawarkan dagangan, angkutan umum berlalu lalang, dan pembeli datang silih berganti. Di tengah keramaian itu ada Jay Nuri. Pria parubaya asal Kampung Kedung, Desa Pabuaran, Kecamatan Rangkas Bitung, yang setiap hari mendorong gerobak sederhana untuk menjajakan kopi. Sekitar pukul 7:30 pagi, ia mulai berjualan. Modal yang dibawa berkisar 100 hingga 150.000 rupiah. Namun hasil yang dibawa pulang tak selalu sebanding. Persaingan dengan pedagang kopi lainnya membuat pendapatannya tak menentu. Meski begitu, Jainuri tetap bertahan.
0: Paling dapat 150, Bu.
1: 150 dari sampai jam berapa itu, Pak?
0: Jam 4.
1: Jam 4 sore. Ya. Itu modal sehari berapa, Pak?
0: Modal paling ya 150, Bu.
1: 150, iya. Dapatnya 150 lagi, enggak untung dong, Pak.
23: Gerobak yang digunakannya bukan gerobak mewah. Gerobak itu dibuat oleh anaknya agar sang ayah bisa berjualan dengan lebih nyaman. Jainuri adalah ayah dari 4 orang anak. Penghasilan dari berjualan kopi menjadi salah satu tumpuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak. Sang istri pun turut membantu dengan membuka warung sederhana di rumah. Bagi Jainuri, berjualan bukan hanya tentang mencari uang. Ada tanggung jawab seorang ayah untuk terus berusaha demi keluarga tercinta.
0: Kadang-kadang Bu, kadang-kadang Odi, kadang-kadang enggak.
1: Istri ada usaha juga gitu?
0: Iya.
1: Usaha apa, Pak?
0: Warungan
1: di rumah. Di rumah.
0: Ya, Bu aja, Bu. Kadang dipulai, Pak. Kurang ini, Bu. Kurang apa? Kurang menutupi gitu. Kurang enggak ketutup gitu. Untuk kebutuhan gitu.
1: Tapi tetap jalanin ya, Pak. Ya. Enggak pengen coba usaha lain gitu enggak, Pak?
0: Enggak, Bu, cuma ini doang pengen.
23: Setiap hari, Jainuri kembali datang ke pasar, membawa kopi, mendorong gerobak, dan menunggu pembeli. Di tengah hiruk-pikuk pasar Rangkas Bitung, setiap gelas kopi yang terjual adalah bagian kecil dari perjuangannya. Sebab bagi Jainuri, selama masih mampu bekerja, harapan untuk keluarga akan selalu ada. Demikian feature dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.

Islam dan Usaha. Puluhan pelajar menerima edukasi budidaya ikan hias dari Asosiasi Pedagang Ikan Hias di Cengkareng, Jakarta Barat. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Di, kamu beli barang lagi? Dari brand mana?
3: Ini produk UMKM lokal loh.
2: UMKM? Kenapa nggak beli merek terkenal aja? Lebih terjamin kan?
3: Belum tentu, Res. Lihat nih, produknya bagus, kemasannya menarik, kualitasnya juga oke. Lagian ya, Res, di balik satu produk ada usaha, kreativitas, dan penghasilan untuk orang-orang yang menjalankannya.
2: Oh, jadi kita beli barang sekaligus bantu usaha mereka.
3: Nah, tepat. Kita nggak cuma jadi konsumen, tapi ikut mendukung mereka berkembang.
2: Wah, kalau begitu, kirim dong nama tokonya. Aku mau coba juga.
3: Yuk, dukung UMKM Indonesia, produk lokal berkualitas, pilihan kita.
4: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
5: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun.
6: Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
7: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
4: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
8: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
9: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
10: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
4: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi menemani Anda di pagi hari ini sambil berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda gitu ya. Silakan Anda boleh ikut bergabung sambil kita akan memantau bagaimana kondisi cuaca di hari ini. Selengkapnya akan disampaikan bersama petugas perakirawan BMKG Pusat dengan Rira Damanik. Selamat pagi Rira.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Ya Rira, bagaimana untuk perakiran cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini, silakan.
1: Untuk cuaca Jabodetabek, dimana pada pagi hari cenderung kondusif yaitu cerah hingga berawan, namun pada siang dan sore hari terdapat kemungkinan ringan di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan. Malam hari kembali kondusif, namun dini hari kembali terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kabupaten dan juga Kota Bekasi, begitu Mbak.
0: Baik, dan untuk penerbangan hari ini seperti apa?
1: Baik, untuk penerbangan diharapkan berhati-hati untuk penerbangan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di sebagian Riau, lalu di wilayah Papua begitu. Namun untuk wilayah lainnya kami kondusif.
0: Baik, ada peringatan dini untuk hari ini?
1: Untuk hari ini, khususnya untuk kita-kita yang di Jabodetabek, mungkin ada potensi hujan di sore hari nanti dan juga di dini hari. Jadi diharapkan bersiap dan berhati-hati, mungkin begitu.
0: Baik, silakan himbauan juga untuk pendengar terkait dengan kondisi cuaca hari ini, Rira.
1: Oke, baik. Tetap update informasi cuaca melalui laman resmi kami di www.bmkg.co.id, aplikasi info BMKG, di sosial media @infobmkg. Mungkin itu saja, Mbak.
0: Baik, terima kasih Rira atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Ya.
0: Demikian petugas perakirawan BMKG Pusat Rira Damanik yang sudah menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini. Anda yang sedang di perjalanan silakan update kondisi lalu lintas terkini di Jakarta pagi ini.

0: itu suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Eh, tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
5: Ratna, kamu mau keluar rumah? Pakai masker tuh, ih. Lagi banyak debu vulkanik.
6: Debu vulkanik sedikit doang, lebay ah.
5: Ih, kamu mah, jangan asal ngomong. Debu vulkanik tuh bisa masuk ke saluran pernafasan. Partikelnya kan tajam. Nanti dia bisa bikin batuk, terus sesak napas. Bahkan kita bisa kena ISPA.
6: Ah, paling batuk biasa aja.
5: Batuk biasa gimana sih? Kan resikonya tinggi banget. Apalagi buat orang yang punya asma atau penyakit paru. Makanya kalau nggak ada keperluan mendesak, nggak usah deh pergi-pergi keluar rumah.
6: Terus, kalau emang harus keluar gimana?
5: Ya, paling enggak kita harus pakai masker. Pastikan hidung sama mulut kita tuh tertutup rapat. Jangan lupa juga untuk pakai kacamata pelindung, supaya debu tuh nggak masuk mata.
6: Kalau mata sama kulit kena debu, gimana, Kak?
5: Kayaknya harus dibilas sama air, apalagi kalau terasa perih. Sama kalau kena kulit, jangan lupa untuk dicuci. Dan ingat, jangan panik, kita harus tetap tenang dan harus ikuti langkah perlindungan.
6: Oh gitu ya? Oke deh, aku ngerti sekarang.
5: Iya, pokoknya jangan terlalu lama deh di luar ruangan, karena keselamatan tetap yang paling utama.
6: Oke.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
7: Selamat pagi teman-teman Anda yang pagi hari ini sedang sarapan pagi mungkin gitu ya, sampai bingung nih mau sarapan pagi apa. Tapi kalau buat yang udah lagi di perjalanan sembari berbagi informasi update kondisi lalu lintas, silakan boleh ikut bergabung. Update informasi situasi lalu lintas di ruas arteri maupun juga di ruas tol pagi hari ini seperti apa ya kondisinya. Langsung di 0811-7972-7912. Kami juga nanti akan memantau ya bagaimana untuk kondisi situasi lalu lintas hari ini bersama dengan RTMC Polda Metro Jaya. Namun untuk Anda juga yang sedang di perjalanan, kalau melihat ada beragam peristiwa, silakan informasikan langsung tentunya di Jakarta pagi ini. Sembari tetap update ya untuk kondisi pagi ini. Selengkapnya informasi pantauan lalu lintas untuk Anda kami hadirkan di pagi hari ini. Bergabung juga di 0213440696344199. Sudah terhubung bersama dengan petugas RTMC di Lantas Polda Metro Jaya dengan Aibda Yogi Supono. Selamat pagi Aibda Yogi.
8: Selamat pagi Mbak Bina, tetap jaga kesehatan.
7: Terima kasih, sama-sama. Aibda Yogi, bagaimana untuk pantauan terkini situasi lalu lintas yang juga sudah menunjukkan kepadatan di wilayah Jakarta dan sekitarnya? Silakan laporan Anda.
8: Ya, untuk yang pertama, lampu merah Harmoni Jakarta Pusat saat ini mengalami gangguan dan saat ini sedang penanganan dari petugas ATCS di Sub Jakarta Pusat agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk Truk Hebel ini mengalami patah as roda kiri belakang, tepatnya di Jalan Es Parman, Jakarta Barat, depan Hotel Amaris. Lalu lintas dari Tomang arah Slipi ada ketersendatan dan saat ini masih proses perbaikan dan menunggu derek agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk proyek galian masih ada di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di seputaran depan komplek AL Jalan Raya Pasar Minggu yang mengarah ke arah seputaran Pasar Minggu. Ini galian PDAM, ada ketersendatan arus berangkat pagi ini agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk proyek galian juga masih ada tepatnya di wilayah Jakarta Timur depan komplek Kemhan, Jalan DI Panjaitan yang mengarah ke arah UKI, dan satu lagi seberangnya untuk depan Park Hotel, Jalan Park Hotel atau Wika Tower, Jalan DI Panjaitan yang mengarah ke arah Kebodanas. Ini galian saluran air agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Utara ada juga tepatnya di seputaran wilayah Jalan Gading Nias yang mengarah ke arah Pegangsaan. Ini informasinya sudah selesai proyek pengaspalan, lalu lintas sudah normal kembali agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pelayanan SIM dan NSTNK keliling hari ini kita sudah share di media sosial TMC di X. Saat ini sedang mengalami gangguan untuk pelayanan, kita share di media sosial di Facebook maupun Instagram di history untuk pelayanan SIM dan NSTNK keliling hari ini. Demikian Mbak Binda.
7: Iya, silakan himbauan juga untuk pendengar yang pagi hari ini sedang berkendara, Aibda Yogi.
8: Ya, kami bawa bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak kena penindakan dari kamera, etle statis kami maupun etle mobile kami. Demikian Mbak Binda.
7: Baik, terima kasih Aibda Yogi atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
8: Selamat pagi, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
7: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Demikian petugas RTMC di lantas Polda Metro Jaya, Aibda Yogi Supono.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Tiap pagi macetnya makin parah ya Pak?
9: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
8: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
9: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
8: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
9: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
8: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
9: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
8: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
9: Nah, begitu dong.
0: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.
10: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Leng Ning Nung Nang, filosofi Jawa kuna yang menjawab keresahan manusia modern. Buku karya Setyo Hajar Dewantoro pada 2025. Di tengah krisis makna dan kegelisahan yang menghadapi manusia modern, ajaran filosofi Jawa kuna yang diwariskan para leluhur sesungguhnya menyimpan jawaban yang mendalam dan membumi. Konsep-konsep agung seperti Neng Ning Nung Nang, Suwung, Sastra Jendra, Sangkan Paraning Dumadi, hingga Jumbu Kawula Gusti merupakan kunci menuju transformasi diri dan kehidupan yang lebih bermakna. Sayangnya, ajaran luhur ini kian kabur, sering disalahpahami, dibiaskan, bahkan dijauhkan dari esensinya. Buku ini hadir untuk menyingkap kehadiran kembali inti ajaran Jawa kuna yang selama ini dianggap mistis atau usang. Penulis, yang seorang praktisi mindfulness, menegaskan bahwa ajaran Jawa bukanlah klinik dan perdukunan, melainkan peta jalan yang bisa diaplikasikan untuk menjadi manusang, kang sampurna, manusia sempurna yang mampu memenuhi rancangan agungnya. Filosofi utama yang diuraikan dalam 8 tahap kesadaran, Neng Ning Nung Nang Neng, dan kata Heneng dan Meneng. Heneng berarti relaks tubuhnya, Meneng berarti pikiran terkelola, Ning, Hening dan Wening. Hening merupakan setiap tarikan dan hembusan nafas natural, dan wening artinya jernih dari faktor pengeruh jiwa. Nung, dunung dan sinung. Dunung artinya setia pada tuntunan Gusti di relung hati, dan sinung artinya mendapat anugerah.

0: menjalani dan menghayati kembali kearifan leluhur secara autentik. Ini bukan sekedar buku, melainkan ajakan untuk menyalakan kembali sudu kesadaran yang telah lama padam. Bacaan penting bagi siapapun yang merindukan kebenaran sejati dan jalan keluar dari kegersangan jiwa zaman ini. Sebuah pemantik kebangkitan spiritual dan peradaban agung dari rahim Nusantara.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Dahlia, untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Dari Dewan Energi spesifiknya,
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita